0: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sih.

Tresno budaya panjenengan tasnya wiji wonten ing program 4 era di Yogyakarta bagi hari saya berbagai informasi. Informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian di pasar tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan berbagi informasi untuk harga kebutuhan pokok yang berlaku di pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta. Informasi kami awali dari harga beras tersebut yo. Untuk harga beras di pasar Prawiro Taman, untuk harga beras kualitas medium per kilogramnya Rp14.000, sementara untuk beras kualitas premium seperti mentik wangi Rp15.600. Sementara untuk beras khusus di pasar Prawiro Taman Rp20.000 per kilogram. Beralih ke harga minyak goreng, untuk minyak goreng curah per liternya Rp20.000. Kemudian untuk harga minyak kita Rp15.700 dan minyak goreng kemasan premium Rp24.000 per liternya. Untuk harga telur, telur ayam ras di pasar Prawiro Taman Rp26.700 per kilogram. Berikutnya untuk harga daging sapi untuk bahan depan dan juga bahan belakang harganya sama Rp145.000 per kilogram. Beralih ke harga ayam atau daging ayam, untuk daging ayam kampung utuh per ekornya Rp125.000. Berikutnya untuk daging ayam ras per kilogramnya Rp30.000. Berikutnya tersebut yo, untuk harga cabai merah keriting di pasar Prawiro Taman Rp40.000, cabai merah besar Rp60.000 dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp65.000. Berikutnya untuk harga bawang merah, untuk bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang bombay Rp40.000 per kilogram. Selanjutnya tersebut ya, untuk harga lainnya seperti harga sayur mayur, untuk kangkung di pasar Prawiro Taman Rp7.000 per kilogram, sawi ijo Rp6.000 per kilogram, untuk harga tomat Rp18.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta untuk hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Kami informasikan untuk Anda di Mlebet Pasar. Si.

Sutresna budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Center Sabutia Koleksi lagu dari Pendosa dengan TKWP. Nah, bahwa kita di pukul 7:22 waktu Indonesia Barat. Apapun ya situasinya, cuacanya hari ini, pokoknya di gaya penak itu. Yang penting bisa menyikapinya dengan bijak begitu nggih. Dan kali ini sudah kami siapkan untuk informasi untuk kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini akan seperti apa cuacanya? Apakah akan ada mendung-mendungnya atau tetap seperti kemarin begitu nggih, panas terik begitu? Langsung saja kita akan berbagi informasi dari BMKG, dan kali ini ada Prakirawan Romadi yang akan memberikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menyapa kembali dalam info perkembangan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perkembangan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu 10 Juni 2026 yang berlaku hingga 20 jam ke depan. Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer terkini, terpantau tidak adanya gangguan dinamika atmosfer yang signifikan di sekitaran wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan monsun Australia terpantau aktif di sekitaran wilayah Indonesia. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, namun meningkatkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut di perairan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk perakiraan cuaca untuk hari ini sebagai berikut. Pada pagi hari di wilayah DIY diprediksi cuacanya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari di wilayah DIY juga diprediksi hanya berawan. Untuk si cuaca di dini hari di wilayah DIY cuacanya cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 55 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur hingga tenggara dengan kisaran 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Romadi, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya hari ini aku mau beli cemilan yang banyak. Dietnya besok aja deh.
1: Kamu belanja sebanyak itu? Emangnya udah bawa tas belanjaan sendiri?
0: Elah, ribet amat. Kan nanti tinggal minta kantong plastik di kasir.
1: Yeay, diet kantong plastik untuk jaga kesehatan bumi aja kamu males. Apalagi diet beneran buat kesehatan diri sendiri.
0: Hah? Diet kantong plastik?
1: Itu loh, gerakan menolak penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas ramah lingkungan agar mengurangi sampah plastik. Lebih dari 2 triliun kantong plastik digunakan setiap tahun di seluruh dunia. Satu kantong plastik aja butuh waktu 100 tahun untuk bisa terurai. Nah, bayangin deh, berapa banyak sampah plastik yang menumpuk di bumi.
0: Ih, serem banget. Kalau gitu, mulai sekarang aku mau diet kantong plastik juga deh.
1: Nah, gitu dong. Kalau diet yang lain, mau dimulai kapan nih?
0: Kalau itu, lihat besok aja deh.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

sebetulnya banyak usaha, banyak upaya dilakukan untuk mengelola atau untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat begitu nggih. Dan salah satunya adalah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang meluncurkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berjenis solar. Nah, ini bekerja sama dengan kelompok swadaya mandiri atau KSM Pilah Berkah Imogiri Bantul. BRIN ini melakukan inovasi untuk menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul. Peneliti BRIN, Heru Susanto, ini menjelaskan bahwa mesin yang dibuat ini mampu untuk mengubah 1 kg sampah sampah plastik begitu nggih menjadi 0,9 liter BBM yang diberi nama dengan Petasol. Dan mesin ini tersebut ya, lanjutnya ini menggunakan teknologi pirolisis atau pirolisis begitu, yaitu memanaskan plastik pada suhu 250 sampai 350 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Nah, kalau dalam istilahnya itu thermal cracking begitu nggih, jadi molekul plastik dipecah menjadi hidrokarbon dan prosesnya itu bisa berjalan kurang lebih 7 sampai 8 jam. Nah, setelah itu mekanisme selanjutnya adalah penyaringan dan dalam sehari mesin ini mampu menghasilkan 40 sampai 45 liter Petasol. Begitu nggih. Kalau panjenengan penasaran informasi lengkapnya seperti apa, bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta kanthi

0: Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Satu koleksi lagu yang masih kita dengarkan dari Sadeo bareng sama Sasha Arhisna. Sabar, Sutresna Budaya. Lagunya Sabar, nggih. Kali ini hadir untuk Anda di pukul 7:50 waktu Indonesia Barat dan cuaca semakin cerah ya di Kota Baru kesempatan kali ini. Nah, saya masih akan berbagi informasi untuk panjenengan. Kali ini adalah informasi cuaca tapi untuk wilayah Bandara JIA dan sekitarnya. Jadi untuk wilayah Kapanewon, Temon dan sekitarnya. Dan kali ini ada perakirawan dari BMKG, Anang Ariana akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk area Bandara YIA hari ini Rabu 10 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi wilayah Indonesia bagian selatan mulai dari Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Pola angin timuran ini merupakan salah satu ciri musim kemarau yang umumnya membawa masa udara relatif lebih kering ke wilayah Jawa, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan awan hujan menjadi kurang optimal, sehingga peluang terjadinya hujan di wilayah DIY, khususnya di sekitar Bandara YIA, relatif kecil. Untuk perakiran cuaca di area Bandara YIA pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kondisi cuaca yang cukup baik ini diperkirakan masih berlangsung hingga siang, sore, bahkan malam hingga dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 8 hingga 10 km sehingga masih cukup baik untuk mendukung aktivitas penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk area Bandara YIA pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Rompat RRI, melalui Putuyo Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui bantuan pemerintah tahun 2026. Program itu mendukung komunitas dan individu pelestari bahasa daerah. Program bantuan menjadi bagian semangat Festival Tunas Bangsa Ibu Nasional 2026. Pemerintah menginginkan masyarakat berperan penting menjaga bahasa ibu tetap hidup. Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin mengatakan, bantuan diberikan kepada komunitas dan pegiat bahasa daerah. Beralih ke informasi lain. Hari Raya Idul Adha identik dengan olahan daging kambing atau sapi. Namun tidak sedikit masyarakat khawatir kolesterol dan darah tinggi usai mengkonsumsi daging kambing. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penyebab kolesterol dan darah tinggi bukan dari daging, tetapi bersumber dari bahan olahan daging seperti garam dan gula termasuk kecap manis. Menteri Budi Sadikin juga meluruskan informasi kambing penyebab kolesterol dan gangguan kesehatan lainnya. Menteri Budi membandingkan kandungan lemak jenuh sapi ternyata lebih tinggi ketimbang kambing. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Pokoknya hari ini aku mau beli cemilan yang banyak. Dietnya besok aja deh.
1: Kamu belanja sebanyak itu? Emangnya udah bawa tas belanjaan sendiri?
0: Elah, ribet amat. Kan nanti tinggal minta kantong plastik di kasir.
1: Yeay, diet kantong plastik untuk jaga kesehatan bumi aja kamu males. Apalagi diet beneran buat kesehatan diri sendiri.
0: Hah? Diet kantong plastik?
1: Itu loh, gerakan menolak penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas ramah lingkungan agar mengurangi sampah plastik. Lebih dari 2 triliun kantong plastik digunakan setiap tahun di seluruh dunia. Satu kantong plastik aja butuh waktu 100 tahun untuk bisa terurai. Nah, bayangin deh, berapa banyak sampah plastik yang menumpuk di bumi.
0: Ih, serem banget. Kalau gitu, mulai sekarang aku mau diet kantong plastik juga deh.
1: Nah, gitu dong. Kalau diet yang lain, mau dimulai kapan nih?
0: Kalau itu, lihat besok aja deh.
2: RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak, katindakan tining mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumunggu, kepareng meresani dinten Rebo, tanggal 12 Juni 2016, jam 09.00, mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Gasana bermartabat. Sumangga sampun ngantos kesupen, katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta kanthi

Inilah dokumenter Profil Didik Nini Dawo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didi Hati Prayitno, atau lebih dikenal dengan nama Didi Nini Dawo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

Kue Chunlian. Itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Kue Yutiang yang berdarah Cina dan Sumina, asli dari Desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didi kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain prosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didi yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didik menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didik selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI Yogyakarta.

Uyon Uyon Molosuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didik juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RRI Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: Seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Tolo didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Towo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Towo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan, hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natya Laksita, yang beralamatkan di Green Plaza, Kavling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta, dan telah memiliki anak Didi lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa, untuk unjuk kebolehan menari.

tarian yang sudah diakui masyarakat, ciri khas tarian saya itu adalah komedi. Jadi saya memasukkan unsur komedi, atau bisa disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya bijakannya tradisional.

0: berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Dwimuka.
1: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosof itu menyebutnya terus apa? Keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumbo itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, jumbo gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
0: Dwimuka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, empu tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Dwimuka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didi menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Dwimuka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih lok manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup. Atau bisa dikatakan,

Sedangkan wajah depan adalah wajah Didi asli yang tanpa dihias seram dengan bibir memeyot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa dibilang,

0: Tunggal Trimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak didik yang direkuk dari banyak empu tari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai sub-etnis Nusantara. Oleh karena itu, didik bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Trimuka, didik mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan tuh untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu, harus bisa memanfaatkan itu sampai kita tidak mampu lagi.

Memang, Didik Ningtowo sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didik, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak. Gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia

akan pernah menyelenggarakan acara untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya, merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal namanya orang hidup, kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didik Nini Towo Pamit Pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didik Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didik Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

0: sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Gaweke sisan kopine, Kang.
3: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
2: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
3: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
2: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sekar Rinonce Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI terus menghadirkan berbagai inovasi baru di era digital. Salah satu teknologi yang kini menjadi perhatian masyarakat adalah deepfake, yakni teknologi manipulasi video dan audio yang mampu mengubah wajah maupun suara seseorang sehingga terlihat menyerupai aslinya. Teknologi deepfake bekerja dengan memanfaatkan AI untuk mempelajari ekspresi wajah, gerakan tubuh, hingga pola suara seseorang dari berbagai data visual dan audio. Hasil manipulasi tersebut kemudian diproses menjadi video atau rekaman suara yang tampak realistis dan sulit dibedakan dari konten asli. Pengamat teknologi digital Aditya Prananda mengatakan, perkembangan deepfake menunjukkan kemajuan teknologi AI yang semakin canggih. Beralih ke informasi lain, Asosiasi Pengusaha Jasa Buka Indonesia, ABJI, sebagai organisasi yang menaungi perusahaan yang bergerak dan berkaitan dengan industri jasa buka dan makanan minuman, dan telah memiliki 28 DPD, Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia, serta 3 komite ABJI di luar negeri, menggelar rapat kerja nasional yang dipusatkan di Grand Hotel di Jogja. Mengusung tema konsolidasi nasional dan pengokohan organisasi menuju ABJI sebagai mitra utama strategi stakeholder jasa boga. Rangkaian kegiatan dimulai dengan festival Kangen Masakan Nusantara, Lomba Masak Main Course, dan Lomba Jajanan Pasar. Ketua Panitia Acara, Chef Desmond Lim mengatakan, kompetisi yang digelar dalam rangkaian Rakernas ABJI tahun 2026 ini bertujuan untuk mempromosikan jajanan tradisional sekaligus mendorong para peserta untuk berinovasi agar makanan tradisional Indonesia dapat diterima dengan baik oleh generasi muda dan khususnya Gen Z. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi Seterusnya Budaya Sugeng Injang. Kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya Semi Prabowo ingkang soan untuk menemani panjenengan tentunya, dan juga untuk berbagi ilmu, berbagi banyak hal bersama narasumber kita di Kawruh Perempat RRI Yogyakarta sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesebut ya, panjenengan yang mungkin di kesempatan kali ini sembari beraktivitas begitu nggih, atau mungkin juga yang hari ini memang tidak ada satu kegiatan sehingga bisa menikmati program 4 begitu nggih, untuk menambah wawasan tentunya di Kawruh kesempatan kali ini. Untuk Kawruh kali ini kita akan bersama dengan Balai Bahasa Yogyakarta, dan sudah rawuh di studio program 4 ada Bapak Mulyanto M. Hum. Beliau adalah Widya Bahasa Ahli Madya di Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Mulyanto.
1: Selamat pagi Mas.
0: Kabar baik Pak Mulyanto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih Pak Mulyanto sudah kena kerso menika rawuh wonten ing Prompan sih. Sudah berkenan hadir begitu nggih, tentu di tengah kesibukan panjenengan begitu nggih pagi hari ini, berbagi wawasan begitu nggih berkait dengan topik yang cukup menarik dan topik yang memang harus kita ketahui, cerdas berbahasa, bijak bermedia. Yeah, seperti kita ketahui bahwa media sosial itu sudah menjadi satu bagian dalam kehidupan kita begitu nggih, karena setiap orang juga sudah memegang gadget yang itu sangat dekat dengan media sosial, media komunikasi begitu nggih. Sehingga berbahasa sekarang tidak hanya dengan ucapan tapi juga dengan jempol. Nah, ya, jadi ternyata cerdas berbahasa itu mungkin tidak hanya cakap berbahasa dalam berucap tapi juga menggerakkan jempolnya. Nah, ternyata menggerakkan jempolnya itu di media sosial juga ada konsekuensinya. Sehingga memang harus bijak ya sebelum memencet huruf-huruf yang ada di handphone itu. Ngaten nggih, Pak? Pak Mulyanto sih. Ya, baik, untuk Anda tersebut ya nanti juga bisa bergabung di 540333 dan juga di 0895-01441066. Baik, Pak Mulyanto, kita akan memulai dulu dari yang namanya cerdas berbahasa. Nah, ini kalau orang awam kan yang namanya cerdas itu kan mampu mengetahui dan tahu begitu sih, mungkin seperti itu. Nah, kalau dalam konsep berbahasa yang dinamakan cerdas itu yang kados pundi Pak Mul?
1: Iya, terima kasih pendengar Rumpat ya. Mudah-mudahan pada ini sehat semuanya. Mas Emi juga mudah-mudahan sehat sekeluarga.
0: Sehat Pak.
1: Alhamdulillah. Ya, ini kaitannya dengan bahasa, cerdas berbahasa itu yang bagaimana sebenarnya benar sama juga seperti yang disampaikan Mas Remy tadi terkait dengan cerdas itu ya tahu gitu ya. Tahu bisa menangkap sesuatu dengan cepat. Tetapi di dalam bahasa itu kan alat komunikasi yang punya sistem ya. Punya sistem yang sudah tertanam sejak kita lahir, kemudian kita mendengarkan, kita melihat bahasa ya, kemudian kita gunakan baik itu dalam bentuk lisan maupun kemudian kita belajar menulis ya, jadi berbentuk tulisan. Nah, cerdas berbahasa artinya juga ketika kita berbicara itu ya berbicaralah yang bijak, maksud saya gitu. Kemudian kita empan papan. Jadi empan papan itu ya kapan kita berbicara itu, kemudian di mana kita berbicara, bagaimana bahasa kita gunakan secara tepat. Jadi kapan kita bicara, di mana kita bicara itu kaitannya dengan media yang kita gunakan juga. Kalau tadi disampaikan Mas Emi ya, kita berbicara sekarang pakai jari-jari kita gitu. Jarimu adalah harimau. Misalnya gitu. Jadi sekarang itu banyak dugaan-dugaan pidana yang kemudian berpangkal dari bahasa kita. Ya, jadi kalau muncul undang-undang ITE di tahun 2016 ya, kemudian diperbarui tahun 2024 itu tentang adanya penggunaan bahasa yang kemudian diperkarakan di apa ya, menjadi bahasa-bahasa yang tidak pantas, itu kan berarti tidak cerdas juga ya. Nah, sejak itu maka kita harus tahu persis bagaimana kita cerdas berbicara menggunakan media ya, media sosial misalnya. Nah, apa yang dimaksud cerdas menggunakan media itu ya, kaitannya dengan kalau kita mengetik status di WhatsApp WA kita atau di Facebook atau media sosial yang lain itu, pilihlah kata-kata yang sesuai dengan kepada siapa kita berbicara. Kemudian bagaimana kita akan mengungkapkan itu secara baik dan tepat. Kemudian kita tentu harus memilih kosakata-kosakata yang pas ya. Pas itu ya tidak menyinggung perasaan. Kira-kira harus dipikir dulu lah ini kata-kata yang akan muncul ini. Tapi kadang-kadang kita tanpa sadar karena ada emosi, ada respon yang cepat ya, sekarang itu anak-anak muda itu kan responnya cepat ya.
0: Iya.
1: Nah, itu karena terbentur situasi tertentu, maka dia langsung saja melihat sesuatu yang merasa ini tidak pas, tidak pantas atau mengecewakan, itu kemudian membuat ungkapan-ungkapan, tuturan-tuturan di media sosial yang kemudian bisa dibaca banyak orang. Nah, ini menyebabkan hal yang serius sebenarnya. Nah, mulai dari situlah kita harus berpikir ulang ketika kita menggunakan bahasa itu, apalagi kita sebarluaskan di media publik.
0: Pak Mulyanto, ini saya juga tergelitik ketika kita mengungkapkan sesuatu di media sosial atau mungkin di status di WA atau mungkin di grup di WA begitu, nggih. Itu kan tadi disampaikan harus empan-papan, mungkin juga pemilihan katanya, diksinya begitu. Kemudian ini Pak, kadang juga yang namanya emotikon Pak. Emotikon atau bentuk apa namanya ya,
1: simbol-simbol
0: itu kan juga mantap. Itu kan memiliki arti juga Pak ya. Kadang-kadang apa misalnya dalam satu grup WA ada mungkin ada yang apa menulis apa, ditanggapi apa, kemudian dikasih kemudian ada yang anu emotikon yang mungkin juga kadang itu ada yang mungkin emotikonnya macam-macam, ada yang mungkin tertawa atau mungkin macam-macam begitu. Apakah juga emotikon itu menjadi salah satu bentuk respon komunikasi juga Pak?
1: Iya, itu salah satu respon komunikasi ya, tetapi dari ilmu bahasa itu nanti kalau kita melihat bahwa tanda-tanda itu atau simbol-simbol emotikon itu kan bahasa yang lain sebenarnya. Bahasa itu kan luas ya. Jadi tidak hanya secara verbal kita katakan sebagai kata-kata ya yang kita ucapkan itu, tetapi bisa juga emotikon, bisa juga misalnya mimik wajah kita ya ketika kita berbicara, atau tangan kita ya, misalnya gerak tangan kita gitu, jempol yang ke bawah atau ke atas itu, itu kan beda. Tetapi memang yang utama dalam berbahasa itu sebenarnya memang kata-kata. Yang lain itu adalah faktor pendukung.
0: Pendukung.
1: Jadi yang namanya faktor pendukung tentu dia adalah berpengaruh kepada makna dari apa yang diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kalaupun misalnya kita menggunakan kata-kata kemudian kita tambahkan emotikon ya, itu berarti emotikon itu membantu. Kalau kita senang berarti senyum. Kalau kita tidak senang atau sedih,
0: kecewa,
1: mungkin menangis, gitu. mungkin seperti itu ya. Nah, ini yang jadi masalah ketika yang di kirimkan sebagai komentar atau respon itu hanya emotikon saja. Ini bisa dimaknai bermacam-macam, nanti tergantung pada semiotik, ilmu semiotik namanya ya. Jadi lambang ini maknanya apa, lambang ini maknanya apa, itu berbeda-beda. Tetapi itu adalah kesepakatan. Jadi kalau misalnya jempol ke atas itu berarti menghargai ya. Misalnya kalau jempol ke bawah mungkin menghina gitu ya,
0: ya. Sebaliknya
1: gitu. Tetapi itu semua adalah kesepakatan ya, jadi bahasa juga sama sebenarnya, kesepakatan. Kok ini dinamakan meja, mm-hmm. kok itu yang berlari itu dinamakan anjing gitu, itu kesepakatan juga, kesepakatan lokal. Misalnya kalau bahasa Jawa yaitu namanya ini mejo gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan lain lagi kesepakatannya itu gitu. Seperti itu.
0: Jadi, kemudian juga ini Pak Mulyanto. Jadi kalau kita menuliskan satu kalimat atau kata, baik itu WA atau mungkin juga di media sosial, mungkin yang paling terlihat itu di media sosial, di WA begitu nggih, ketika berkomunikasi atau di grup begitu. Itu kan kalimat atau kata itu kan kita akan mempersepsikan itu sesuai dengan persepsi kita. Misalnya apa? Menulis sesuatu, satu kata dengan huruf kapital, caps lock gitu ya. Itu kan kadang kita itu mempersepsikan itu ini kayaknya seperti penekanan atau mungkin ada emosi dari yang menulis. Betul. Apakah itu juga berpengaruh huruf kapital begitu, Pak?
1: Iya, itu juga berpengaruh. Artinya gini, kalau dari sisi tata bahasa sebenarnya kan penggunaan huruf kapital semua dalam satu kata yang utuh itu kan memang tidak dikaidahkan. Tidak ada kaidahnya. Kalau dalam ejaan bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa itu tidak ada kaidah itu. Tetapi kita juga sering menggunakannya dalam bentuk misalnya kita menulis judul tulisan kita gitu, kapital semua. Mm-hmm. Papan nama kita, nama diri kita, nama apa namanya perusahaan kita itu juga kapital semua gitu. Nah, yang kemudian menjadi permasalahan adalah ketika menulis kapital semua itu kata yang ada di tengah-tengah atau di antara kata-kata yang lain tulisannya kecil. Mm-hmm. Apakah itu sebuah bentuk penekanan? Iya, bisa dikatakan penekanan walaupun tidak ada kaidahnya.
0: Yeah.
1: Penekanan itu bisa juga sebenarnya ditulis kok ini miring gitu, miring atau diberi garis bawah, itu kan penekanan juga. Kalau kaidah resmi bahasa Indonesia memang penekanan itu bisa dilakukan dengan memberi garis bawah, mm-hmm. atau ditulis miring, mm-hmm. atau tanda petik, ganda, pengapit. Mm-hmm. Nah, ini penekanan. Nah, tetapi di dalam media sosial kan kadang-kadang sulit ya menuliskan ini bagaimana ya menulis dengan miring atau garis bawah. Itu kan agak sulit karena fasilitas dari media kita yang terbatas gitu, mm-hmm. ya. Maka digunakanlah huruf kapital semua, itu penekanan.
0: Yeah.
1: Nah, penekanan ini bisa bermakna bermacam-macam juga. Jadi ketika penekanan-penekanan marah misalnya, itu mungkin saja kata-kata yang dipilih itu tentu berkaitan dengan kata-kata emosi itu gitu. Tapi kalau penekanan kata-kata itu berkaitan dengan yang baik-baik misalnya, ya tentu akan mencerminkan kata itu, makna kata itu akan mencerminkan yang baik-baik gitu. Mm-hmm. Seperti itu. Sehingga kita boleh sebenarnya menggunakan itu walaupun tanpa kaidah. Itu kan hanya di media, maksudnya di media sosial itu bahasa yang sifatnya tidak formal.
0: Yeah.
1: Nah, ini bisa saja ditekan. Ada satu hal yang kadang-kadang juga bisa menjadi penekanan, misalnya kita nulisnya itu menulis ogah-ogahan ya. Ogah-ogahan itu nulisnya gini, misalnya antara saya, kita dengan teman kita yang apa ya, akrab gitu. Kalau ditanya nulisnya atau jawabnya hanya Z atau ya gitu, atau tidak itu hanya TK atau TDK. Di apa namanya, di WA panjang, panjang gitu jawabnya hanya singkat Y saja gitu misalnya. Ini juga bisa menjadi sesuatu yang sebenarnya ada ungkapan atau makna perasaan yang ada di situ.
0: Yeah.
1: Mungkin sedang tidak suka berkomunikasi, mm-hmm. mungkin sedang ada rasa marah, mungkin sedang ada rasa yang lain juga.
0: Yeah.
1: Itu bisa juga.
0: Bisa juga seperti itu sih. Baik. Kemudian kita bahas yang lebih luas lagi, Pak Mulyanto. Ini kan sekarang orang banyak kecenderungan suka mengomentari sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dirasakan pada saat itu. Baik itu kemudian dibikin status di WA atau mungkin juga kemudian bisa di X ya, di Twitter atau di tweet begitu ya, untuk merespon apa yang ada di lingkungan sekitarnya, atau mungkin juga bisa di Facebook, di Instagram begitu ya, ketika ada sesuatu yang terpampang kemudian dikomentari. Nah, ketika menuliskan komentar itu kan pasti ada konsekuensinya, Pak ya. Ini yang saat ini seringkali itu yang menjadi pemicu dari satu misalnya konflik atau mungkin juga kesalahpahaman. Nah, batas-batas apa sih Pak sebetulnya yang perlu diketahui gitu sebelum kita, jari kita itu kemudian menuliskan sesuatu ketika mengomentari atau merespon yang ada di media sosial?
1: Media sosial itu kan ruang publik ya. Jadi ketika kita membuat sebuah postingan yang secara setelan itu terbuka, bisa dibaca banyak orang, itu berarti sudah menjadi media publik. Tapi kalau misalnya itu hanya sebuah jaringan pribadi atau hanya obrolan pribadi, itu memang individual. Jadi bedanya di situ. Nah, ketika kita membuat postingan status yang dengan setelan publik atau bisa dibaca banyak orang, itu berarti kita sudah menyampaikan sesuatu, ungkapan tuturan kita itu kepada orang yang lebih luas. Nah, orang yang lebih luas ini bisa menangkap bahasa yang kita sampaikan itu dengan berbagai tafsiran. Jadi saya dengan Mas Emi mungkin beda membaca sesuatu ini, beda gitu ya. Apalagi orang yang kemudian misalnya disinggung namanya, identitasnya di situ, itu jauh lebih beda lagi. Gitu.
0: Kadang juga disemoni aja udah kerasa Pak ya.
1: Iya, orang disemoni juga terasa gitu. Nah, bahasa itu kan memang tidak bisa dibuat makna dengan mutlak. Mutlak itu gini. Mutlak itu sesuatu kata atau ungkapan atau frasa atau kalimat yang kita baca itu maknanya nanti sama dengan yang saya baca, itu maknanya sama dengan orang lain baca gitu ya. Tidak mutlak ya. Karena ada unsur-unsur lain yang memengaruhi makna kalimat itu, ada yang memengaruhi dari sisi maksud orang yang mengungkapkan tuturan itu. Jadi ada dua hal ini. Satu, berkaitan dengan makna kalimat. Yang kedua, berkaitan dengan konteks kalimat itu dituturkan. Ya, tadi maka kita harus tahu siapa yang menuturkan itu, kemudian sebenarnya itu untuk siapa, ya, tuturan itu untuk dibaca oleh siapa gitu. Kemudian di tempat apa, kita juga harus melihat ini tempatnya memang di sini, berarti kaitannya dengan hal yang ada di sekitar itu gitu. Jadi karena makna bahasa itu tidak absolut, tidak mutlak, maka kita harus hati-hati ya. Misalnya membaca sesuatu kemudian kita posting ulang misalnya, ini yang lebih bahaya karena kita tidak tahu sebenarnya maksud dari situ. Kemudian kita posting ulang, kita agih ulang, kita unggah lagi gitu, dibaca banyak kalangan yang, apalagi misalnya kalimat itu terpotong atau mungkin juga latarnya tidak kita ketahui ya, misalnya itu hanya sepotong yang kita agih lagi gitu, itu bermasalah lagi. Maka akan muncul sesuatu yang misalnya terjadi berita bohong, berita hoak, berita tidak sebenarnya, itu bisa terjadi. Yang kedua, bisa salah paham bahwa sesuatu konteks kalimat yang tidak seharusnya itu dipahami di tempat lain. Media sosial itu kan cepat sekali pengiriman, kemudian distribusi dari tuturan kita, dari apa yang kita sampaikan itu cepat sekali. Apalagi kemudian kata-kata itu yang sedang trendy, yang cepat viral itu ya. Trendy, viral, di mana-mana dibicarakan, akhirnya nanti meluas dan cepat dalam hitungan detik itu sudah sampai di mana-mana. Nah, ini memang sesuatu tantangan bagi kita supaya kita bijak bermedia. Kita jaring dulu informasinya benar atau tidak. Kemudian apakah ini bermanfaat atau tidak ketika kita sebarkan, itu ya. Ini juga harus kita pikirkan. Kemudian apakah ini bisa menghinakan orang lain, melukai perasaan orang lain, atau apa ya, kira-kira menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Kemudian apakah sesuatu itu pantas atau tidak ketika kita ungkapkan. Nah, kalau misalnya pilihan-pilihan katanya jorok itu ya tidak pantas gitu ya. Ya itu tidak perlu kita lakukan. Nah, kalau kita ragu-ragu dalam hal berita itu benar atau tidak, lebih baik tidak kita agih, tidak kita unggah. Lebih baik kita diamkan saja, ya sudahlah berita seperti itu, nanti malah bermasalah. Yang menjadi pembicaraan apa ya, yang menjadi masalah sebenarnya itu ketika kata-kata itu misalnya bisa melukai perasaan orang lain.
0: Ya.
1: Nah, ini menjadi hal yang sesuatu hal yang sebenarnya justru akan membuat hubungan kita dengan orang lain itu tidak baik. Mungkin juga penilaian orang lain terhadap apa yang kita bicarakan itu juga tidak baik. Ini yang perlu kita hindari. Kemudian informasi yang tidak benar itu juga perlu kita hindari.
0: Yeah. Baik. Baik Pak Mulyanto, kita jeda dulu Cik Panji. Nanti kita akan buka telepon di 5033 dan juga di WA nanti akan kita bacakan setelah kita jeda dulu untuk satu koleksi lagu yang berikut ini.

0: Miroar, mongbo miroar, dimoa dunglor wayom kila fam la bluebell. Wahai cermin ajaib, siapa yang tercantik di dunia ini? Pasti gue lah ya.
1: Siti, gue ki ngomong apa toh?
0: Lah, nggak tahu ya. Ini itu bahasa Perancis loh.
1: Oh, itu bahasa Perancis toh. Tadi kan bahasa Indonesia sudah. Terus bahasa Jawanya apa itu?
0: Haduh, gue sekarang udah nggak begitu fasih bahasa Jawa. Malulah gue pakai bahasa Jawa.
1: Aduh, lupa dan malu.
0: Ya gimana ya, menurut gue nih, kita bisa bahasa asing itu lebih keren dan gaul coy.
1: Aduh mak, kancaku wis lali karo bahasane dewe.
2: Bahasa kita adalah jati diri bangsa.
3: RRI Yogyakarta, makaryo sesarengan Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen aturan rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta.

0: atau di 0895014410666 untuk WA. Masih dengan topik cerdas berbahasa, bijak bermedia bersama dengan Bapak Mulyanto M. Hum, Widya Bahasa Ahli Madya, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Moga bisa bergabung di 50333 dan juga yang ada di WA sudah ada beberapa. Baik Pak Mulyanto, kita ke WA sih ini. Akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama dari Mas Teo di Magelang. Selamat siang Kawro, dari Mas Teo di Magelang mau tanya, bagaimana standar kesopanan berbahasa yang ideal di ruang digital, mengingat seringkali terjadi salah paham akibat hilangnya ekspresi wajah dan nada suara dalam teks. Begitu. Kemudian juga dari Pak Badatri Utomo, sugeng siang, nyuwun wedharanipun, adakah regulasi dari Balai Kebahasaan yang memudahkan para pengguna bahasa media sosial agar tidak keliru dan justru menyinggung orang lain? Nampaknya kok perlu sosialisasi tentang literasi digital begitu agar masyarakat lebih paham. Monggo Pak Mulyanto dari Mas Teo dan juga Pak Badatri Utomo Dinggudian, monggo.
1: Nggih. Okay. Ya, matur nuwun Mas Teo dan Pak
0: Bada, Tri Utomo.
1: Mas Teo, berkaitan dengan apakah ada standar baku ya, standar baku terkait dengan bahasa di media sosial, selama ini memang belum ada. Jadi kelemahan kita itu memang pada sikap kita sendiri ya. Jadi kalau kita memang belum ada standar bakunya, berarti kita harus berhati-hati. Ya, hati-hati itu artinya dari diri kita sendiri. Kalau Balai Bahasa itu biasanya hanya menggunakan standar baku dalam hal pembakuan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kalau di Jogja ya.
0: Nggih.
1: Artinya apa? Yang digunakan di dalam standardisasi bahasa itu bahasa yang bakunya. Tapi kalau bahasa yang di media sosial itu standarnya bagaimana supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan kita sendiri. Nah itu tentu terkait dengan moralitas kita.
0: Mm-hmm.
1: Karena sebenarnya kesalahan berbahasa dari sisi tata bahasa itu tidak akan berpengaruh pada permasalahan-permasalahan perkara pidana atau dugaan pidana itu.
0: Yeah.
1: Tetapi konten dari bahasa itulah yang kemudian itu berpengaruh pada dugaan-dugaan kalau itu memang bahasanya tidak santun atau melukai perasaan orang lain atau yang lainnya, itu justru berpengaruh. Jadi ada dua hal. Yang satu bukan karena bahasa, kesalahan bahasanya, pilihan katanya atau ketikannya salah atau pembentukan katanya salah, itu kan diatur di dalam kaidah kebahasaan.
0: Yeah.
1: Tetapi konten dari bahasa itu, nah ketika kata itu kan mengandung konten ya, yeah, mengandung isi. Ketika dirangkaikan dengan kata yang lain, berarti menjadi sebuah frasa, itu juga terkandung konten, terkandung isi. Ketika menjadi sebuah kalimat, maka itu juga mengandung isi yang lebih besar tentunya, informasinya lebih besar. Nah, disitulah. Jadi konten apa yang akan kita ungkapkan ke masyarakat melalui media, itulah yang sebaiknya kita saring. Yang hoak atau berita bohong itu jangan sampai kita sampaikan. Ya, karena itu tidak pasti kebenarannya. Karena kita mungkin sumbernya tidak jelas, mungkin itu hanya ekspresi orang yang sedang emosi kemudian menuliskan sesuatu yang kemudian kita mengunggah ulang atau repost ya,
0: yeah,
1: mengunggah ulang. Nah ini yang menjadi masalah. Atau karena bersifat provokatif. Kan orang itu senang juga ya kadang-kadang ini
0: mancing-mancing
1: masalah supaya apa, supaya dikenal gitu misalnya.
0: Ya, nah, kadang ini juga nyari perhatian. Nah, kalau bahasa sekarang mungkin nyari engagement ya.
1: Ya itu. Itu kan jadi apa ya? Jadi masalah. Itu kan kontennya.
0: Okay.
1: Kaitannya dengan isinya, isi bahasa itu. Jadi bukan permasalahan tata bahasanya, tetapi permasalahan isi dari bahasa itu. Yang menjadi permasalahan

0: pertanyaan yang serius sebenarnya. Kalau kita menyebarkan atau mengagih atau mengunggah sesuatu bahasa, yang penting kita tidak menyinggung seseorang, nama orang, identitas orang tertentu, atau kalau lembaga mungkin bisa, mungkin iya juga, tidak juga. Jadi yang paling krusial adalah kalau kita menyebut identitas orang, nama ya, nama, alamat, ciri-ciri fisik, kemudian nama samaran, kemudian banyak hal, nomor telepon,
1: sesuatu yang merujuk pada seseorang, mungkin
0: merujuk pada seseorang yang kemudian kontennya itu merendahkan orang yang bersangkutan, itu artinya menghinakan. Masalah kemudian kata-katanya wujudnya seperti apa, bahasa itu tadi kan sistem komunikasi yang sifatnya terpola ya dalam sistem. Jadi kita secara kaidah mungkin dia tidak benar, tetapi konteks dari sesuatu yang kita sampaikan dalam tuturan itu pasti mengandung maksud tertentu. Kalau menghina berarti ini menjadi permasalahan. Nah, yang ingin saya tekankan adalah ketika kita mengunggah sesuatu konten di media sosial itu sebaiknya tidak ada unsur-unsur menghinakan orang tertentu yang definit gitu ya. Karena apa? Sesuatu kata saja, secara sesuatu kata, ini hanya kata ya, kata saja itu bisa juga merendahkan orang lain ketika itu disematkan pada nama orang itu atau identitas orang itu. Dua kata misalnya, saya katakan, kita misalnya sedang ngobrol dengan orang lain, saya katakan, kamu kamu mencuri, itu misalnya ya, ini hanya dua kata ini. Itu karena ada kata kamu, kok kamu ya, terus kemudian ada kata mencuri itu disematkan pada kamu, maka interaksi dua kata inilah kemudian membangun konten, membangun konten menghinakan. Jadi ada dua hal, ada dua komponen atau unsur. Satu adalah identitas orang itu, kamu itu kan identitas ya. Kemudian kata yang merendahkan. Itu namanya penghinaan. Jadi penghinaan itu maknanya sangat luas. Kita memilih kata-kata itu, menghindarilah kata-kata yang semacam itu ya. Yang pertama, kaitannya dengan kata-kata yang bersinggungan dengan anggota tubuh kita. Nah, misalnya apalagi anggota tubuh yang biasanya ditutup ya. Itu jangan sampai keluar dan disematkan pada orang lain. Yang terbuka saja, misalnya kepala, sirah gitu kalau bahasa Jawa, atau yang kasar ndas gitu ya, ndasmu gitu misalnya, ditambahmu gitu ya, ditambahmu gitu ya, itu sudah kasar. Mata gitu, terus tambahmu gitu, itu sudah kasar, itu sudah menghinakan. Kalau disematkan pada identitas tertentu, ya sudah, itu berarti penghinaan. Yang kedua, kaitannya dengan hewan, menyebut hewan pada identitas tertentu ya, misalnya dia anjing gitu. Ampunan ya, mohon maaf, ini memang harus disampaikan ya supaya ada sosialisasi ke masyarakat. Hanya dua kata disematkan pada orang. Hewan, nama-nama hewan, hewan itu kalau secara leksikal itu itu sebenarnya maknanya makna kamus ya. Kalau misalnya hanya anjing gitu kan, anjing itu kan binatang berkaki empat, dengan bulu, mamalia, kemudian itu makanannya. Ini misalnya ini dalam kamus definisi, itu maknanya itu kan tidak ada masalah. Tapi ketika disematkan pada orang tertentu, identitas tertentu, maka dia bermasalah. Kemudian misalnya ada foto, fotonya foto siapa? Foto kita, foto saya itu. Di bawahnya ditulis sih, misalnya ada kata-kata anjing, itu bukan nama saya. Nah, ini masalah juga, walaupun itu bukan kata ya, tapi ini konteks namanya. Jadi ada foto, foto itu menunjukkan identitas. Nah, ini bermasalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, profesi. Profesi yang negatif. profesi itu tidak semuanya bagus ya.
1: Yeah.
0: Bagus dalam arti misalnya gini, ini kan identifikasi profesi ya.
1: Okay.
0: Ada profesi-profesi yang bermartabat, ada profesi-profesi yang dianggap hina.
1: Mm-hmm.
0: Ya, hina itu misalnya ya pengemis gitu ya. Misalnya, mohon maaf, saya tidak menganggap pengemis itu hina, tetapi ya orang kebanyakan itu akan menganggap seperti itu. Karena makna tadi kan kesepakatan ya.
1: Okay.
0: Kita sepakati. Atau mohon maaf, saya sebut kata-kata yang kasar ini. Misalnya pelacur gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Itu kan profesi juga. Saya tadi juga mengatakan maling gitu kan. Pencuri gitu ya. Itu kan tidak baik.
1: Yeah.
0: Ya. Sesuatu yang mengandung makna tidak baik kemudian disematkan, itu profesi disematkan pada identitas orang tertentu, ya itu juga bermasalah gitu. Itu tadi sudah nama sudah hewan, anggota tubuh, kemudian profesi, kemudian sifat.
1: Hmm.
0: Ya, sifat-sifat. Nah, sifat-sifat ini sebenarnya sifat itu sifat yang tidak baik ya, negatif ya. Ini sebenarnya kalau kita menyebut nama-nama hewan itu, misalnya anjing, kenapa kok anjing itu jelek gitu kesannya ya, kesannya jelek karena sifatnya.
1: Yeah.
0: Sifatnya misalnya suka menggonggong. Mm. Rakus misalnya, kemudian punya taring menggigit misalnya. Nah, ini kan jelek kan, sifat-sifat yang jelek yang disematkan pada orang itu juga perlu kita hindari. Ini standar-standar kata ya, kita.
1: Yeah.
0: hanya dua unsur yang kita libatkan dari situ, identitas orang, kemudian kata apa yang dipilih, yang disematkan pada orang itu yang tidak, yang akan menimbulkan masalah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini kalau kita bicara tentang standarnya.
1: Yeah.
0: Kemudian pertanyaan berikutnya, sama ya.
1: Yeah.
0: Adakah regulasinya? Ya, hampir sama ya tadi. Regulasinya selama ini memang kita belum tahu. Kalau kita berbicara tentang konten, regulasinya diatur di dalam Undang-Undang ITE.
1: Yeah.
0: Nomor 1 tahun 2024 yang terbaru.
1: Yeah.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Di Undang-Undang ITE itu kita tidak boleh melakukan penghinaan. Penghinaan yang kemudian namanya penghinaan itu kan luas ya. Ada pencemaran nama baik, menyerang kehormatan seseorang, kemudian fitnah, kemudian apa memaksa, kemudian pemerasan, kemudian pemeras apa namanya, banyak macamnya, banyak sekali ya itu. Ya, yang namanya penghinaan itu yang sudah saya sebutkan tadi, unsur-unsurnya sangat sederhana, tetapi ketika kita melukai hati orang lain, merusak apa citra orang lain, nah ini sudah malah penghinaan. Dan itu bisa dilakukan secara jabri.
1: Mm-hmm.
0: Itu sudah namanya penghinaan.
1: Yeah.
0: Tetapi hukum kita mengatakan bahwa hubungan komunikasi perorangan atau individual itu memang tidak masuk di dalam ranah.
1: Hmm.
0: Apa itu ya, tidak dimasukkan ke ranah itu. Kalau dimasukkan banyak sekali gitu kan. Nah, akhirnya dibatasi pada hal-hal yang sifatnya pencemaran nama.
1: Hmm.
0: Nah, ada menyerang kehormatan, ada pencemaran nama. Ini sebenarnya hampir sama ya.
1: Yeah.
0: Kalau menyerang kehormatan seseorang itu, misalnya profesi penyiar itu kan bagus ya.
1: Yeah.
0: Misalnya, nah ini misalnya diserang supaya apa? Penyiar itu derajatnya turun. Mm-hmm. Mohon maaf ya Mas Edi. Yeah. Ya. Profesi guru itu kan bagus ya, profesi guru. Itu kan terhormat gitu ya. Kalau diserang guru ini, guru itu misalnya, terus disertai kata-kata yang ini juga ya. Nah, nama baik ya, nama baik itu kan semua orang itu sama ya kedudukannya di dalam hukum, itu kan sama secara hak asasi manusia juga sama gitu ya. Kita punya nama, nama kita baik. Kalau nama kita dimaknai tidak baik, itu juga ya bermasalah. Nah, apa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah ketika kita dalam pasal itu kita menuduhkan sesuatu kepada orang, itu namanya menyerang kehormatan atau mencemarkan nama baik. Yeah. Menuduhkan sesuatu.
1: Mm-hmm.
0: Orang lain telah berbuat tidak baik.
1: Yeah.
0: Contohnya apa? Contohnya tadi misalnya tadi namanya penghinaan itu kan umum, masih umum ya. Misalnya si X maling misalnya, yeah, itu nuduh. Kalau X lapor, kalau delik aduan ya, X lapor, maka ini jadi permasalahan hukum. Apa yang dipermasalahkan? Menuduhkan sesuatu, si X itu maling. X tidak terima, dia lapor. Karena tidak terima, tidak menerima dengan pemberitaan itu, maka dia menganggap dirinya telah dilecehkan, telah dihinakan, telah dicemarkan nama baiknya. Nah ini yang jadi masalah, padahal hanya dua kata misalnya, apalagi kalau panjang-panjang banyak berulang-ulang berkali-kali, nah ini lebih bermasalah gitu.
1: Pak Mulyanto, ini ada satu WA juga, ini barangkali juga sekaligus kita dengarkan aja voice note-nya, nanti bisa kemudian direspon begitu. Dari Pak Wening menika yang ada di Wonosari, coba kita dengarkan Pak Wening.
2: Sugeng njeneng, selamat pagi Kak Bro, Bapak narasumber Pak Mul, Mas Sami. Saya Pak Wening, Wonosari Gunung Kidul. Matur nuwun Pak, tema cerdas berbahasa, bijak bermedia sosial. Pemanggih Pak berpendapat bahwa memang bahasa itu dari wong Jawa kan babaring rasa, sehingga menggunakan bahasa sendiri tadi seperti dengan Bapak, memang kita harus tahu, mengetahui, sadar, mengerti, paham akan risiko dampak positif negatifnya kita berucap atau bermedia. Nah, tentunya kalau kita menyadari ini, mungkin pilihan bahasa atau tindakan kita jempol-jempol akan lebih bijak kalau kita sadar, paham, tahu. Karena bahasa itu mungkin punya language power, kekuatan yang luar biasa dalam sosial kehidupan. Misalkan tiga kata dari seorang penguasa, sang jenderal misalkan, yang adunya dengan coba pencet tombol nuklir itu. Nah, tiga kalimat itu dipencet tenan, dampaknya berapa juta orang yang itu baru tiga kata. Jadi di sini bukti bahwa bahasa itu punya kekuatan. Nah, namun gini Pak, kami berharap dengan penggunaan media yang ada berita-berita hoax, berita yang saling menghujat, tapi ada juga yang berpihak untuk menyadarkan, ini kami inginnya ya marilah kita dari dinayan menyadarkan, ngelikke dengan semampu kita supaya kekuatan melalui bahasa ini terhadap berita-berita yang didikte, narasi yang didikte dari luar untuk menghancurkan kondisi-kondisi negara kita yang baru bangun ini, saya berharap daya dinanya untuk mengingatkan supaya mereka yang membuat bahwa narasi-narasi negatif itu punya kesadaran untuk saling membela dan melindungi bangsa kita sendiri. Ini Pak pendapat lo, matur nuwun, sugeng njenjang.
1: Sugeng njenjang Pak Wan, terima kasih. Sekaligus ini Pak Mulyanto, karena waktu kita tinggal sekitar 5 menitan, ini barangkali juga disampaikan Pak Mulyanto, kan juga seringkali menjadi saksi ahli di persidangan berkaitan dengan untuk menganalisa satu bahasa atau kalimat begitu nggih. Nah, ini kan berkaitan dengan sebuah kata kalimat yang kemudian nanti bisa menjadi bahan pertimbangan di saat persidangan. Nah, ini dari pengalaman Pak Mulyanto mungkin juga sedikit nanti disampaikan supaya nanti kita juga lebih hati-hati begitu Pak. Monggo.
0: Iya. Jadi kalau saya sebenarnya kasihan juga ya kalau bahasanya kemudian diperkarakan di pidana gitu ya. Nah, hanya kita memang harus melakukan itu karena kita juga berjuang bagaimana konten-konten bahasa yang kita gunakan di media sosial itu, terutama di anak-anak, digunakan oleh anak-anak muda sekarang itu yang bahasa gaul itu, yang mereka juga tidak menyadari bahwa pilihan-pilihan katanya itu ternyata pilihan kata yang diselewengkan atau apa ya, diplesetkan itu ya, seperti kata-kata anjir misalnya, maaf ini kan asalnya itu dari binatang yang saya sebutkan tadi, misalnya seperti itu. Nah, ini kita sadarkan. Kami sangat berterima kasih kalau Pak Wening ya yang di Wonosari itu sudah menaruh perhatian yang cukup serius terhadap ini. Kami tahun lalu sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama termasuk di Wonosari juga ada beberapa sekolah yang kami kunjungi untuk sosialisasi pencegahan tindak pidana karena bahasa gitu ya. Itu sudah kami lakukan di beberapa kota juga kami lakukan, kabupaten juga kami lakukan. Tetapi tahun ini sebenarnya kami tawarkan juga ke sekolah-sekolah. Respon sekolah itu masih ya kalau sekolah itu mungkin repot ya, repot untuk mengumpulkan siswanya kemudian kita beri sosialisasi, itu masih sangat repot. Tapi tidak apa-apa, kita tetap berjuang untuk kesana. Nah, mengapa kita kemudian melakukan sosialisasi? Karena marak, memang marak. Jadi maraknya itu setelah banyak laporan itu yang kemudian terproses menjadi perkara-perkara pidana gitu. Sebenarnya kalau kami dari Balai Bahasa itu, kalau menjadi ahli bahasa itu tidak hanya perkara pidana, perdata pun sebenarnya iya ya, sama ya. Tapi yang serius itu yang tentang bahasa itu yang pidana, penggunaan bahasa yang merupakan bahasa-bahasa yang tidak baik gitu ya. Nah, yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, terutama pengguna media sosial, cukuplah hati-hati untuk mengunggah sesuatu status yang menyinggung perasaan orang, yang potensinya menyinggung perasaan orang lain. Oleh karena itu hindari penyebutan identitas. Ya, kalau memang itu untuk disematkan, tapi identitasnya kalau bisa disamarkan. Disamarkan itu pun sebenarnya itu masih bisa kita telusuri. Dari sisi bahasa itu bisa ditelusuri karena ada konteks ya. Jadi orang ini bicara tentang apa, dari biasanya penyidik itu sudah tahu. Maksudnya tahu itu kalimat yang dianalisis ini. Tetapi kalimat-kalimat sebelumnya, dari status-status sebelumnya, atau dia itu selalu berbicara tentang apa, itu menjadi rujukan juga. Ya, jadi rujukan itu semacam algoritma. Ya, algoritma itu dia itu selalu berbicara apa, ini siapa gitu.
1: Keterkaitannya ada.
0: Keterkaitannya
1: gitu.
0: Ada. Dan itu tidak bisa dihapus sejak digital itu. Oleh karena itu hati-hati untuk melukai perasaan orang lain, apalagi dengan menyebut identitas secara vulgar. Pertama.
1: Ya, yang Pak kedua, Mulyanto mungkin lebih dipadatkan
0: Yang kedua berkaitan dengan pilihlah konten-konten yang baik. Pilihan katanya yang baik tentu gitu ya. Kemudian yang halus. Halus itu maksudnya gini, misalnya kita mau berbicara pada orang lain di dalam komunikasi publik, misalnya ya mungkin kalau misalnya mau menyela pembicaraan itu pakai kata maaf, kalau sesudahnya pakai kata terima kasih atau minta tolong gitu. Misalnya itu ujaran-ujaran yang lebih santun, lebih lembut dan akan berterima di masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Mulyanto sudah berkenan untuk berbagi wawasan kita, sehingga ini bisa lebih ya menguatkan kita bahwa kita dalam bermedia sosial, dalam bermasyarakat begitu nggih, bahwa harus lebih cerdas lagi dalam menggunakan bahasa, baik dalam bahasa tutur ataupun juga bahasa di media-media sosial ataupun juga media-media lainnya, nggih, sehingga kita bisa terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya. Sampai di sini tersebut ya untuk Kawruh. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di Kawruh edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, kasus kebakaran di kota Jogja masih didominasi gangguan instalasi listrik. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja mencatat 24 kejadian kebakaran. Sebagian besar peristiwa tersebut dipicu hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Data ini menunjukkan bahwa resiko kebakaran akibat instalasi listrik masih menjadi ancaman utama, baik di kawasan permukiman maupun tempat usaha. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja, Tauhid, menghimbau agar masyarakat lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha. Masyarakat juga diminta menggunakan peralatan elektronik sesuai standar keamanan guna mencegah terjadinya kebakaran. Beralih ke informasi lainnya, tingginya jumlah anak yang belum memperoleh imunisasi dasar lengkap menjadi perhatian serius di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 2,3 juta anak pada tahun lalu belum pernah mendapatkan vaksinasi sama sekali atau masuk kategori zero dose. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah anak tanpa imunisasi tertinggi di dunia. Dosen Kedokteran Anak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bambang Edi Susianto, menjelaskan bahwa angka anak zero dose diperoleh melalui proyeksi dan pemantauan tren tahunan yang dilakukan secara berkala. Lebih lanjut ia menjelaskan, besarnya jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan kesehatan masyarakat. Pasalnya, ketika cakupan imunisasi menurun, risiko penyebaran penyakit menular akan meningkat karena perlindungan kelompok atau herd immunity ikut lemah. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suara Budaya Jogja. Sudarsono Budi, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan untuk Anda Ketoprak Mataram. Dan masih tentunya dengan cerita Sang Prameswari, kali ini masuk ke seri yang ke-14. Sudarsono Budoyo Sugeng Midangetaken.

ngaturi pambagio wilujeng, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan kawan welas. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midang.

0: disusul kali dimpel
1: kan kok malah nusul mrene kowe.
2: Lah niki kula mbeta rangsum rekane nek pondo lekas nyambut gabul dereng to niki.
1: Kok rumang samurung nyambut gawe kepiye to wong pancen wis milang-miling golek papan sing prayoga kanggo gawe bendungan anyar kuwi kok. Ngopo?
2: Niki kula ajenge wang-ewang. Kali niki kula ya ora ketang sithik nggo nyep-nyep. Niki timbangane mangke do wangsul niki mboten cah do wangsul niki pun kula betake.
1: Kebeneran niki. Ning kowe mau kondo jari areng krewangi iki tenan lho.
2: Lho. Astu kula niku ya melu mikirke kebutuhane wong pirang-pirang niku.
1: Lho nek pancen kowe iki tenan le arep krewang-rewang. Ha wong nyatane wong durung entuk kok papan sing arep tak nggo gawe bendungan anyar. Pomoning papan kene ya ora bakal kelakon to wong jurang
2: kaya. Asal dapukan mboten mangke kula nek melu.
1: Ayo ayo nek arep melu
0: wong antuk ayo. Iki piye ya arep melu arep ning padepokan wae.
2: Ya nek aku iki karepku iki ya ya ning padepokan ya melu rene ngono lho.
0: Dadi kuwi apike ning padepokan wae.
3: Ora kowe kudu nang kene kowe. Tentrem
2: nalah ngapa-ngapa
3: ngene. Ora usah nang padepokan nang kene wae.
2: Aku penak nek padepokan kok aku.
3: Aku jarang ngrewangi bagus e Mas Wakni.
2: Oh, aku ngono kuwi gawean ya oke nek Mas Wakni nak kandhane.
1: Ora ora nek pancen kowe karepmu arep ngrewangi aku ayo. Ngrewangi aku ora bokong.
2: Kula niku arep teng padepokan nek pun selo kula ajeng ra ketang sedelet nggih melu ewang-ewang. Mangke kula ya ora kepenak to karo wong-wong.
1: Tekan saiki iki aku duleh durung oleh papan sing prayoga. Karep-karep nurut kae sing isor kono.
3: Yo nang ngapunten bagus e. Ngono kuwi wau kula rembakan kalih Kang Jalu. Mbok nggih mangke nek bagus e padus papan menika ampun medun nika lho bagus e. Mergi mriko nika nganu
1: ngopo to nek papan kene ra ya ora bakal klakon aku gawe bendungan ning kene to wong niku jurange semono jerone. Golek papan sing jurangi rada cethek.
3: Tebih kalian kabuyutan bagus e kalian malih mriko niku ra ingkang dipun wastani bulak karautan menika to bagus e.
1: Lah iya.
3: Wonten setan bulak karatan ing damel rusuh wonten kabuyutan menika.
1: Ya.
0: Weh nggih saestu kok bagus e.
1: Mbok yo ora do ngayawara kok iki.
0: Niki mboten ngayawara. Sampeyan rak dereng priksa nek setan bulak karautan itu timbul malih ganggu damel tiang-tiang malih. Wah, niku tenan kok malah
1: sampeyan. Sira ming mergo kowe iki wong jireh terus wedi nek arep ngetutke aku.
2: Nek ming nambah-nambahi gawe giris
3: to. Saestu bagus e katemben
0: niku. Wong ora ngerti,
1: ora percaya.
0: Malah
1: kandhani ya.
0: Le nganu lho, le aneh-aneh. Niku anggere wong dicegat niku terus ming dipulosoro, diajar.
1: Ning kuwi iki ngayawara. Abang setan bulak karautan ku wis tau ketemu aku. Malah nalika ketemu dheweke wis kandha nek arep dadi wong sing apik.
3: Pinten-pinten
1: nggenipun dalan sing ciyut, rumpel ning nuntun dheweke tekan ing dalan kautaman. Ora kelakon nek ana
3: niku pun dangun apa dereng bagus e.
1: Ayo sak untara.
3: Katemben kemawon kula menika nampi laporan saking kanca-kanca. Nek sudagar saking dusun Pangkur niku nggih di Pulau Soro teng riku niku
0: ning ganggu
1: ora bakal klakon. Dheweke wis kandha karo aku nek arep ngabdi nang tumapel kok.
2: Perkarane apa?
1: Wis to,
0: jeneng wong ganggu iki ora nganggo perkara ganggu.
2: Iki mikirke banyuwe durung rampung malah kowe nambah-nambahi.
1: Malah ngrembug kaya ngono perkara sing durung karuan.
0: Nek kajeng kula ampun mandap-mandap
1: ngoten. Wis ayo, aku arep miwiti anu golek papan sing prayoga iki. Perkara kowe arep melu ya sak karepmu nek kowe mau melu ya sak karepmu arep mulai ya kono.
0: Mbah mboten Gus kula nderek
1: nderek senengane gawe jengkel kok.
2: Nggih, sabar Gus, sabar wong niki ya sing do diomongke niki ya mbok menawa ya iso
1: tenan
2: iso ora.
1: Nek arep ngetutke aku ya gek ngetutke ayo. Nggih.

0: Kowe apa mbok sing dilarapake teksino saka Witontro sing kudu nyuwanake mban pamomong iki ya kowe apa mbok?
1: Nyuwun pangapunten Gusti Sang Akuwu.
0: Tunggu
1: lametong kula mban pamomongipun.
0: Ya.
1: Mas loro kan dedes.
0: Ya.
1: Nyuwun pangapunten.
0: Ora usah wedi, Mbok, eh. Ora usah wedi, lah wong kowe iki malah tak arep-arep jare, eh.
1: Nyadong duka.
0: Ora apa-apa. Kowe kuwi tak arep-arep, diarep-arep kan dedes, aku go ngarep-arep jalaran panggonjenge momongamu kan dedes.
1: Nggih, kula matur nuwun sanget wonten ngersa dalem Sang Akuwu. Nggih Gusti kula, pepundhan kula. Nggih wonten jagat menika namung panjenengan dalem matur nuwun dene momongan kula kepareng wonten

0: mereka
1: tumapel
0: inje. Aduh, ah. Mana aku lom nek ora men sang.
2: Matri kuwi di paringi unjukan kuwi. Di kon ngombe dhisik. Wah, le matur. Wel-welan kaya ngono kok.
0: Mboten margi ngelak kok kula namung saking remening manah kula dipun paringi warta menawi momongan kula sampun purun sampun kersa lenggah wonten tumapel mriki Gusti.
2: Iya dadi ora mergo saka wedi ning mergo saking senenge atimu. Syukur nek pancen kowe ora wedi. Aduh.
0: Tegesipun kula rak inggih saged nderek mukti ngaten lho Gusti. Tiang kula salaminipun namung wonten padepokan ingkang kawontenanipun namung wonten dusun kados ngaten sak menika dipun keparengaken cuma ndok wonten mriki menika aduh kados wonten swarga inggih.
2: Nggih tak paringi pres. Wis tau mati apa kowe ya?
0: Triyosipun nika menawi sampun dipun pundhut dewa menika kacariyos ngaten menika.
2: Swarga kuwi apik meneh.
0: Kados menika
2: oh, aku ya urung tau mati. Aku ora ngerti aku. seneng banget aku pesowane. Kowe kuwi diarep-arep kendhedes.
0: Injih.
2: Kowe tak paringi preso.
0: Injih, kados pundi Gusti?
2: Senajan kuwi momongamu, ning wiwit dina iki kowe nek nyebut kendhedes ditambahi sang putri Kendedes. Sebabnya apa?
0: Putri, lah ini kalau mati padahal periksa kok sang putri lah ada tipe namung mas lorong atau menik
2: saiki kutu sang putri sebab Kendedes wis artak pundut garwo lan wis saguh mbok.
0: Ini menikah warta menikah saestu padahal tipe pundut saestu to menika.
2: Tenan kepriye? Mongko saguh momonganmu kuwi ya.
0: Injih kula menika saestu ngaturaken gunging panuwun paribasan dewa menika sak menika sampun tumanduk wonten badan kula saking bejaning kula menika.
2: Yo.
0: Wis sinten tiyangipun momongan kula ingkang swanipun menika. Duh, nelongso sak menika sampun kersa mukti wonten ing tumapel. Mongko inggih kersa dados garwa dalem Gusti kula matur nuwun.
2: Bejaku bejamu bejane Kendedes.
0: Injih. Ya bejo kula ingkang bejo kula sanget menika.
2: Yo. Heeh, karo anake mbok karyoke ya bejo. Aung kowe kuwi tak jak ngendikan sing seneng men aja nganti kowe kuwi wedi. Kowe tak paringi warta Kang.
0: Injih.
2: Mulya iki.
0: Nanging nyuwun sewu momongan kula menika kera menapa mboten nggih, Gusti?
2: Oh.
0: Mboten to nggih.
2: Lumrah, saiki wis seneng mapan ning tumapel. Tak paringi prisa iki. Iki madri iki sing tak dawuhi leladi marang sang putri Kendedes.
3: Nggih, kula saben dinten sing lelados.
0: Kula wasani panjenengan ki karwane.
3: Sapa niku? Sanes kula teng mriki ngabdi.
0: Nyun ngapunten kula nek mboten leres mangke pun paringi priksa
3: nggih. Nggih mboten napa-napa wong kula nggih.
2: Ora apa-apa, ora apa-apa. Sesuk kowe kulino neng kene suwe-suwe bisa ngerti tata coreng. Inji. Tumapel kene.
0: Inji.
2: Ki ngono.
0: Das pundi Gusti?
2: Aku iki rak mestine kudu netepi upacara.
0: Inji.
2: Upacara ngelamar momongamu sang putri Kendedes.
0: Oh, inji.
2: Dan ini kula wargane iki lho. Kula wargane iki sing kudu sowan dhisik ana ngersaku banjur aku netepi upacara lamaran.
0: Oh.
2: Iki kepriye iki? Oh, Witantra ya tak utus durung ana keterangane jare.
0: Menawi ngersakaken.
2: Ki sapa keluargane sapa wae to?
0: Inji, menawi ngersakaken keluarganipun nika aduh empu jangan puparwa menika sampun jengkar dangu. Wontenipun ya namung Maiswakni menika leres kadangipun sepuh Gusti.
2: Ya. Ya. Maiswakni dadi upama aku engko bakal ngendika utawa aku utusan sing tak temoni kudu Maiswakni.
0: Kasinggihan.
2: Ning rening kepriye wae aku iki wis nate ngendika karo Witantra. Lan Witantra mengko kudu cos pelaporan marang aku, mongko saiki lagi podo ngerembuk nggone ngerukti layone Ki Kebuanengah sing wis tilar donya. Mulane tak serantine.
3: Inji.
2: Madri?
3: Inji, paring dawuh.
2: Wis mangsa burung. Iki mban pamomonge sang putri Kendedes.
3: Inji.
2: Tok larapke karben atrin sang putri Kendedes remen.
3: Wis tok akan dawuh
2: sang aku. Melu, Madri.
3: Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo.

0: Setane sing siji mlayu numpak jaran. Ningkari siji setan. Eh, Damri.
1: Nggih. Sampeyan nggih setan to?
0: Aku setan karautan kang sakyatan.
1: Tesih wonten kalih setan.
0: Sumadyo, bakal tak pateni.
2: Aduh. Ampun kula, kula nyuwun gesang. Saestu.
1: Sari, aku
3: nyolongi siji kok arep dipateni.
0: Nek nyoto-nyoto kuwi kancane mesuak. Ayo. Mesuak ni golek ana. Kon ketemu karo.
2: Ajre.
0: Ning nek kowe ngapusi, kowe tak pateni dhewe.
2: Waduh,
0: kowe nggoroi aku.
1: Kula mboten
2: goro.
1: Goro mboten ngapusi,
2: mboten goro.
0: Mesuak trimo ning.
2: Mboten ngertos apa padus toya
0: kok. Kok do tekan kene dar ngopo mesuak?
2: Ajeng damel bendungan.
0: Arep ngelepi bumi wewengkonku kene yo.
1: Nggih kono wijen.
2: Boten kok. Boten waduh kula nyuwun gesang.
0: Kenaro. Mesakti. Mesakti.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Budi Sadikin mengatakan momen Idul Adha untuk meningkatkan asupan protein yang paling murah dan mudah didapat. Daging sapi maupun kambing sangat istimewa karena memiliki asam amino yang penting untuk tubuh. Asam amino tidak terbentuk dengan sendirinya. Salah satunya adalah leucin. Zat tersebut bertugas memberi sinyal pembentukan otot di tubuh manusia. Zat-zat tersebut sangat penting terutama untuk lansia, ibu-ibu, dan remaja putri. Ia juga mengingatkan agar daging kurban tidak semua langsung dimasak, namun diolah dan disimpan agar dapat dikonsumsi di kemudian hari. Beralih ke informasi lain, Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, Suroto, menanggapi isu penutupan sejumlah gerai minimarket modern. Ia memastikan penutupan bukan disebabkan program koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Suroto, persoalan tersebut berkaitan dugaan pelanggaran aturan zonasi dan tata ruang. Ia juga menyoroti praktek monopoli usaha retail modern yang dinilai berlebihan. Suroto menilai ekspansi retail modern sudah menjangkau kawasan perkampungan dan permukiman warga. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Promoter ing luri budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutesno budaya sugeng siang, sugeng pepanggian malih, sesarengan kalian kulo, Andita Rizkia, lan Mbak Betty. Nah, sutesno budaya, sumonggo kagem panjenengan sudah ceklik dari tadi, sudah nyawiji dari tadi, melalui 106,6 FM, utawi RRI Digital. Sumonggo kita pitangetaken sesarengan catatan penting ojo nganti lali, canteng jeli, babakan Arjuna. Kagem panjenengan, sugeng, mitangetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perumpat RRI Ngulih Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Kita akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya jalan-jalan lagi nih di daerah Semen. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu pelaku UMKM. Ini juga usianya cukup sepuh, tapi nggak sepuh, tapi aktif ya ternyata. Ternyata masih sebagai pelaku UMKM, walaupun usia itu tidak membatasi orang untuk berkarya. Begitu, ya. Saya sapa dulu, ada Ibu Sinten meniko.
1: Ibu Wanti.
0: Ibu Wanti.
1: Iya.
0: Ibu Wanti, produknya nopo damele?
1: Anu produknya anu krecek.
0: Krecek.
1: Krecek manggeleng ya.
0: Krecek itu kalau di daerah Semen itu bukan krecek yang dari kulit sapi itu tidak, bukan. Tapi dari singkong.
1: Singkong ya.
0: Yeah, dari singkong krecek krecek manggeleng itu terus apalagi buatnya?
1: Sawut singkong.
0: Sawut dari singkong. Oh gitu. Sawut singkong seperti ini yang kering ya ini ya?
1: Iya, kering.
0: Oh, bukan sawut yang basah.
1: Bukan.
0: Oh gitu ya. Sawut singkong kering begitu.
1: Supaya anu agak tahan.
0: Oh, tahan misalnya dibawa oleh-oleh kemana-mana gitu nggih, Bu nggih. Oke. Nggih, Bu, rumiyin usaha menekuni usaha ini dari tahun pinten, Bu?
1: Ya, kurang lebih ada anak saya SMP.
0: Tuh. Oh, saat ini pun tiap, kelas pinter saat ini, saya SMP niku.
1: Pun rumah tangga.
0: Pun rumah tangga berarti jadi, pun puluhan tahun.
1: Jadi 24 tahun ada.
0: Oh, 24 tahun. Wah, luar biasa. Ini namanya sawut singkong gitu, nggih. Dan Bu, singkong niki gawe sawut kali digawe krecek niku milih singkong utawa telo sing kados nopo, Bu? Jenis nopo?
1: Ya, yang udah umur, ya udah siap anu panen.
0: Siap panen.
1: Ya.
0: Jadi mboten wonten jenisnya misalnya.
1: Ya.
0: Oh, ketan ini jenis singkong ketan, singkong nopo mboten? Ya.
1: Sebenarnya kalau lebih baik krecek itu yang ketela anu singkong yang singkong enggak enak, malah singkong yang pahit lebih bagus.
0: Pahit itu lebih bagus.
1: Lebih bagus. Jadi umpamanya diolah kita anu cara mengolahnya tuh di pokoknya digodok tuh enggak cepet hancur dianya tuh. Bisa bertahan.
0: Bisa bertahan.
1: Jadi kalau kita anu bikin krecek itu dibelah-belah tuh di enggak cepet hancur.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu. Ya. Lah nek kale sawute niki berarti beda mele telone.
1: Ya anu sama aja. Tapi soalnya prosesnya juga sama krecek sama, cuman bedanya kalau sawut kan pakai alat yang lebih kecil bisa.
0: Oh, gitu.
1: Kalau krecek anu
0: yang gede-gede dirisi.
1: Enggak, gede. Ya dirisi pakai anu manual pakai pisau gitu. Biasa ya.
0: Gitu.
1: Soalnya aku kalau tahu sekarang kan ada anu alatnya garuk itu loh.
0: Gitu.
1: Tapi aku coba yang pakai garuk itu kalau digoreng gimana? Kalau yang pakai pisau itu digoreng banget ternyata lebih bagus yang anu. Siapa? Pakai manual
0: pake
1: yang
0: pakai manual digaruk itu.
1: Pakai
0: di pisau.
1: Iya.
0: Berarti itu. Di pisau itu berarti butuh waktu panjang.
1: Panjang, juga, tapi kan aku enggak sendiri sama anakku.
0: Oh, gitu.
1: Jadi umpamanya aku kan satu rumah sama anakku.
0: Mm-hmm.
1: Aku yang bagian anu bersihin kok ngoncek-ngoncek itu,
0: okay.
1: Tapi yang bagian belah itu anakku, okay. Lebih anu yang lebih muda,
0: gitu.
1: Lebih
0: terus pendak dino double napa mboten?
1: Ya waktu itu umpamanya itu prosesnya kan 3 hari kalau krecek itu, yang ngekop tuh 3 hari, terus baru terus penjemuran itu. Jadi ya 4 hari.
0: 4 hari itu gitu baru bisa di buat dibungkus-bungkus seperti ini gitu nggih.
1: Terus lama-lama aku kan juga anu dulu dapat undangan dari kecamatan ke Balong. Ada anu pokoknya pembinaan tuh. Aku kan tadinya krecek tuh aku kukus.
0: Terus
1: kalau dijemur tuh agak lengket.
0: Terus
1: barang aku dapat pembinaan dari Balong itu digodok terus dijemur tuh lebih gampang.
0: Oh gitu, dapat ilmu akhirnya.
1: Dapat ilmu ya
0: gitu.
1: Dari kecamatan itu. Dah.
0: Terus nek damel kan 4 hari ya. Itu jadi berapa bungkus untuk krecek? krecek manggilnya berapa bungkus, untuk sawutnya berapa bungkus.
1: Ya kalau bikin tuh kan sekali banyak.
0: Ya, jadi sekali banyak dapat berapa bungkus?
1: Ntar kan aku buat itu nggak langsung saya bungkusin, jadi terus? Ntar kalau ada orang beli baru berapa dibungkus. Kilo baru aku timbang ya, gitu. Tuh.
0: Tapi lama-lama itu kan habis kan, jadi tahu tuh Bu ya. Berapa kilonya?
1: Ya kurang lebih ya ada tuh 10.
0: 70 kilo ada ya, gitu ya. Ya. 70 kilo berarti saat mau buat lagi sudah habis atau sebelum habis ya, sudah kan, buat lagi.
1: Jadi sebelumnya habis tuh tiap hari harus bikin.
0: Oh, kan, setiap hari harus bikin sebelum habis ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan itu pasti ada stoknya ya, gitu nggih.
1: Ya. Karena yang manggleng ini kan 1 tahun enggak apa-apa, enggak ada masalah gitu loh. Gitu.
0: Tapi ya. Manggilnya itu udah mateng apa
1: mentah?
0: Oh, masih, mentah. Masih jadi enggak digoreng dewe meneh gitu ya.
1: Terus oh, gitu. Lama kelamaan banyak yang tiru aku usaha. Tuh kok Mbak Wanti anu bikin manggleng kok titip kenangan dindi payur. Aku tak gawe
0: pengen.
1: Semua banyak yang buat. Terus aku buat produk baru ini dari
0: anu dari berawal dari banyak orang yang membuat akhirnya menciptakan produk sendiri lagi gitu.
1: Coba aku gawe sing luweh beda karo kancane.
0: Oh gitu. Oke. Terima kasih nggih Bu Wanti sharingnya untuk siang hari ini. Sukses selalu nggih.
1: Amin.
0: Baik Sutresno Budoyo di siaran Teras UMKM ternyata beramai-ramai berpacu melawan ini ya, melawan ke apa ya, ke kreativitas begitu. Benar-benar harus kreatif. Ternyata banyak orang yang produknya itu kaitannya dengan tadi disampaikan krecek manggleng tadi. Ternyata Bu Wanti ini terus membuat inovasi dengan membuat sawut singkong, di mana sawut ini bukan yang matang itu Sutresno Budoyo, tapi ini kering ini. Jadi ini sudah matang tinggal dimakan ya ini ya, begitu. Jadi tinggal makan, rasanya empuk, nah, dan ini enak juga. Ini menjadi alternatif oleh-oleh kalau kita berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul. Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Ibu.
1: Yande, ini Aya.
0: Abah, Bu.
1: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Eh Allah, pinter teman ame anakmu. Nganggo apa kuwi, San?
1: Iki lho wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben ora stunting.
3: Tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Rumah Teror Ing Nuri Butia Jawi Suara Budaya Jogja. Sutisno Butia segera kami mendengarkan kagem panjenengan kumandang azan duhur. Kagem panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Situs Nama Budaya Kemenangan Zanzibar untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang ber

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mirsani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mrisani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta.

0: Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Rumah RRI Ngelodi Butoyo Jawi, suara Bria Jogja, Sutresno Butoyo, segerakan kami peringatkan kagem panjenengan Uyon-Uyon siang kali ini bersama dengan Condro Rukito Sugeng mitangetaken.
2: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran uyun-uyun siang. Wekdal punika sesarengan Nyi Candra Lukita sampun sumadya asung panglipur kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe kaaturaken gending kapisan Gending Kembang Gayam minggah ladrang Ngesti Tomo kalajengaken Srepek kaisi rambangan sinom laras pelok padat 6 Sutresna Budaya sugeng midhangetaken

Sutresna Budaya tumunten badhe kaaturaken gending sak lajengipun aya-aya dados srepeg mentaraman kaisi rambangan pangkur cengkok mondro wanaran laras slendro padhet songo. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo tasih kalajengaken malih siaran Uyun-uyun Siang wekdal menika minangka gending ingkang pungkasan badhe kaaturaken bawa pangajap sih katampen ladrang Sri Karonse laras pelok padet barang. Sutresno Budoyo sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya sak menika sesarengan kalian Betty Damayani kalian Mbak Andita. Sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.
1: Dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puso mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Probat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Probat FM dari Sabang hingga Merauke, dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam, pokoknya ya seluruh pendengar RRI Probat yang ada di seantero Indonesia, pastinya di Siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi itu cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kala Ode Muhammad Rismawan. Nanti kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak La Ode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Kak Tiara.
1: Siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi.
1: Yes, benar banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
2: Setiap apel itu kita kan.
1: Iya lagi, bahaya kalau nggak datang ya apelnya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda Kak, itu buah Kak.
1: Oh, iya. Maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih? Kak, kalau Ode kan nama keluarga gitu kan?
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Nah, kalau panggilannya berarti Kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan?
2: Banyak semuanya. Kali Kak.
1: Semuanya aku sebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Kak Risman Kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh, Kak Risman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Kak Risman. Karisma.
2: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang Kak. Jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi ada perempuan namanya?
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Kalau pesan
1: ojek online
2: begitu ditanya siapa namanya? Risman, dia bilang, oh Karisma. Jadi itu dipikir cewek Kak.
1: Besok, ya tarik lehernya Kak, buka helmnya. Kakak bilang, Risman pakai N gitu.
2: Iya,
1: galak
2: seharusnya,
1: ya.
2: Harusnya seperti itu Kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggilnya kakak ya? Kalau di sana, so tau. Kita emang so tau, maaf nih.
2: Lebih gimana? Baik dipanggil adek sih sebenarnya Kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 Kak.
1: Oh, saya
2: kurang
1: juga
2: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade coy, kejauhan. Jangan dong, jangan.
2: Jauh
1: masih
2: sekali
1: muda
2: Kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga Kak, Kak juga dipanggil
1: Kak
2: sama
1: ya?
2: Juga.
1: Cowok ya. Cewek sama panggilannya Kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya WSD Kak Risman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih Kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Waduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke Kendari. Cakep.
2: Cakep, capek.
1: Ya, bener. Jauh.
2: Jauh Kak.
1: Keburu pegel.
2: Keburu pegel betul. Nah,
1: gimana,
2: untuk
1: gimana?
2: Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya Kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kak?
1: Loh, kita terakhir sombong loh, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kak tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya,
1: alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak gitu.
1: Iya, benar. Iya. Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
2: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu, maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai berapa, sampai 3 bulan Kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
2: Iya, betul,
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Loh kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Beloknya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya Kak, oh, bukan iya, orang itunya.
1: Maaf, kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
2: Jauh beloknya. Ya, jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini agak belok-belok memang ini. Siap.
1: Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya. Monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem.
1: Adem.
2: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan
1: udah
2: tentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya Kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya, mirip Blangkon ya, tapi namanya Kampurui.
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
3: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
1: Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih kayaknya.
3: Ah, suara saya.
1: Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini.
3: Siap.
1: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati
3: sudah
1: dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat
2: Kakak
1: tenunnya.
2: Buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Guna Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Guna jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau kemana ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bang Guna Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya, sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bang Guna Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Guna ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
2: Iya.
3: Ya, makanya perlu revitalisasi. kasih Mbak Tunun Mas Salil ini untuk berinovasi, untuk memajukan investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum perempuan hebat yang ada di
2: Munah
3: Tenun Mas Salil di Kabupaten Munah.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Munah, terkhususnya untuk perempuan di Desa Mas Salil?
3: Alhamdulillah kita jumpai di Kampung Tenun Mas Salil itu ada beberapa
2: miknya
3: perempuan maupun SMP sampai dewasa, sampai ibu-ibu, sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
2: Oh, berarti ya, secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
3: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya, anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Dan memang sudah memudaya antara daging di kampung Tenun Mas.
2: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai. Umur belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
2: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
3: Iya.
2: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemana?
3: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau pokoknya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nanas?
2: Ya,
3: kulit kayu, itu warna-warna alam.
2: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari tanah? Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tenun?
3: Prosesnya ini warna alam, ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita, punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masa Lili, Liangobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Munah.
2: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau untuk belajar?
3: Ada pengrajin.
2: Ada juga laki-laki? Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
3: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru. Kalau bahasa Munah namanya mauru.
2: Oh, mauru. Mauru. Tenun berarti mauru namanya?
3: Ya, mauru dalam bahasa
2: Munahnya.
3: Mauru istilah dari leluhur itu.
2: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi?
3: Ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Munah khususnya di Desa Mas Salili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Ya, mengangkat taraf hidup masyarakat Mas Salili itu
2: dari situ.
3: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
2: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Mas Salili atau Mas Salili.
3: Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, dunia pertenunan.
2: Langsung menjual langsung ya?
3: Langsung menjual langsung. Ya.
2: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
3: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
2: Tergantung kebutuhan juga ya.
3: Ini, umpamanya ada tamu, pejabat-pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangobori di Munah ini lagi membooming, go internasional. Mereka datang ke Liangobori itu Begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Mas Ali.
2: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
3: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Lengkok Bori sama Belur Mas Ali.
2: Yeah.
3: Jadi tak puas setelah berkunjung di
2: Lengkok Bori?
3: Lengkok Bori. Sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata. Bahwa pernah injak di tanah Muna, yaitu di Masa Lili dan yang kau ber...
2: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna, mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya, untuk Golengko Burit ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
3: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mabolu, Lengkok Bori,
2: yeah,
3: sudah ada butik-butik yang, ya, termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masa Lili.
2: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
3: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
2: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
3: Karena memang kenapa dia bernilai historis,
2: historis
3: filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan?
2: Iya.
3: Ya, gedokan.
2: Gedokan
3: berbeda dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
2: Iya.
3: Nah, ini
2: bisa diangkat.
3: ATBM namanya. Hmm. Kalau ini gedokan.
2: Gedokan itu yang begini-begini.
3: Yang ini ya.
2: Iya.
3: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Ya. Karena memang cara buatnya susah. Ya, dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
2: Udah sampai Eropa berarti?
3: Ya, udah sampai Belanda kemarin.
2: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
3: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sultra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian kementerian kebudayaan, dan Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten, ya. Jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Masa Lili ini ataupun produk-produk lainnya. Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
2: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Risma saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
3: Ya, udah.
2: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, kalau Pan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
3: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
2: Oh, melalui Kadin.
3: Kemudian Bank Indonesia yang publikasikan, kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini.
2: Melalui Ambas Ultra.
3: Pamerkan produk-produk Sulawesi Tenggara.
2: Berarti kalau kan juga ikut berarti.
3: Lokalnya mau tenun.
2: Iya.
3: Benda-benda sejarah dalam hal ini ya, benda-benda mistik semacam pusaka itu akan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra. Melalui giat-giat budaya kita.
2: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya. Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya, misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Lengkok Bori. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
3: Iya.
2: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya, dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Lengkok Bori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya, untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
3: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
2: Oke.
3: Ya, belum terbang kembali sebagai penampung yang dari pengrajin.
2: Iya.
3: Dengan adanya semakin besar permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya. Tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya. Hakinya. Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru tuh motif itu dia akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi perdata.
2: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alili ini?
3: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alili, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago, yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya, motif semacam motif yang kami kita pasarkan yang hari ini, ya, motif-motif Benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
2: Lolabi itu apa
3: ya? Dari kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil, kenapa dikatakan motif Kuadara?
2: Kuadara itu apa?
3: Kuadara itu adalah dimulai itu binatang peradabannya adalah kuda.
2: Oh, kuda. Oke, oke.
3: Dan lambang daerahnya kuda juga. Di Muna kenapa kita memakai motif Kobenteno? Benteng.
2: Benteng, oke.
3: Benteng itu di Muna ada benteng. Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halaulio membuat benteng. Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
2: Lolabi.
3: Keris.
2: Oh, keris lolabi. Oke.
3: Karena di Muna memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
2: Lolabi. Ya. Oke. Okay. Berarti
3: dan
2: memang
3: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang ada yang digambar di yang kubur itu itulah filosofi yang
2: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti
3: dalam
2: ya.
3: Tenun.
2: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
3: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita, bisa di request.
2: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
3: Okay. Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
2: Vuitton ini. Saya
3: ini tenun Mas Alili ini.
2: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
3: Iya, susah bikinnya susah ini 3 bulan ini.
2: Oh, 3 bulan.
3: Ya,
2: nah,
3: 3 bulanan.
2: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
3: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
2: Oh,
3: ya, sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasar ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu ya. Punya ide dan maksudnya ide itu lahir dari kami inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk memajukan perempuan-perempuan hebat ini Muna supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional dan memang sudah go internasional tapi memang ditingkatkan lagi bagaimana lagi mengenai karya-karya itu karena ini persaingan bisnis di dunia pertenunan ini bukan hanya di sini Pak.
2: Betul
3: Songket
2: betul.
3: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming tapi alhamdulillah ini tenun Mas Alili ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun ya kebanggaan kami sebagai orang Muna ya toh produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
2: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini dan juga bagus sekali dipakai itu sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Lamongan, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
3: Ya, direquest sendiri. Dari pemerintah daerah, contoh yang saya buatkan kemarin,
2: yeah,
3: motif kementerian itu ya, itu tidak semua yang pakai.
2: Oh.
3: Ya, Raja Muna yang pakai.
2: Yeah.
3: Yang mulia Lodiriago.
2: Okay.
3: Jadi motif itu, saya daftarkan hakinya, dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru, ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan.
2: Iya, okay.
3: Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum. Karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna, ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara.
2: Yeah.
3: Alhamdulillah, Yang Mulia Lodiriago, Raja Muna, mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei, diundang. Sampai baju ini, Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia. Tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Lodiriago menjual anunya, yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
2: Waduh,
3: ya,
2: luar biasa ya.
3: Harus kita pertahankan nilai itu.
2: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Katiara di mana nih Katiara ini? Oh, tidur. Katiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Katiara ini?
1: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
2: 30 tahun ya.
1: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Okay. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
2: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya,
1: kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh. Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan rumah sebelah kiri.
2: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
1: Betul sekali. Kalau
2: nilai itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
1: Itu paling tinggi ya 70 ya.
2: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
1: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya karisman tuh berarti di siaran gitu.
2: Okay.
1: Ya kan?
2: Siap. Boleh,
1: jangan semua boleh. Penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
2: Salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
1: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
2: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang
1: bener,
2: panas.
1: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
2: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
1: Ya mas, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar, boleh ya Karisman?
2: Boleh. Okay.
1: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
2: Kak Lukman.
1: Bukan, pendengarnya?
2: Bang Gona. Iya. Artinya sahabat, teman.
1: Oh, sahabat. Oh, untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
2: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
1: Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang katanya dia.
3: Ya, biasa aku main ke Jakarta.
1: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang-abang dan juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar, boleh ya?
2: Boleh,
1: Kak Lukman sama Karisman. Untuk Abang-abang dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok yang gak nyampe kesini Kampurui? Ya kalau cewek gak pakai Kampurui namanya.

0: dan Kadin Pusat.
1: Iya.
0: Ya, undang membuming lah. Tinggal rivalitasnya saja.
2: Betul.
0: Rivalitasnya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti, kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300 200 meter lah.
0: Iya, iya. Aku lihat.
2: Iya, kan?
1: Dia tahu, Kak Tiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya, Tiara, ya. Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Okay. Ini buat Abang Po dan juga tadi apa panggilannya, Tiara, lupa.
1: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung, boleh 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masalili, hampir salah nyebut. Tenun Masalili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
1: Boleh.
2: Selamat siang Surabaya Budaya Nusantara.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
3: Mpok Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria? Iya,
3: alhamdulillah sehat lah Mpok Tiara.
2: Alhamdulillah.
3: Lama nggak balik ke Surabaya Mpok Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja, Ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
3: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini, apa di Tekandari ya?
2: Kakak.
3: Karisman.
1: Ya, Cikgu. Halo Cikgu Ria, lama tak jumpa nih Cikgu.
3: Dengan Cikgu Ria kabar baik, alhamdulillah. Pok Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
3: Oh gitu ya. Kenal dulu ada ganteng juga Bapak kita, Bapak.
2: Boleh.
3: Apa ini? M. Lukman. Assalamualaikum Bapak Lukman atau Abang Lukman ya?
2: Kak Lukman.
3: Kak Lukman, dengan suara Cikgu Ria.
0: Ya, siap.
3: Ini si Guria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
1: Tenggara.
2: Tenggara.
1: Iya.
3: Tenggara atau ingat Palu jadinya.
2: Iya.
3: Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman ya?
2: Kendari. Ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
3: Aku Kendari tadi ingat salah, mohon maaf
2: orang
3: Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya revitalisasi tenun Masalili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
1: Iya.
3: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masalili oleh perempuan hebat di desa Masalili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala mereka. Melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
1: Benar.
2: Betul.
1: Merdeka.
2: Nah, merdeka.
3: Ini saya mau ingin tanya ini. Tadi
1: ya,
3: sudah
1: silakan.
3: Banyak paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya, pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa, warnanya cerah kah, warnanya yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah mohon tanggapannya. Bapak Lukman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
3: Pantunnya dong, harus pantun dan budaya Nusantara, biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini, pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
3: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
3: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, orang tidak akan layu. Benar kan?
2: Hei. Betul. 100 buat Cikgu.
3: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang, selamat jam sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Gila semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono.
1: Iya. Risman tadi kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon katanya.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cikgu Ria.
1: Cikgu.
2: Cikgu. tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama Ayah kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk

0: ekonomi kreatif ini pertama apa ya?
1: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
0: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
2: Silakan. Ya izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantun itu tradisi turun menurun. Bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Mas Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah dan nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
1: Berarti memang belajar tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
2: Iya. Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkong Buri. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu dimulai itu kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun asal ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi semacam kuda di area di Muna, di Lengkong Buri lukisan cadas atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
0: Keren banget tuh.
1: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh
0: tenun
1: Mas Lili.
0: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
1: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang nih Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
0: Bener.
1: Motif hati, motif heart.
0: Iya kan, lope-lope atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
1: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
0: bagus tuh
1: ada di rumah.
0: Bisa pada kabur.
1: Bisa kepada kabur nantinya.
0: Oh bagus.
1: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti Katiara disalahkan.
0: Enggak dong. Pindah ke tetangga beli lagi tenun berikutnya. Kan jadi memperbesar ekonomi kreatifnya tuh. Perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, kan gak mungkin boleh. Kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri?
2: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai apa koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional. Alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
0: Betul.
1: Tuh, Kak Tiara tuh.
0: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya.
1: Boleh.
0: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah kalau tenun Mas Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana? Supaya anak-anak muda bisa belajar tenun. Terima kasih, salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Ya, saya langsung jawab. Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan, dia mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya, kayak Sumatera terkena songket Palembangnya, kemudian alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan anu, dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya apa namanya, menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
0: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini bilang cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu. Bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
1: Sebenarnya seperti itu ya, Katiara. Tidak sampai juga bertapa dalam goa seperti
2: ini. Iya. Saya pernah buat juga.
1: Iya.
2: Motif itu lambang partai, permintaan
0: partai. Request, betul.
1: Request, boleh.
0: Nah, itu juga salah satu
2: orang Demokrat.
0: Itu salah satu
2: partai PD Perjuangan, banteng, tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
0: Jadi
2: dipakai khusus tentu karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
0: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
2: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
0: Ya. Betul.
2: Ya, udah jadi tas.
1: Berarti bukan hanya baju ya, dan juga kain, sarung dan lain-lain.
0: Jadi udah kemana-mana itu. Itu dia tuh, Abang juga pendengar perempat lainnya, kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia, kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
1: Liangkabori.
0: Liangkabori. Nah, gitu.
1: Kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
0: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
1: Sama kelelawar.
0: Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
1: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
0: Enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
1: Pusing dengernya.
0: Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
1: Oke, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, tentang Masa Lili ini.
0: Ada telepon, kita angkat boleh?
1: Boleh.
0: Soalnya udah mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budi Nusantara.
3: Selamat siang, Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Ayu di Malakutengah.
0: Ayu ini orangnya mauan.
1: Apa tuh mauan tuh?
0: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu gitu.
3: Ya, tapi saya juga dari Buton.
0: Oh iya, dari Buton.
1: Sama berarti dengan Risman ya?
3: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
0: Oke. Baik, yuk langsung aja nih, waktu udah mepet. Pertanyaannya
3: saya
0: boleh.
3: Saya sama Karisman ya, tentang kena apa tenun Masa Lili ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Muna. Ya, saya ingin bertanya tentang tenun Masa Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Muna, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
0: Oke, ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
3: Nanti sudah, kalau gak tau Pak Pelombu, nomor Pak Tomti kamu.
0: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
3: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna. Osiane Kampurima no Kesa.
1: Asiano Kampurima no Kesa.
2: Asianko.
3: Alfian, nukis sa kampurin mo, mada o kanya kumawali ba, mada o tak malu kampurin wa muna.
1: Apa ini?
0: Aku bingung. Iya, pasti pasti ngomongin aku ya.
3: Tidak, saya bilang kampurnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Muna.
0: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya.
0: Gimana tuh Kak Lukman?
2: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
1: Iya.
2: Iya. Karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Muna itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Muna itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Perancang hebatnya. Ya itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan tradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
1: mahal, yang paling
2: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserut nenas. Bahan benang sutra maskuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
1: Karena mungkin lama ya, karena dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Muna itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
0: Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi tak tak tak gitu.
1: Jadi kalau Kak Tiara bicara, halo halo Bang Bo, tak tak tak.
0: Iya ya kan, halo Abang, tak tak tak, Bang Bo apa kabar, tak tak tak gitu.
1: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, katanya lagi ngapain? Lagi menenun.
0: Menenun. Okay. Nanti dijewer sambil siaran sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
1: Betul.
0: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Umpo dan juga pendengar Suara Bunda Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
1: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
2: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara budaya tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal. Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kubori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
0: Siap, nah, kalau gitu.
2: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara. Betul. Khususnya Kota Sukumuna. Dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini kementerian apa dinas pariwisata provinsi, dinas pariwisata kabupaten Muna, dinas perindustrian dan tak lupa dari kementerian pariwisata dan kementerian kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
0: Baik, kalau terima begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
1: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
0: Benar, sekali-sekali nemenin, ya. Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
1: Boleh, silakan.
0: Boleh.
1: Boleh nomor dibawah ini ya,
0: dibawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
1: Betul, oke.
0: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
1: Saya Laude Muhammad Rismawan
0: dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

499 Jakarta pada 22 Juni mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar dua event yang melibatkan warga, yakni Jakarta Future Festival 2026 dan Jakarta Fair Kemayoran. JFF menjadi wadah gagasan tentang masa depan kota, sementara Jakarta Fair sebagai ruang perayaan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup JFF 2026 di Geraha Bakti Budaya Tim minggu kemarin. Ia mengatakan festival tersebut berhasil menjaring gagasan warga sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Beralih ke berita yang lain, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka memperkuat potensi kebutuhan dan strategi penguatan sumber daya manusia di Desa Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Ketua Panitia Kegiatan Dr. Mualimin menekankan penguatan SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan desa wisata agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.

0: Promo TRRI lo dibutuhkan Jawi, suara budaya Jogja, sutrasnya butuhnya. Kita kembali lagi di Pro 4 RRI Yogyakarta. Sesaat lagi akan kami hadirkan kagem panjenengan irama budaya Nusantara saat meniko sesarangan kulan di Tariskia lan
1: Betty Damayani di Kota Baru cerah ya.
0: Di Kota Baru cerah meniko. Lebih tepatnya kepanas ya.
1: Iya. Ini cocoknya minum yang panas apa yang dingin?
0: Nah itu, kalau minum yang panas nanti agak meriang. Panas kok meriang, dingin jadi meriang. Kalau panas ya sumuk, gimana Mbak Betty?
1: Iya juga ya, yang sedang-sedang aja.
0: Iya sedang-sedang aja. Nah Mbak Betty, sebelum nanti kita putarkan irama budaya Nusantara, kemudian nanti ada Suko Sami Suko, tapi Suko Sami Sukonya tidak dengan kita berdua nge. Kita berdua harus pamit terlebih dahulu. Nanti kagem panjenengan akan mendengarkan irama budaya Nusantara bersama Cika Marsya. Jadi saya Andita Rizky apa? Pamit.
1: Betty Damayani pamit.
0: Kita ketemu lagi di siaran Canda Ipun samangke dipun lajengaken malih Suko Sami Suko sesarengan
1: rekan Jordan Talaksoro.
0: Ci sugeng mitangetaken. Matur nuwun.
2: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
3: Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Kita bertemu lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsya. Sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, saya akan mengenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam supaya kita semakin cinta dan dapat menjaga budaya kita. Selain itu, akan ada beberapa lagu pilihan yang dapat menambah kebahagiaan Anda pada hari ini. Sutresno Budoyo, mari kita mulai dari Aceh. Selain diberi julukan Serambi Mekah, Aceh juga sering disebut sebagai Tanah Rencong. Julukan ini disematkan dari senjata tradisional khas Aceh, yakni rencong. Sejak dulu, rakyat Aceh terkenal dengan keberaniannya melawan para penjajah, bahkan sampai titik darah penghabisan. Banyak sekali tokoh-tokoh asal Aceh yang berjuang untuk melawan penjajah. Mereka diantaranya disematkan gelar pahlawan nasional. Aceh tidak hanya melahirkan para laki-laki tangguh saja, melainkan juga sosok-sosok perempuan hebat seperti Cut Nyak Din, Cut Nyak Mutia, dan Laksamana Malahayati. Mereka adalah para perempuan hebat yang berani melawan para penjajah sekalipun nyawa taruhannya. Mengenal lebih dekat Laksamana Malahayati yang pada tanggal 11 September 1599 memimpin sekitar 2.000 orang pasukan Inong Bale atau janda pahlawan yang gugur. Saat itu, pasukan tersebut dipersiapkan untuk melawan kapal serta benteng milik Belanda. Pada pertempuran tersebut, ia berhasil membunuh seorang Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal. Oleh sebab inilah, ia diberi gelar Laksamana karena keberaniannya dalam melawan dan membunuh salah seorang pemimpin Belanda. Atas semua jasa yang telah diberikannya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 2017. Selain itu, namanya pun diabadikan dalam berbagai nama seperti pelabuhan yang ada di Teluk Krueng Raya, kapal perang TNI AL, Universitas di Bandar Lampung, dan masih banyak lagi. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Aceh.

0: channel Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.

Adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih Anda dengarkan Pro 4 RRI, Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Kita menuju ke Ambon. Siapa yang tidak kenal dengan senam poco-poco? Gerakan tarian yang menguras keringat ini mulai populer sejak awal milenial. Hingga kini, poco-poco seolah menjadi lagu pengiring wajib ketika ada olahraga atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, yaitu Poco-Poco. Lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon dan ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya yang asik dan melodinya yang ceria membuat senam Poco-Poco disukai banyak orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuy, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit, menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
1: Makanan khas di Nusantara.
0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Baik, Sutresno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menjelajah Indonesia sampai ke Sangihe. Terletak di ujung utara Indonesia, berdiri sebuah kabupaten yang tengah menjadi perbincangan hangat terkait isu tambang emas. Wilayah ini menyimpan banyak potensi, mulai dari pariwisata, kekayaan biota, hingga sumber daya alam berupa cadangan emas yang diperkirakan jumlahnya melimpah ruah. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina. Ibu kota dari kepulauan yang satu ini bernama Tahuna. Jaraknya sekitar 142 mil laut dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yakni Manado, dan menempuh perjalanan laut selama 10 jam atau perjalanan udara sekitar 1 jam. Kepulauan yang satu ini mungkin belum populer di kalangan wisatawan. Namun, faktanya salah satu pulau terluar di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang begitu unik, yaitu adanya gunung api bawah laut bernama Gunung Api Bunuawuhu di Pulau Mahengetang. Ada pula 6 gugusan gunung api Kawio Barat yang menakjubkan dan memukau. Mari kita dengarkan bersama 2 buah lagu dari Sangihe.

0: Auto.
1: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raubut kali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya bale?
5: Oras dongan, puha kabar muna?
6: Puha barakan-rakan mendung.
7: Ma, dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga, jadi bagian dari Indonesia. Indonesia.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus saja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.
0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Rumpat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Baik Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Batak yang menempati wilayah Sumatera Utara telah kita dengarkan bersama. Mengenal istilah Mandok Hata, yang artinya adalah bercakap-cakap menjelang tahun baru. Ini merupakan suatu kebiasaan orang Batak. Biasanya dilakukan saat kumpul keluarga besar. Saling bercerita mengenai refleksi setahun yang lalu, saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Biasanya dimulai dari orang tua, baru ke anak yang paling kecil. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari Ambon sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Indonesia menjadi salah satu wilayah penting bagi perjalanan burung migran dunia. Sepanjang 2026, tercatat sekitar 220 spesies burung migran dan vagran melintasi maupun singgah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 27 spesies masuk kategori terancam punah. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa di tengah aktivitas manusia yang padat terdapat perjalanan panjang satwa liar yang juga membutuhkan ruang aman untuk bertahan hidup. Dosen Fakultas Biologi UGM Donan Satria Yuda menjelaskan, banyak burung migran yang berhenti di wilayah kepulauan Indonesia tidak lepas dari kondisi fisik mereka yang kelelahan setelah menempuh perjalanan ribuan mil. Beralih ke informasi lain. Perumbulok kembali mencatatkan capaian bersejarah dalam pelaksanaan penugasan pemerintah di bidang pengadaan gabah dan beras. Hingga awal Juni 2026, realisasi pengadaan capaian nasional telah mencapai 3,01 juta ton setara beras atau sekitar 75% dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2026. Capaian tersebut turut didukung oleh kinerja Perumbulok Kantor Wilayah Kanwil Yogyakarta yang hingga awal Juni 2026 berhasil merealisasikan pengadaan sebesar 170 ribu ton setara beras atau sekitar 91% dari target pengadaan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 196 ribu ton setara beras. Pemimpin Perumbulok Kanwil Yogyakarta, Dedi Aprialdi, di sela-sela pelaksanaan penyaluran bantuan pangan PBP menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerjasama yang kuat antara Bulog dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program penyerapan gabah dan beras petani. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluluri Putu Ecawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore Yogyakarta dan juga sekitarnya dimanapun Anda berada. Selamat sore juga untuk pendengar di Radio Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan juga KR Radio. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda dan kembali lagi hadir di sore hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, Wali Kota Menyapa, ruang dialog publik antara pemerintah Kota Yogyakarta dan juga masyarakat untuk membahas isu-isu strategis yang langsung menyentuh kehidupan warga pastinya. Bersama dengan saya Jordan Talaksoro, sore hari ini kita akan mengangkat tema yang hangat sekaligus penting. Baru saja ini beberapa waktu kemarin sudah diberlakukan kebijakan baru di daerah pariwisata Malioboro khususnya dengan tema wisata asik udara bersih becak listrik pilihan Jogja. Nah, program ini hadir dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Dan tidak lupa juga, saya ajak Anda untuk ikut berpartisipasi melalui line interaktif kami. Bisa melalui pesan singkat di WhatsApp di nomor 0895-0144-1066. Serta Anda juga bisa menghubungi kami di nomor 0274-540-333. Saya ulangi lagi di 0274-540-333. Hari ini kita akan membahas bagaimana transformasi di Jogja, khususnya transportasi wisata di Jogja, menuju arah yang lebih ramah lingkungan. Lalu bagaimana nasib para pengayuh becak konvensional, serta sejauh mana kesiapan kota ini menuju wisata yang rendah emisi? Dan untuk membahas topik tersebut, saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui Zoom, narasumber kami, yang pertama dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Yulianto Golkari, apa kabar?
3: Alhamdulillah Mas Jordan, kabar baik, selamat sore.
2: Sore, baik ya Pak ya. Dan berikutnya lagi dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dengan Ibu Cesha. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Ibu Cesha, apa kabar?
4: Selamat sore Mas Jordan, kabar baik,
2: kabar
4: sehat
2: baik
4: selalu Mas.
2: Jih, matur nuwun
4: pendengar
2: Ibu.
4: Pendengar juga, pendengar RRI semua.
2: Jih, matur sembah nuwun. Dan yang terakhir ada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan Bapak Haryoko. Selamat sore Pak Haryoko, apa kabar?
5: Selamat sore Mas Jordan, kabar baik, Alhamdulillah. Selamat sore juga pendengar setia RRI.
2: Injih, matur nuwun untuk para narasumber yang sudah berkenan hadir. Dan ini juga Bapak Wali Kota dapat informasi baru saja, Sutrisno Butoyo, dan juga pendengar belum bisa hadir sore hari ini karena ada kepentingan lain yang harus dilaksanakan bertepatan jamnya di jam 3 sore ini. Namun tiga narasumber ini kami pastikan bisa menjawab topik kita. Saya ulangi lagi, wisata asik udara bersih becak listrik pilihan Jogja. Kalau begitu langsung saja saya mungkin ke Dinas Perhubungan terlebih dahulu nih dengan Pak Yulianto Golkari, karena ini ada hubungannya dengan bidangnya beliau ini. Transportasi ini kan tulang punggung mobilitas kota wisata begitu ya. Namun transformasi ke kendaraan listrik seringkali menyisakan masalah teknis. Nah ini ada infrastruktur, ada perawatan, hingga regulasi di lapangan. Pak Yulianto, mungkin diawali seperti ini Pak, di lapangan ini kan banyak program kendaraan listrik yang nuwun sewu, ada yang berhasil, banyak juga yang tidak berhasil Pak, karena minim charging station. Nah, bagaimana kesiapan infrastruktur becak listrik di titik wisata utama Jogja? Monggo, Pak Yulianto.
3: Ye, terima kasih Mas Jordan, jadi memang ini yang kemudian menjadi pemikiran kita bersama. Ketika semakin banyak nanti becak listrik yang mengaspal di Jogja, tentu juga kita harus pikirkan bagaimana kemudian dengan terkait dengan charging stasiunnya kan gitu.
2: Yeah.
3: Sebelum ke sana mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan keberadaan becak listrik itu sendiri di kota Jogja, Mas Jordan.
2: Mm-hmm.
3: Bahwa saat ini tidak kurang ada sekitar 340 becak listrik saat ini yang wow. sudah mengaspal di kota Jogja kan gitu. Itu ada beberapa dari di SUDIY itu dari 2023 kemudian mereka sudah membuat semacam prototip sampai sekarang juga masih dipergunakan. Kemudian ada juga bantuan dari Pak Prabowo begitu. Dan terakhir yang kemarin kita launching bertepatan dengan apa HUT Pemkot yang ke-79 ini kita serahkan 50 becak listrik begitu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, terkait kemudian dengan charging station bahwa kita nanti juga memang akan membangun beberapa charging station ini agar operator becak listrik nantinya dengan mudah misalnya ketika mereka sehabis membawa penumpang kemudian sambil menunggu mereka bisa mengecas becak listriknya. Okay. Kita akan tempatkan di beberapa pangkalan becak. Tentu di sepanjang jalan Malioboro nanti kita tempatkan beberapa charging station.
2: Okay.
3: Kemudian juga di rencananya di TKP Senopati yang nanti juga di sana akan menjadi ada tempat untuk apa parkir becak gitu nanti juga akan kita bangun charging station dan di beberapa tempat yang lain.
2: Oke. Okay. Pak Yulianto. Baik, mohon maaf Pak Yulianto, saya potong nih Pak Yulianto. Pak Yulianto, ini becak listrik yang umum orang tahu kan ada dua Pak modelnya. Ada yang benar-benar full listrik tinggal digas jalan, ada yang modelnya harus digoes Pak. Baru listriknya bisa jalan. Nah, ini becak listrik yang dimaksud yang seperti apa modelnya, Pak?
3: Ya, jadi kebetulan becak listrik yang ada di Jogja ini bisa dua-duanya.
2: Oh, begitu.
3: Jadi, betul. Jadi, becak listrik di yang di Jogja itu masih dilengkapi dengan pedal, begitu.
2: Nah, oke.
3: Dilengkapi dengan pedal ini mereka bisa menggunakan pedal assist, Pak Jordan. Jadi, ketika digoes, itu ada tenaga dorongan yang membantu operator becak atau pengemudi becak sehingga goesnya, kayuhnya itu menjadi lebih ringan dan begitu. Di samping pedal aksis itu juga dilengkapi dengan gas. Ya tinggal putar gas ini juga bisa jalan gitu loh. Sehingga sebetulnya kalau tentu konsekuensinya kalau mereka murni menggunakan apa tarian gas ya arus apa listriknya
2: cepat habis.
3: Akan cepat habis kan begitu. Maka akan lebih awet kalau mereka menggunakan yang pedal aksis. Jadi mereka tetap goes, tapi goesannya lebih ringan. Kira-kira begitu.
2: Ini olahraga sambil cari uang, Pak ya?
3: Iya, olahraga ringan lah. Karena memang enteng. Saya sudah mencoba begitu,
2: Pak. Oh, sudah coba jadi ini, Pak? Pengendara becaknya gitu ya?
3: Sudah, tapi hanya muter-muter di halaman kantor saja tentunya.
2: Takutnya nanti ada yang ngampirin mau naik becak lagi kan kalau keluar ya, Pak.
3: Saya susah menentukan tarifnya nanti.
2: Kalau capek suruh apa Pak gantian dayungnya Pak sama penumpang. Oke, ini yang perlu masyarakat tahu juga Pak Yulianto, 340 becak listrik kalau saya tidak salah dengar tadi njenengan ngendiko begitu ya.
3: Oh, begitu ya.
2: Nah, kira-kira ini becaknya itu dari mana Pak? Kerjasama atau mungkin impor dari mana terus dibikin di sini atau seperti apa ini Pak?
3: Ya. Jadi 340 itu terdiri dari tahun 2023 dulu, di SUBDIY membuat becak listrik ini sejumlah 50 unit. Kemudian di 2024 di SUBDIY lagi itu juga membuat menambah 40 unit kan begitu.
2: Oke. Okay. Nah,
3: kemudian ada bantuan dari Pak Presiden. Ini ada 200 unit betul.
2: Okay.
3: Kemudian yang terakhir kemarin yang dari PT KAI, CSR PT KAI itu ada 50 unit sehingga secara total jumlahnya ada 340 unit begitu.
2: Oke, okay, ada CSR dari PT Kereta Api Pak ya?
3: Betul.
2: Oke. Okay. Berarti modelnya bentuknya beda-beda atau gimana nih Pak? Karena kan nggak dari satu sumber gitu ya?
3: Ya, bentuknya memang kemudian menjadi agak berbeda-beda. Jadi kalau misalnya yang dibuat oleh DI ini ada beberapa bentuk begitu, ada yang bentuk modern, ada yang bentuk seperti becak-becak kayu yang sudah ada di Kota Jogja itu. Sementara kalau yang bantuan dari Pak Presiden ini hampir sama dengan bentuk yang kemarin diserahkan sebagai CSR PT KAI. Nah,
2: oh, oke.
3: Okay. Yang terakhir yang PT KA ini bentuknya sebetulnya dia lebih ringkes begitu. Dan dilengkapi dengan apa? Selipur, Pak Mas Jordan, selipur tapi tidak sebesar becak kayu yang biasanya kan begitu.
2: Biar enggak tampias gitu ya kalau hujan atau becek begitu, Pak ya.
3: Betul, biar enggak tampias dan ada ciri khas Jogjanya kan di situ. Yang membedakan becak Jogja, becak Solo, becak Kalongan, Tegal itu kan di selipur.
2: Yang jelas becaknya penumpangnya naik dari depan bukan dari samping, Pak ya.
3: Nah itu.
2: Kalau samping tuh becak Sumatera kayaknya, kalau depan baru becak Jawa ya. Oke, sebelum saya geser ke Bu Cesa dan juga dari DLH ini ada Pak Aryoko, saya masih penasaran juga karena jenisnya tadi macam-macam, sumbernya juga didapatkan tidak dari satu pabrikan kalau saya bilang begitu ya. Kalau satu pabrikan berarti standar semua sama begitu ya. Dan ini sudah di apa ya Pak? Sudah dijalankan juga Pak ya, atau sudah mulai berlaku kan ini di daerah Malioboro Pak ya?
3: Yang becak-becak listrik ini?
2: Iya, becak-becak listrik ini.
3: Sudah. Jadi sudah. Kalau kita lihat, kalau kita jalan-jalan ke Malioboro, nanti di jalan Malioboro ada spesies baru.
2: Ada spesies baru.
3: Spesies okay. Yang namanya becak listrik
2: tadi kan. Nah ini yang ada studi kasusnya nggak Pak? Kira-kira beberapa pengemudi yang mengeluhkan downtime kendaraan listrik yang tinggi gitu. Bagaimana standar operasional dan sistem perawatan yang disiapkan di SUP Pak mengenai ini Pak?
3: Ya, jadi sampai dengan saat ini, ini memang belum ada kemudian apa aduan ataupun masuk keluhan dari para pengemudi. Cuma memang kita kemarin seperti yang terakhir kemarin yang DSR dari PT KA itu yang membuatkan PT Eltran.
2: Okay.
3: Nah, kita minta untuk produsennya ini juga nanti menyiapkan ekosistemnya di Jogja berupa bengkel perawatan kan begitu. Ada keluhan dari pengemudi becak ini nanti bisa segera tangani, walaupun kemarin mereka sudah mengatakan bahwa mereka menggaransi itu 1 tahun. Jadi selama 1 tahun nanti seandainya ada keluhan dan sebagainya, mereka siap untuk kemudian menggaransi.
2: Oke, baik. Ini menarik ya kalau bahas becak listrik begitu ya. Tapi saya berbagi dengan yang lain dulu. Matur nuwun Pak Yulianto. Saya geser ke Ibu Cesa terlebih dahulu. Ini dari Dinas Pariwisata. Bu Cesa, bisa dengar suara saya ya?
4: Bisa, clearly Mas Jordan.
2: Mantap jiwa. Ya, matur nuwun. Nah, ini kalau ngomong sama Bu Cesa dari Dinas Pariwisata, kita nggak perlu debatkan lagi kalau Jogja ini kota wisata, saya bilang tarafnya udah dunia lah gitu ya. Tapi, tren wisata saat ini kan bukan soal destinasi, Bu, yang saya pelajari juga. Tetapi juga pengalaman, experience begitu ya.
4: Betul,
2: ramah lingkungan, autentik, inklusif, bukan eksklusif lagi. Nah, kira-kira berkaitan dengan becak listrik, nah, apakah konsep becak listrik wisata asik ini benar-benar sudah sesuai dengan citra heritage Jogja, Bu, atau justru mengubah keaslian budaya transportasi? Nggak mungkin kan dulu ada becak listrik, Bu. Nah, ini gimana nih, Bu Cesa, monggo.
4: Terima kasih Mas Jordan. Pada intinya sebenarnya kan pariwisata itu apapun tuh bisa dijadikan wisata ya Mas ya. Tergantung bagaimana kita meng-create-nya untuk menjadikan itu suatu apa ya paket wisata ataupun mungkin fasilitas sarana prasarana wisatanya begitu. Dan sebenarnya terkait dengan becak listrik ini sudah kita sudah banyak sekali berdiskusi sebelum-sebelumnya gitu terkait dengan adanya becak listrik ini, dan juga sudah ada duduk bersama antara Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan begitu ya. Bagaimana konsep dari becak listrik ini? Tentu saja kalau kami dari pariwisata itu mendukung untuk sarana prasarana pariwisata begitu ya. Dan kalau Mas Jordan melihat konsep-konsep dari becak listrik itu tidak ada yang berubah sebenarnya dari bagaimana nuansa becak itu sendiri. Jadi kayak fisik becaknya itu tidak berubah. Lah ini mungkin yang sama-sama nantinya akan membuat nyaman antara wisatawannya juga dan juga pengemudinya juga. Kita tahu bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di Kota Yogyakarta, jalan di Yogyakarta yang sebenarnya kita tuh punya banyak sekali heritage gitu nih. Punya salah satunya adalah di Malioboro itu. Bahkan orang itu kan belum berwisata ke Jogja kalau belum ke Malioboro.
2: Belum ke Jogja kalau belum lihat Tugu katanya, Bu.
4: Iya, leres. Jadi Malioboro, Tugu itu belum ada sampai sekarang pun yang menggantikannya gitu. Kita akan membuat suatu hub gitu, luar biasa effortnya, tapi orang pasti ending-endingnya adalah Malioboro begitu. Nah, Dengan adanya becak listrik ini, dengan tidak mengenyampingkan dari bagaimana sih nuansa becak yang ada di Jogja, tentu saja dengan sedikit modifikasi-modifikasi menyesuaikan dia bisa menjadi nyaman gitu ya, nyaman baik untuk penumpangnya maupun bagi pengemudinya. Dan itu membantu sebenarnya bagaimana di kawasan wisata itu, sehingga wisatawan itu mungkin lebih nyaman, karena kan mungkin kalau kemarin bentor gitu suaranya yang seperti itu gitu
2: ya. Berisik ya.
4: Kalau mungkin iya, kalau banyak becak listrik ini mungkin kan kita tahu kalau yang kendaraan listrik itu kan tidak bersuara gitu ya, dan juga mungkin ya itu, kalau kalau kami di pariwisata adalah bagaimana menciptakan suatu green tourism gitu Nje. Dan ini selaras dengan kebijakan pariwisata kita, di mana pariwisata kita kedepannya ini nanti adalah kuati tourism yang sustainability begitu Nje. Jadi ada sustainability-nya juga di dalam pariwisata kita, dan nanti kedepannya bagaimana quality tourism, di mana quality tourism itu sendiri nanti akan mengedepankan itu tadi, experience-nya. Experience-nya kan macam-macam, tergantung dari mana dia mau akan ambil wisatanya gitu. Tapi yang jelas adalah nanti tidak lagi hanya just showing atau lihat-lihat saja gitu ya. Tapi yang supaya kita, kalau kami dari pariwisata, bagaimana menarik mereka untuk lama tinggal wisatawan yang lebih lama, karena lama tinggal wisatawan kita masih di 1,77 gitu ya, dan bagaimana spending money-nya juga meningkat. Nah, ini kan salah satunya adalah dengan experience. Jadi bagai hal kita menciptakan experience gitu, dan tentu saja nanti harapan kami tidak hanya fisik becaknya saja, tapi nanti tukang becaknya juga bisa berstorytelling gitu ya, storytelling terkait dengan Malioboro-nya. Itu kan akan menambah nilai plus gitu ya. Tidak hanya menawarkan ayo kunjungan ke bakpia, ayo ke ini gitu, tapi dia bisa storytelling bahwa ini di kawasan Sumbu Filosofi itu apa gitu kan, seperti apa. Itu akan sangat membantu, dan ada repeater-repeater orang-orang yang datang ke Jogja gitu ya. Harapan kami seperti itu. Dan saya rasa Jogja tidak akan ada matinya, karena hari ini kami sudah menerima 5 tamu kunjungan dari berbagai daerah, dan mereka tidak hanya sekali ke Jogja, jadi mereka ingin terus ke Jogja gitu loh. Mas Jordan ya. Dan kan yang bagaimana, dan mereka bilang Jogja itu setiap mereka datang pasti ada selalu yang baru gitu. Nah, itu yang mereka sangat suka gitu, kenapa mereka datang ke Jogja, walaupun kadang-kadang kita yang di Jogja sendiri, oh ternyata ada ya, oh ada baru ya gitu kan, kita malah ketinggalan gitu. Ya Mas Jur.
2: Nah Bu Cesa, ini yang menarik gini Bu, kalau wisatawan lokal, yes, ini suatu hal yang baru ya, menarik untuk dicoba karena pertama penasaran gitu ya, gimana sih rasanya naik becak. Tapi bagi wisatawan luar negeri Bu, mereka itu kan udah terbiasa dengan yang modern-modern begini Bu, malah nyarinya tuh yang kalau bisa yang sangat tradisional gitu ya. Nah ini sebenarnya sebelumnya apakah ada riset yang menunjukkan kalau becak listrik ini, ketika becak listrik ini meningkat, dapat meningkatkan atau justru malah menurunkan kepuasan wisata di khususnya mancanegara Bu ya. Nah ini sudah pernah belum Bu dilakukan ini?
4: Kalau secara kajian mendalam untuk survei secara itu memang belum ada Mas. Cuma kita melihat karakter dari wisatawannya. Mereka asik-asik aja untuk datang ke Jogja dan mencoba sesuatu hal yang baru, karena kan di negara mereka nggak ada becak juga ya. Jadi secara transportasi mereka kan memang modern gitu ya, dan secara tradisional di tempat mereka memang tidak seperti di kita. Dan saya rasa bukan saya rasa juga lagi, tapi mereka pasti kayaknya mencoba sesuatu yang baru, apalagi ini green transportation kategorinya gitu kan. Enggak masalah sih bagi mereka, malah kayak Jadi gini ceritanya, Pak, ya kayak dulu kita nggak ada ojol, di tempat mereka ada nggak ada ojol, di tempat kita ada ojol gitu ya. Dan itu ternyata marah mereka terbantu dengan adanya ojol gitu. Demikian juga sama dengan becak listrik ini gitu kan. Becak listrik ini mereka something new untuk mereka di kota tanpa melepaskan tradisionalnya becak, Mas. Jadi hanya hanya motornya saja gitu ya, hanya motornya saja yang itu nanti membantu sebenarnya, tapi esensi dari becaknya itu sendiri kan masih tetap ada gitu. Karena kan kalau di Jogja itu kan kok dulu kita terkenal dengan kota sepeda, kota becak gitu ya. Lah ini juga sebenarnya tidak menggantikan, maksudnya tidak merubah sama sekali, hanya itu sedikit ada modifikasi yang sebenarnya sangat mendukung untuk kawasan di Malioboro untuk lebih zero emisi begitu.
2: Oh, oke. Okay. Ini sorry Bu, saya mau tanya ini mungkin agak sedikit lebih dalam Bu Cesa sebelum saya geser ke bagian DLH. Saya disclaimer dulu, mohon maaf dulu sebelumnya ya Bu Cesa. Ada keresahan seperti ini Bu. Kenapa ke transformasi wisata itu kok banyaknya dari pemberitaan-pemberitaan media massa begitu ya? Banyak fokusnya itu selalu pada alat Bu, bukan pada kualitas SDM pelaku wisatanya. Jawabannya apa Bu kira-kira?
4: Sebenarnya enggak juga sih Mas, karena di kami sebenarnya juga ada, maksudnya untuk pelaku wisata juga tetap kita lakukan pembinaan ya. Cuma kan pelaku wisata itu banyak sekali, bahkan ini minggu ini kami ke tour guide gitu untuk baru saja gitu, dan kita banyak sekali untuk pembinaan pelaku-pelaku pariwisata, dalam artian memang mereka harus mempunyai standar-standar pelayanan, entah itu pemandu wisata, entah itu mungkin kayak front office, bartender, housekeeping gitu ya, dan lain sebagainya. Itu masih ada ketugasan di kami, hanya saja itu mungkin tidak terdengung oleh teman-teman masyarakat di luar sana gitu. Itu tetap ketugasan kami, masih ada, dan untuk pembinaannya masih terus kami lakukan gitu ya. Namun tentu saja karena kita birokrasi ada keterbatasan gitu ya, tidak bisa mencakup keseluruhannya. Apalagi kalau kota Yogyakarta ini kan sangat maksudnya sangat complicated. Mungkin gini, bukan apple to apple dengan Bali. Bali itu island. Sementara island itu dia ada zonasi, mana yang dia benar-benar untuk kawasan turisnya, mana yang untuk wisata alamnya gitu ya. Sementara kota Yogyakarta itu kan small city, just 1% dari luas wilayah DIY itu di kota. Cuma permasalahannya itu sangat complicated, apa aja ada gitu loh, apa aja ada, dan SDM-nya juga sangat kreatif, juga semuanya ada di Jogja. Nah ini kan orang pinternya juga ada di Jogja, sementara kemampuan kami ini sangat terbatas. Namun ini tidak lepas juga karena kami juga berhubungan juga dengan teman-teman hexahelix ya, kalau sekarang ya bukan lagi pentahelix gitu ya. Kita minta bantuan juga, dan itu tidak kurang-kurang. Termasuk juga kayak kemarin kami baru saja rapat koordinasi dengan teman-teman pariwisata se-DIY untuk salah satunya adalah terkait dengan pelaku pariwisata ini, dan ini sudah menjadi komitmen kami bersama gitu ya, karena kan itu tadi nextnya kita di Yogyakarta ini adalah untuk quality tourism yang mungkin sudah skalanya internasional gitu, karena kita tegak lurus ke pemerintah pusat. Bu Menteri kan pingin ini skalanya internasional, standarnya juga internasional begitu. Jadi kalau banyak standarnya internasional, segala sesuatunya harus berbau internasional, entah itu usaha pariwisatanya, kemudian pelakunya gitu ya. Namun ya itu tidak mudah, dan cukup harus bersama-sama gitu, harus bersama-sama dengan itu tadi hexahelix gitu. Mas Jordan,
2: terima kasih Bu Cesa untuk pemaparannya. Matur nuwun. Saya geser ke narasumber selanjutnya, tapi sebelum saya ke Dinas Perhubungan Pak Julianto, saya mau sapa dulu ada Pak Kadri Renggono yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kadri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan ini. Sehat Pak?
6: Selamat sore Mas Jordan dan seluruh pendengar Wali Kota menyapa. Alhamdulillah sehat. Maaf agak terlambat.
2: Tidak apa-apa Pak,
6: tapi masih di jalan.
2: Ya, ini minggu lalu bergabung, sekarang bergabung lagi ini Pak Kadri kayaknya.
6: Ya, Mas Jordan. Mas Jordan jangan bosan loh.
2: Tidak Pak, saya baru mau ngomong, semoga nggak bosan ya Pak Kadri ya. Pak Kadri, saya izin dulu untuk ngobrol dengan dari Dinas Lingkungan Hidup ada Pak Haryoko yang sudah bergabung. Pak Haryoko, dengar suara saya nggih?
7: Dengar Mas, siap.
2: Oke, baik Pak Haryoko. Nah, ini becak listrik kan digadang sebagai solusi ramah lingkungan, Pak. Namun kayaknya perlu diuji lagi nih, Pak. Apakah dampak ekologinya benar-benar signifikan? Termasuk dari, nah ini isu yang sering terjadi, Pak, untuk baik itu becak listrik, kendaraan listrik lah umumnya, termasuk mobil roda 4 dan juga roda 2, terkait dengan masalah baterai dan limbah elektroniknya ini, Pak. Nah, ada beberapa studi kasus, ini beberapa komunitas juga, komunitas lingkungan khususnya, yang mempertanyakan bagaimana pengelolaan baterai bekas becak listrik, karena belum ada sistem daur ulang yang jelas, apalagi di tingkat kota. Nah, kira-kira sudah ada kajian jejak karbon lengkap dari program becak listrik ini belum, Pak? Termasuk produksi dan limbah baterainya seperti apa? Monggo penjelasannya, Pak Haryoko. Pak Haryoko, monggo. Pak Haryoko, bisa dengar suara saya, Pak? Baik, nampaknya terjadi gangguan komunikasi ini, seterusnya butuh juga pendengar. Mungkin koneksi internetnya sedang bermasalah ini, ya. Pak Haryoko, bisa dengar suara saya? Ya, baik. Ini karena Pak Haryoko nampaknya belum bisa menjawab, seterusnya Butoyo. Baik, sudah pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita jeda dulu sejenak. Nanti kita akan kembali lagi sembari untuk Pak Haryoko memperbaiki koneksi internetnya agar bisa tersambung bersama dengan kita di program Wali Kota Menyapa. Tetaplah bersama kami di Wali Kota Menyapa sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Matur nuwun, terima kasih seterusnya Budoyo masih bersama dengan saya Jordan Talaksori di program Wali Kota Menyapa, dan kita masih berbincang bersama dengan narasumber kami terkait dengan wisata asik udara bersih becak listrik pilihan Jogja. Ini saya kembali sapa terlebih dahulu untuk narasumber saya dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak Haryoko. Apakah sudah bergabung kembali ini Pak Haryoko melalui sambungan Zoom? Sore Pak Haryoko, assalamualaikum. Baik, nampaknya Pak Haryoko belum bisa bergabung di Zoom ini. Seterusnya Buta juga pendengar, mungkin karena kendala teknis terkait dengan koneksi internet dan lain sebagainya. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan lagi untuk obrolan di sore hari ini. Dan sebelum saya berbincang kembali dengan narasumber, saya ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WA di 0895 0144 1066, ataupun juga dapat melalui telepon kami di 0274 540 333. Baik, kalau begitu saya ke Pak Kadri terlebih dahulu ini yang sudah masuk di Zoom, dan beliau dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan ini. Pak Kadri, bisa dengar suara saya Pak?
2: Mas Jordan.
1: Ya, baik. Pak Kadri, program becak listrik ini kan disebut sebagai bagian dari transformasi ekonomi hijau tadi. Beberapa obrolan yang sebelumnya saya kutip dan saya catat tadi gitu ya. Namun di lapangan ini Pak Kadri, banyak pelaku becak tradisional juga yang mungkin mengaku belum siap Pak, gitu ya. Baik dari sisi biaya, mungkin pelatihan maupun akses bantuan begitu ya. Di kawasan Malioboro ini kan beberapa tukang becak lama juga pasti ada yang mengeluh lah terkait dengan penumpang yang mulai beralih ke becak listrik gitu ya. Sementara mereka belum mampu melakukan konversi karena keterbatasan modal misalnya seperti itu. Pertanyaan saya begini, sejauh mana sebenarnya pemerintah ini bisa memastikan bahwa program becak listrik ini bukan menciptakan kesenjangan baru Pak antara pelaku lama dan juga pelaku baru di sektor transportasi wisata. Syukur-syukur nih, semuanya diberikan becak baru Pak. Syukur-syukur, tapi kan di lapangan yang lebih tahu dari pemerintah nih. Kira-kira gimana Pak Kadri?
2: Ya, makasih Mas Jordan. Jadi kemarin itu ketika kita meluncurkan becak listrik sejumlah 50 unit bantuan dari PT KAI, kita kan juga menarik 50 unit becak motor dan itu kemudian ya tanda petiknya dirusak supaya tidak berfungsi kembali.
1: Waduh, malah dirusak
2: ini
1: Pak ya?
2: Ya, dirusak untuk tidak memungkin berfungsi kembali. Harapannya kan itu bagian dari mengurangi kesenjangan ya. Kalau tidak dirusak kan ada potensi mereka balik lagi lah. Justru itu menambah unit dari becak yang ada di di Malioboro.
1: Pak Kadri, mohon maaf. Ini ya, becaknya diberikan gratis atau ada catatan tertentu, Pak?
2: Nah, kalau ini gratis.
1: Oke. Bagaimana gratis cara mendatanya itu supaya yang mendapatkan ini benar-benar sesuai lah?
2: Ini, gitu. Jadi gini, di kawasan Malioboro itu ada koperasinya.
1: Oh, oke. Ya.
2: Koperasi yang mengelola yang menaungi para pembicak terutama yang bermotor.
1: Okay.
2: Kami mengajak rembukan mereka dan kami tidak menentukan, tetapi yang menentukan adalah mereka anggota koperasi ini yang kemudian berembuk siapa yang akan bersedia untuk kemudian mengganti becak motornya dengan becak listrik.
1: Okay. Jadi
2: kami serahkan kepada komunitas, dalam hal ini adalah koperasi.
1: Oke, berarti becak tradisional ini sudah nggak ada lagi Pak ya, apalagi bentor Pak ya?
2: Iya, kalau yang becak kayu tetap masih.
1: Yang non-listrik tapi?
2: Iya, tetapi yang becak motor yang kemudian kita secara bertahap akan kita ganti dengan becak listrik.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Ini seiring waktu untuk pergantiannya, kan masih ada spare waktu begitu Pak ya. Tapi kan mereka juga tetap harus bekerja untuk mencari rezeki begitu. Iya. Nah, kira-kira dari pemerintah ada mengantisipasi nggak? Misalnya potensi konflik sosial mungkin ya, dalam tanda kutip, antara pengguna becak listrik dan becak tradisional, khususnya di titik-titik wisata utama nih Pak. Sembari mereka menunggu kan kedeluanan sama yang becak listrik kan bisa jadi potensi gesekan ya, ini, Pak.
2: Ya, gini, kalau dari sisi jenis kan sudah jelas beda ya. Dari sisi jenis, satu yang becak motor itu kemudian itu yang berupaya upaya kita tarik. Yang selanjutnya kan ini seluruhnya kami serahkan keputusannya untuk siapa yang akan mengganti becak motornya dengan becak listrik adalah komunitas atau koperasi ya. Tentu di sana ada diskusi dan apakah kemudian menimbulkan potensi gesekan ya belum tentu Mas. Belum tentu karena satu ada, dari sisi dari sisi apa dari sisi jumlah unitnya itu kita tidak menambah. Kalau menambah kan otomatis akan terjadi persaingan.
1: Sebenarnya
2: sama yang kedua. Iya.
1: Monggo.
2: Ini kan jenisnya juga beda ya. Jenisnya beda, masyarakat konsumen bisa memilih sesuai dengan preferensi mereka dengan dengan kebijakan bahwa kita tidak menambah unit becak, ya tentu harapannya masih sebagaimana sedia kala ya, kebutuhan bisa terpenuhi dan para pembecak juga masih mendapatkan konsumen untuk menggunakan alatnya.
1: Baik. Nah, Pak Kadri, ada pertanyaan kritis seperti ini, Pak. Kira-kira apakah kebijakan ini lahir dari kebutuhan masyarakat bawah, saya bilang ya, atau lebih banyak dorongan branding kota wisata hijau, Pak?

0: Nah, salah satu tekanannya adalah sistem transportasi atau alat transformasi yang tidak ramah lingkungan. Nah, proses ini kan sebenarnya juga jauh-jauh hari sudah kita lalui, kita lakukan, sehingga masyarakat juga kemudian paham bahwa memang kemudian di sumbu filosofi itu kita bersama-sama untuk menjaga supaya predikat itu tetap disandang
1: baik
0: sumbu filosofi. Jadi dua
1: baik.
0: Bottom up sama top down.
1: Baik, terima kasih Pak Kadir untuk penjelasannya. Saya akan baca WA yang sudah dikirimkan, tapi sebelum saya baca, ada satu pertanyaan yang mesti dijawab dulu dari Pak Yulianto nih, dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Pak Yulianto, dengar suara saya nggih, Pak?
2: Jelas, Mas.
1: Jelas. Oke, baik. Pak Yulianto, ini bisa disampaikan kepada pendengar atau masyarakat, apakah sudah ada standar teknis, Pak, resmi terkait kecepatan, jalurnya, zona operasional becak listrik di kawasan wisata, Pak? Boleh nggak kalau misalnya ini, Pak, ya, dari Malioboro maunya ke Gembira Loka misalnya gitu, kan jauh itu, Pak. Nah, kira-kira gimana? Monggo penjelasannya, Pak Yulianto.
2: Terima kasih, Mas Jordan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan tadi, kenapa kemudian Betor ini menjadi sasaran utama untuk diganti ke beca listrik. Kita tahu betor itu kan menggunakan mesin motor. Mesin motor itu kalau digas ya paling tidak dia bisa kecepatan di atas 25 km bahkan mungkin ada 30-40 km per jam. Itu membahayakan, Mas Jordan. Kenapa? Karena becak ini kan termasuk sebetulnya tidak stabil. Dia ada dua roda di depan,
1: satu di belakang,
2: penumpangnya di depan, remnya hanya di belakang. Sehingga kalau kecepatannya tinggi, ini kalau direm, ini bisa potensi tergulingnya cukup besar. Yang kedua, jika bertabrakan, maka yang menjadi korban pertama adalah penumpangnya. Maka berkaitan dengan pertanyaan tadi, becak ini memang kemudian becak listrik ini sudah di kondisikan sedemikian rupa, di setel sedemikian rupa bahwa kecepatan maksimalnya hanya 25 km per jam. Tidak lebih dari itu, karena itu standar dari peraturan Menteri Perhubungan juga untuk kendaraan listrik itu standarnya adalah sepeda listrik itu adalah 25 km per jam maksimal, kan begitu. Nah, kalau kemudian terkait dengan masalah jalur, tentu kita tidak bisa mengatur, karena ini termasuk angkutan tidak dalam trayek, sehingga dia bisa kemana saja. Tapi tentu ini kan dibatasi dengan kemampuan dari sumber dayanya. Akhirnya kan begitu. Toh seperti becak kemarin yang di CSR dari KAI, baterainya itu hanya bisa sampai ke 40 km jaraknya. Nah, artinya apa? Kalau dia semakin jauh ya ada potensi dia kehabisan baterai di jalan. Maka tentu pengemudi becak ini harus memperkirakan nih, dia jaraknya berapa, nanti harapannya setelah ditempuh, dia kembali dicas. Karena apa? Kalau dia dari nol, artinya tidak ada sama sekali listriknya, dia perlu waktu 6 jam untuk mengecas.
1: Wah, lama sekali, Pak, ya?
2: 6 jam, Pak, betul.
1: Itu dari maka 0 ke 100 begitu?
2: 0 ke 100. Maka kami sarankan jangan sampai nanti habis. Misalnya itu kan ada barnya ya,
1: misalnya
2: ada 4 bar, misalnya satu bar dia angkut penumpang, harapannya sambil nunggu penumpang berikutnya dicas. Nah kalau seperti itu kan tidak butuh waktu yang lama untuk ngecas, kan begitu. Nah kalau dia nunggu sampai habis, 4 bar itu habis, ya dia harus 6 jam, kan kehabisan waktu juga dia. Ini sudah kita sampaikan juga kepada para operator becak listrik yang kemarin menerima begitu.
1: Berarti sudah clear ya untuk aturan mainnya begitu, Pak, ya, Pak Yulianto, ya. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan ini lewat 0895 0144 1066. Matur nuwun seterusnya putih yang sudah bergabung ini masih dengan Pak Yulianto, karena kebetulan pertanyaan pertama memang ditujukan untuk Pak Yulianto dari Pak Joko Ojek Pangkalan di sekitar Tugu gitu. Kalau terjadi kecelakaan antara becak listrik dan pejalan kaki, siapa yang bertanggung jawab? Karena di lapangan belum jelas aturan mainnya. Nah, monggo ini, Pak, penjelasannya, Pak Yulianto.
2: Tentu kalau kecelakaan ya kita lihat nih.

0: proses kejadiannya seperti apa, kan begitu. Ya, kalau siapa yang kemudian bersalah tentu harus kita lihat kronologisnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi tidak bisa seperti selama ini kan yang ada di masyarakat bahwa kendaraan yang lebih besar pasti salah.
1: Okay. Tidak.
0: Seandainya ada misalnya saja, kita tidak menginginkan tentunya, ada mobil dan motor kecelakaan, tabrakan. Belum tentu si mobil ini yang salah. Bisa jadi karena si pengemudi motor yang ugal-ugalan melanggar aturan misalnya, maka yang salah tentu tetap si pengemudi motor. Demikian juga untuk misalnya becak listrik ini. Tentu kita lihat kronologisnya seperti apa. Sehingga saya tentu tidak bisa menjawab, oh yang salah, yang ini, yang itu. Harus kita lihat dulu kejadiannya seperti apa. Demikian Mas Yulianto.
1: Oke, yang jelas ada saksi mata yang melihat langsung begitu Pak Yulianto.
0: Betul, betul Mas.
1: Oke, namanya juga masih baru, pasti banyak inilah kekurangan sana-sini ya yang harus diperbaikin begitu. Tapi mantap ini pertanyaannya. Oke, saya geser ke Ibu Cesa. Ini yang bertanya dari Ibu Maria, wisatawan dari Jakarta. Saya naik becak listrik tapi rasanya seperti dikejar waktu dalam tanda kutip gitu ya. Jadi tidak sempat menikmati cerita Jogja. Apakah memang konsep wisatanya seperti itu, Bu? Atau mungkin tukang becaknya lagi ngejar setoran ini kayaknya ya. Makanya cepat-cepat ini.
2: Iya, Mas Jordan. Enggak, Bu siapa tadi?
1: Bu Maria.
2: Bu Maria ya. Sebenarnya kalau harapan kita itu malah kalau naik becak itu ya itu tadi kita sudah bincangkan, harusnya ada experience gitu. Jadi tukang becaknya harusnya bisa cerita gitu, bisa cerita gitu, harapan kita gitu kan, membantu untuk mempromosikan pariwisata dan juga cerita-cerita di Jogja. Kan cerita di Jogja tuh banyak sekali gitu loh sebenarnya, kalau mau untuk dijadikan storytelling. Jadi harapannya ya membantu kayak kepanjangan tangan kita gitu untuk ini tentang apa, ibunya cerita apa gitu kan. Nah itu saya nggak tahu ya apakah apakah itu ada timernya atau seperti apa. Tapi kalau dari kami sendiri enggak gitu ya Kak. Karena kalau kami sendiri ya itu tadi, bagaimana kalau sekarang kita sangat menekankan untuk experience, experience ke wisatawan gitu ya. Jadi bahkan mungkin hanya satu lokasi aja tapi dia bisa satu hari full, tapi dia puas gitu loh dengan experience-nya dia. Atau Jogja itu kan banyak sekali yang bisa digali gitu ya, yang bisa digali apapun itu. Dan harapan kita nanti mungkin tukang becaknya bisa mengantar bukan jas hanya kayak batik dan bakpia saja, tapi itu sebenarnya banyak hidden gems juga yang di Jogja yang bisa dieksplor gitu ya, menggunakan kendaraan listrik ini gitu. Nah ini yang yang sebenarnya sangat kita harapkan gitu Mas Jordan.
1: Baik, terima kasih Bu Cesa untuk pemaparannya. Nah ini saya ke Pak Kadri nih. Pak Kadri, wah ini mau jalan nih kayaknya Pak Kadri. Pak Kadri, nuhun sewu, ini ada pertanyaan untuk panjenengan ini Pak.
3: Iya, siap.
1: Mohon maaf ini mungkin mau geser ke tempat lain ini Pak Kadri. Dari Ibu Lilis, pelaku UMKM di Malioboro ya, katanya becak listrik ini untuk menaikkan ekonomi warga, tapi kami di lapangan belum melihat dampak langsung ke pendapatan. Sebenarnya target ekonomi seperti apa sih Pak yang ingin dicapai? Nah, monggo Pak Kadri, silakan.
3: Ya, makasih Mas Jordan. Jadi ya ini kan uji cobanya baru saja ya, sehingga
1: masih baru sekali nih.
3: Baru sekali sehingga dari sisi outcome mungkin belum bisa dirasakan oleh pelaku wisata di sekitar kawasan Malioboro. Tapi yang pertama tentu seperti tadi disampaikan oleh pembicara terdahulu atau narasumber terdahulu, yang pertama kita itu pada aspek untuk peningkatan kualitas udara, karena sektor transportasi itu salah satu penyumbang yang cukup signifikan terhadap kualitas udara yang semakin memburuk. Padahal kita punya punya kesepakatan bersama, punya komitmen baik nasional maupun internasional untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, termasuk kualitas udara. Dan itu kan sebenarnya kalau saya bicara sekarang itu manfaatnya ya bagi anak cucu kita, udara semakin membaik, kualitasnya bersih, itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. itu manfaat okay. jangka panjang lah. Tentu diharapkan dengan apa pergantian moda itu udara semakin apa semakin baik, orang semakin tertarik untuk berkunjung, orang semakin tertarik untuk misalnya menikmati moda transportasi yang baru berupa becak listrik, ya harapannya itu kemudian akan berdampak para pedagang atau pelaku UKM di kawasan Malioboro.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kadri untuk penjelasannya. Matur nuwun untuk yang sudah bertanya lewat WA di 0895-0144-1066. Saya geser ke Pak Yulianto lagi ini. Pak Yulianto Golkari dari Dinas Perhubungan. Pak Yulianto, kalau naik motor itu ada standar keselamatannya, Pak. Pakai helm, SNI, gitu ya. Pakai jaket, sepatu sebisa mungkin. Terus sarung tangan. Begitu juga kalau naik kendaraan roda 4, ada sabuk pengamannya, Pak. Nah, pertanyaan saya gini. Standar keselamatan penumpang, apalagi ini becak listrik, Pak, ya, yang kecepatannya pasti di atas becak tradisional. Kira-kira sudah ada belum, Pak, penyuluhan terkait dengan standar keselamatannya seperti apa, gitu?
0: Ya, Mas Jurgan, jadi begini, agak saya ralat sedikit bahwa kendaraan becak listrik ini lebih, apa, kecepatannya melebihi becak kayu. Sebetulnya hampir sama, Mas, hampir sama, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa becak listrik ini sudah di apa modifikasi sedemikian rupa sehingga kecepatan maksimalnya hanya 25 km/jam.
1: Oke.
0: Okay. Cukup pelan, karena memang Jogja ini harus dinikmati dengan pelan-pelan. Lebih indah kalau Jogja itu dinikmati dengan pelan-pelan, tidak cepat-cepat.
1: Yeah. Slow ya, Pak, ya?
0: Iya, slow lah. Kalau naik beter bisa lebih cepat, tapi kan nggak enak. Iya. Maunya berwisata malah deg-degan, iya, jadinya kan.
1: Begitu. Rugi, Pak. Udah bayar mahal, cepat sampai, Pak.
0: Betul. Sehingga untuk penumpangnya memang ya tidak ada ketentuan harus menggunakan helm dan lain sebagainya. Tapi agak berbeda dengan pengemudinya.
1: Okay.
0: Kalau untuk pengemudinya ya kita harapkan ya sebagaimana standar keselamatan dia di jalan, ya sebaiknya dia menggunakan helm, menggunakan jaket, kan begitu.
1: Helm apa nih, Pak? Helm motor, sepeda, atau becak nih, Pak?
0: Helm sepeda sebenarnya cukup, tidak perlu helm motor. Karena kecepatannya juga tidak jauh berbeda dengan kecepatan sepeda, kan begitu. Sehingga harapannya ya faktor keselamatan ini harus tetap diperhatikan lah.
1: Baik, baik. Pak Yulianto, sebelum dilanjut kita angkat telepon dulu, Pak Yulianto, ya. Sudah ada bergabung ini.
0: Saya satu lagi masih ingin menyampaikan, tadi saya di WA sama Mas Haryoko di LH, ternyata di DLH mati lampu sehingga mohon maaf.
1: Iya. Terima kasih informasi Pak Yulianto. Ya, sayang sekali ya karena ini butuh penjelasan juga dari DLH. Tapi kita angkat dulu telepon yang sudah bergabung. Selamat sore, Wali Kota menyapa, dengan siapa di mana?
4: Selamat sore, Wali Kota menyapa. Dari Parmanto Hartono, Jalan Bebansari.
1: Pak Parmanto ya?
4: Iya, Parmanto ya.
1: Hartono. Langsung saja, Pak, dengan siapa yang mau ditanya?
4: Transportasi yang dihadapi ini kan banyak sekali ya. Orang-orang dari Jogja sendiri, misalnya dari Trans Jogja mau ke Alun-Alun atau mau ke Keraton, itu ya cukup, sebetulnya cukup jauh itu kalau jalan kaki. Nah, transportasi yang seperti ini mestinya juga bisa mendukung para
1: wisatawan
4: maupun masyarakat Jogja yang mau ke Keraton, dari Trans Jogja naik becak apa ini, berapa tarifnya, terutama masalah tarif. Kalau saya pengalaman saya di Jakarta, tarif itu sudah pas bandrol. Siapapun yang naik ya segitu, tiap hari ya segitu itu, tidak ada perubahan. Tapi kalau di Jogja itu masih model nyang-nyangan itu loh.
1: Tawar-menawar ya?
4: Ya, tawar-menawar. Kalau bisa dirumuskan bersama-sama bagaimana ininya per kilometer berapa.
1: Baik,
4: gitu.
1: Baik, Pak Parmanto.
4: Oke,
1: terima kasih. Matur nuwun. Bagus sekali ini pertanyaan. Mungkin langsung Pak Yulianto saja ini. Gimana Pak Yulianto? Mungkin diharapkan ada yang mangkal di satu tempat bis begitu ya, Trans Jogja. Jadi kalau mau ke Malioboro, becaknya ada di situ, langsung pakai becak. Terus juga kalau bisa rate-nya itu jelas gitu. Nah, monggo, Pak.
0: Iya. Pak Parmanto, matur nuwun dari Babarsari. Sangat bagus sekali masukannya, Pak. Memang nanti mungkin ke depan perlu ditentukan apa keseragaman tarif ini. Cuma memang karena becak ini termasuk angkutan tidak dalam trayek, maka memang ya agak sulit kemudian karena tidak hanya satu trayek kan begitu, sehingga antara misalnya dari Malioboro ke bisa saja ke alun-alun, tapi mungkin saja dia juga pengen tidak ke alun-alun, pengennya dia mungkin ke Bonbin, mungkin masih mencukupi sebetulnya kan, sehingga tapi ini masukan dari Pak Parmanto itu cukup bagus, supaya nanti akan kami komunikasikan dengan teman-teman operator becak, baik becak listrik maupun becak kayu, agar wisatawan ini juga mempunyai kepastian kan gitu, jangan sampai nanti apa ada istilah di tutruk.
1: Nah, harganya nutup
0: yang lama dulu, misalnya tidak jadi ke Bapia, akhirnya diturunkan jalan. Seperti hal seperti nanti tentu bekerja sama dengan Mbak Cesar dari Dinas Pariwisata nanti untuk melakukan pembinaan. Jadi para ini juga termasuk pelaku wisata saya pikir. Jadi pelaku wisata tidak hanya masalah gaya, tidak hanya masalah tour leader dan sebagainya, tapi termasuk juga teman-teman operator becak, teman-teman operator andong itu adalah para pelaku wisata, karena itu angkutan becak dan andong juga sudah menjadi ikon angkutan wisata di Jogja, sehingga nanti saya berharap becak bekerja sama dengan teman-teman pariwisata untuk melakukan pembinaan terkait hal-hal tadi.
1: Baik. Terima kasih Pak Yulit. Sebelum saya minta pendapat juga dari Bu Cesa dari Dinas Pariwisata, berarti tadi maunya ke Bakpia Patuk malah Bakpia Nutuk ya Pak ya jadinya, karena harganya tadi. Nih Bu Cesa, boleh dilengkapi Bu tanggapannya, monggo Bu.
2: Mas Jordan, ini yang menjadi kita sayangkan, sebenarnya ini kita sudah tidak kurang-kurang untuk melakukan pembinaan begitu, bahwa sebenarnya kita juga yaitu tadi Hexahelix itu salah satunya bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman becak gitu ya, paguyuban becak. Jadi entah dengan andong juga, termasuk untuk becak kayu maupun becak kalau dulu bentor gitu ya.
1: Bentor, ya.
2: Untuk bagaimana hospitality terhadap wisatawan gitu. Dan sebenarnya itu sudah ada komitmen bersama Mas Jordan. Hanya saja yang bermain itu kan oknum-oknum ya, oknum-oknum yang mungkin Mas Yuli nanti bisa menambahkan. Sebenarnya kan paguyuban becak itu sebenarnya sudah ada kayak kartu tanda anggotanya gitu ya, kartu tanda anggotanya. Lah ini setiap kita mau peak season gitu kan, pasti kita akan melakukan pendekatan koordinasi bahwa mereka sebenarnya komitmen untuk menjaga Jogja itu menjadi tempat wisata yang sangat nyaman gitu dan aman, serta nanti membawa kenangan gitu ya. Ini yang terus kita lakukan. Cuma kita kan tidak bisa gitu ya, oknum siapa gitu kan, yang mengganggu seperti itu gitu. Itu yang banyak sekali meresahkan banyak wisatawan juga gitu. Nah, ini mungkin juga lewat media ini gitu ya, lewat media ini nanti bisa panjenengan semua untuk bisa seandainya nanti ada yang nutup atau seperti apa, coba lihatlah di becaknya itu kan nanti kayak ada, kalau kita di plat motornya gitu ya, motor atau mobil gitu kan, itu nanti dilihat saja gitu kan, itu nomor berapa
1: sekarang. Becaknya ada platnya Bu?
2: Ada KTA-nya nggak sih gitu Mas Yuli ya? Saya rasa ya kayak ada nomor gitu nggak sih? Nomor supaya registrasi kalau salah.
0: Iya, jadi di setiap becak, terutama yang becak kayu, ini kita berikan yang namanya TNKTB, tanda nomor kendaraan bermotor. Sementara pengemudinya kita berikan SIOKTB, surat izin operasional kendaraan tidak bermotor. Nah, TNKTB itu di kami ada datanya. Jadi kalau nomor TNKTB-nya berapa, di kami lengkap datanya itu, yang mengemudi siapa, alamannya di mana, mangkalnya di mana, sehingga betul seperti yang disampaikan Bu Cesar, seandainya ada wisatawan atau masyarakat yang misalnya mengalami hal yang tidak mengenakan, ya dilihat saja TNKTB yang ada di becak itu, untuk kemudian bisa disampaikan ke kami, nanti akan kami berikan datanya siapa, mangkalnya di mana, mungkin kami bisa sampaikan juga ke teman-teman yang berwenang begitu untuk melakukan pembinaan atau apapun nantinya kan.
1: Baik, kalau zaman dulu namanya plembir gitu kalau nggak salah ya.
2: Iya, betul-betul. Begitu itu Mas Jordan. Jadi melalui media ini kami minta bantuan masyarakat siapapun itu untuk nanti bisa melihat selain mungkin viral di media sosial, tapi lihatlah di situ ada kayak itu tadi nomor registrasinya dan dari siapa ininya pengemudi becak. Karena kita sudah komitmen bersama sama teman-teman paguyuban becak kayu, becak dulu bentor gitu ya, dan juga pengemudi andong. kita sama-sama kok mau menjaga Jogja itu, karena kan mereka juga mata pencariannya dari wisata gitu. Baik. Ya, dari wisata gitu.
1: Baik. Terima kasih Bu Cesaria untuk penjelasan juga Pak Yulianto. Matur nuwun juga untuk Pak Kadri, ini karena waktunya sudah hampir jam 4 sore. Saya ucapkan terima kasih untuk jawaban-jawabannya, penjelasan-penjelasannya. Semoga hari ini atau sore hari ini pendengar dimanapun Anda berada ini bisa mendapatkan informasi yang terbaru, bagaimana pemerintah ini sekarang memang sedang mencoba untuk mengurangi yang namanya itu emisi-emisi karbon, khususnya di sumbu-sumbu filosofi, tempat-tempat pariwisata yang ada di kota Yogyakarta. Sekali lagi matur nuwun untuk para narasumber, selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Terima kasih sudah bergabung di Wali Kota Menyapa. Matur nuwun untuk Pak Kadri, Pak Yulianto, dan juga Ibu Cesaria. Selamat bertugas kembali.
2: Matur nuwun Mas Jordan, selamat sore.
1: Inje, sami-sami matur nuwun.
0: Terima kasih Mas Jordan, Inje. Selamat sore.
1: Baik, kalau begitu ya. Kalau begitu saya Jeranto Laksono. Silakan Ibu.
2: Matur nuwun semuanya.
1: Sami-sami. Kalau begitu saya Jeranto Laksono pamit undur diri. Seterusnya Butoyo dari Wali Kota Menyapa. Matur sumanuwun untuk yang sudah mendengarkan dari awal sampai dengan akhir. Kita ketemu lagi di Wali Kota Menyapa hanya di Perempat RRI ngelaluri Putri Jawi, Suara Budaya Jogja.
5: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pembangunan tol Jogja-Solo Seksi 2 Paket 2.2 Ruas Trihanggo Junction Sleman kini memasuki tahap pengerjaan struktur atas. Tahap pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian struktur penyangga dan pemasangan berbagai elemen konstruksi yang akan membentuk badan jalan tol. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja-Solo Seksi 2 Paket 2.2 Agung Murhayanto mengatakan, seluruh pekerjaan pondasi telah selesai dikerjakan, baik di area dalam maupun luar Ring Road Utara. Saat ini kontraktor masih menyelesaikan pembangunan 4 pelikap yang akan dicor menuju kolom penyangga. Selain itu, pemasangan girder atau balok beton penyangga juga terus dilakukan, terutama pada jalur utama yang melintas di atas Ring Road Utara. Beralih ke informasi lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sleman menyiapkan skema bantuan bagi keluarga Agus Yani, warga Kasuruan Margomulyo Sayegan yang rumahnya mengalami kebakaran berulang. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro mengatakan, penanganan aspek sosial korban akan dilakukan bersama Dinas Sosial. BPBD telah menjalin koordinasi untuk membantu kebutuhan korban di lapangan. Selain itu, BPBD juga menyiapkan anggaran guna membantu meringankan dampak bencana yang dialami seluruh korban. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko panjenengan suko kulo suko setoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promoter RI ngeluluri buta Jawi, suara budaya Jogja, segeng santan seterusnya buto yo. Santai dulu deh, pokoknya sore hari ini bersama dengan saya Jordan Talaksoro di Suko Sami Suko sampai nanti jam 5 sore. Jam 5 sore, jam berapa? 5 sore. Dua lagu dangdut pilihan sudah saya cepakkan untuk diputar, tinggal dipilih aja yang mana setersebutnya seperti biasa ya. Lewat WA boleh, 0895-0144-1066 atau lewat telepon di 0274-540-333. Lagunya apa nih Jordan? Lagunya yang pertama Citro Asmoro, atau yang kedua seterusnya Butoyo, apa namanya ini? Golek Restu, pilih yang mana? Monggo silakan, tak buka teleponnya ya, 0274-540-333. Silakan. Halo, Sugeng Santen, Suko Sami Suko.
1: Mulai sore iki.
0: Wah, wis, yo enggak iso komentar apa-apa meneh wisan, wis. Arep piye meneh wis, tak terima wae.
1: Ngapain lu?
0: Nah, wis pokoknya udah gini aja lah. Terima nasib.
1: Ya kudu nampak ta ya.
0: Wis lemes ini wisan.
1: Mau tidak mau harus mau.
0: Nah, aduh dipaksa tenan nek ngene iki.
1: Diperkosa
0: ya. Wah. Dipaksa. Iki kulino ngomong ngono kuwi iki.
1: Ora nek kulino kuwi. Oh. Sampai
0: ngeblaso. Ya emah, emah.
1: Lah aneh sampe.
0: Sehat Bu, panjenengan sehat to Bu?
1: Panjenengan
0: sehat nipun. Lagunya yang mana?
1: Citro Asmoro.
0: Ya, tak catet.
1: Saran-saran ya.
0: Marak kayak geger lagi awal loh iki.
1: Mas Jono wonten ing Sayegan, Mbak Anggun, Pak Sumisi, Pak Budi Sidayono, Mas Islan, Mas Adi Pontosari, Mas Adi Klaten, Bapak Damases, Mas Toro wonten ing Manis Renggo, Pak Baik Lendi, Mbak Man, Bapak Tumas Jono open ing Romo Yuwono Mato Sihato, Romo KMC Brasso, Adi Kutumo ing Pengasih Prayogi, Kagem
0: Dewa yo. Nah, lancar gini. Inge ibu wali kota. Angge, mesake nek mbecak tekan Gunung Kidul. Sami-sami Bu Dwija.
1: Santen.
0: Sugeng santen. Monggo, halo Sugeng santen, suka sami suka. Halo. Halo. Halo, siapa ini?
2: Bisa nomor
0: dulu. Wah, wis asli iki orang gedruk iki. HP-nya Rasito dibanteng iki. Kabarnya gimana Pak Sumar di Ono?
2: Pak, mugi keluarga menyusahkan tanpa sinaringan kesehatan.
0: Injing, ngopo toh kok seneng banget gabung neng perompak gitu, wis jen.
2: Adukon ini.
0: Hah? Paling tak segel. Kok seneng banget tuh Pak gabung di perompak, mbok jelek ngono kilo?
2: Ah, jombo.
0: Lagunya yang mana Pak?
2: Apaan sih Pak?
0: Citro Asmoro atau Golek Restu?
2: Citro Asmoro.
0: Oke, do citro-citro iki. Mangga, ulem-ulem.
2: urem-urem seketul mawon. Matur nuwun. Bunda Tujo. Mbah Noyo. Bu Yano aja, Bu Cipriati, Ibu Wakianti. Rogo, Mas Mamat, Mas Ibu. Mbah Manteman, Mbah Man Pengasih. Pak Tubar, Pak Tumisi, Pak Erdikit. Rumudo, Mas Rian, Mami Cartika, Pak Rimbang, Irpun Merdo, Mbak Isin, Mbak Situ, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Bapak Sukabjo, Romo Tujo Subadjo, kalian Ibu, Pak Sadio, Pak Mbak Endi, Ribono, Putri Bonagus, Putri Utami, Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Bondosari, Pak Bambang Kisarno, Pak Ismin, karena si pun Benjang Malai, oh Pak Yanto, Grokel kalian Pak Yanto, Sandia Panggalian itu. Matur nuwun Mas Yudan.
0: Benjang
2: Malai, Mas Sampun.
0: Matur nuwun Pak Sumardi Ono. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
3: Suka gaten.
0: Wah, wis mbecak tekan gunung gitu lagi.
3: Suka sami suka.
0: Nganggo jaket kulit mangga.
3: Nganggo jaket kulit iya.
0: Kulit napa niki?
3: Kulit rusa.
0: Ora anak apa jenenge lek gono ke?
3: Anak tawon. Lek gono ke anak tawon.
0: Berarti lek gono iki asal usul iki saka tawon.
3: Lek tawon anu ke madu yo.
0: Oh, ora ngentup ya, Pak.
3: Lek tawon galo.
0: Untung udah ora tawon das. Lagune sik endi iki?
3: Sing cidro-cidro iki mah.
0: Oke, siap.
3: Pak Sumar matur nuwun, Pak Sumar.
0: Iki le salam-salam ora nganggo siapa lagi ya? Ora ngono ya.
3: Sinten malih ngene lho.
0: Lah sinten malih?
3: Nganggo kok. Sinten malih iki?
0: Ya, salamnya buat siapa?
3: Roma Cingatiro, Roma Tujo, Roma Yuwono, Nato Indro, Lasing Wadal Mami, Sarsika, Yang Sasmito Muti, Lasing Sinten Malik, Iki, Kubo Karno, Lasing Yono, Lasing Wadal Mbak Pipit, Mbak Titut, Wadal Pak Toro yang ada di Manis Renggo, Bu Sriwi karo Bu Igati, wonten sinten malih nggih. Oh, Pak Kasono Bolalen.
0: Iya. Yeah.
3: Pak Supoyo, Pak Adi. Wau wonten Bu Sijo to, Pak. Ya, Pak Bu Sijo, Bu Supriyati, Bu Sakinem, Bu Yanwase, Bu Wakianti, Bu Sisupati, Bu Warini Karim, Pak Weneng, Mas Yon, Dewi Rogeneng, Pak Dipaimin, Dak Lali, Ngo. Pak Mursidi ini nek sore ora tau metu Pak Mursidi. Tak tunggu Pak Mursidi. Pak Yanto dan dia Bang Yurdi. Mbak Ana, ya, Pak Yanto mlebu urung iki mau urung lho.
0: Dereng.
3: Oh iya, urung.
0: Enggak usah.
3: Ora usah.
0: Heeh.
3: Ya wis. Sisi iki karo iki ya. Wis hirup karo. Pak Sudar karo Pak Tumidi. Di Bandung Bondowoso iki Joko Budu, Kira Siseto, Kira Kukun Mosdo terus Romo, Pak Sasjo, Pak Sawyo, Pak Sagio, Mbah Suro masih pun Pak Suwardi Lengan kemudian Sinten Malik.
0: Sinten Malik
3: kayaknya ini bagus
0: ya.
3: Pak Suwardi Mursali, wes nggih KPW ya.
0: Siap.
3: Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur sembah nuwun. Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
1: Sugeng Sonten suka sami suka merdeka.
0: Bergenggeng. Monggo ki rukun. Sehat to ki?
1: Alhamdulillah tancap bener.
0: Nah, begitu dong. Ki, lagunya mana?
1: Lagune Nyuwun Pangestu.
0: Nyuwun Pangestu. Oke, siap.
1: Agam ingkang nimpi menika lajeng kagem Bu Wijo.
4: Pak Sumar.
0: Nggih.
4: Kagem Bunga ni Bajuri. Bu Sri Utami, Bu Sri Banagung, Bu Anjas Moro, Mbak Mami Kartika Muah.
0: Mongah-mongah.
4: Lajeng Tante Pak Gianti, Bu Priyadi, Bu Sasmito Murti. Agam Lumudo
0: Iromo
4: Iromo Selindu Pilok Agam Agam Mbak Pipit, Mbak Pipit, Mbak Tarmin Agam Agam Bu Tri Supatmi Agam Agam Bu Yayu Mas Kasyono Ing Bulawan Mas Dapat, Mas Ipul Mas Kardi, lajem Mbah Suro, lajem Mas Rian yang kan kemremes, kemayer nih lo, kagem Ki Joko Budu, Ki Kumbakono, Ki Bandung, lajem kagem Pak Sunardi, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Tumidi, Pak Sagio. Lajeng.
0: Waduh kok pedot ini Kirukun Wardo. Wah pulsa nentek po ya. Halo Sugeng Santen suka sami suka. Oh putus monggo. Masih ada waktu. Sugeng Sugeng esok lagi ya. Sugeng Santen suka sami suka.
5: Amin lo Sugeng Santen Sami suka. Kua suka Bima Jodan suka. Sedaya suka. Monggo-monggo sami suka-suka.
0: Santai dulu deh. Kuak.
6: Halo.
5: Orang.
0: Makanya ambung. Oh, lah gimana? Wong keseringan di sari taman kok iya.
5: Taman bunga yo.
0: Taman bunga. Kabarnya gimana Kang Mas?
5: Gimana?
0: Kabarnya gimana?
5: Alhamdulillah Kang itu Mas Dudan yang ganteng. Saya dan keluarga saya masih di kesehatan semuanya.
0: Mbok ya kaya ngene nek ning kono ki lho Mas.
5: Gimana?
0: Gayane kok ngene nek ning kono.
5: Ah ngono ki lho semit.
0: Kang Mas lagunya yang mana?
5: Ya saya pun semuanya siap apa?
0: Citro Asmoro sama Golek Restu.
5: Golek Restu?
0: Ah, siap.
5: Saya kata bermas itu Dimas.
0: Kirukun Wardo.
5: Kirukun halo. Santan kita saat panik santan. Berarti mekate.
0: Inje.
5: Anten mami Sartika yang mudah beracan minggir. Anten bu Asmoro Ari Mami. Anten mami Sartika. Anten Pak Yanto Tenggrogol kan Pak Dono Tenggrogol Lubi Sugeng Sonten. Anten Pak Yanto Tandia Tenggelan Ibu Bu Jadu Wisa Tante Wakanti Bu Sri Ponakong Bu Sri Utami. Anten Pak Tugar Pak Depaimin Kang Ibu Tengwate Pak Bambang Sucarno Bopo Sumar Bopo Sagio Mbak Iklendi Legono Prayu Gini pun Kagem Sen Doyo Kemawo.
0: Siap Matur Nuwun. Sengit aku ning ngene iki.
5: Tetap semangat nanti koplang awas hati-hati.
0: Inje Kang Mas.
5: Gitu aja terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WA dulu ada Pak Tumidi. Atur salam buat Pak Sudar, Pak Suro, Pak Wer Jujur, Bu Dwija, Bu Sirutami, Bu Tarmi dan semuanya. Pak Kasiono. Suka sami suka Sugeng Santen Mas Jordan. Kinten salam katur Bu Mami Sartika Minggir, Bu Anjas Moro Minggir, Bu Tutik Joko Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dwijo Karang Mojo, Ibu Sri Utami Sewon, Pak Tupar Kulon Progo, Mbah Noyo Gadung Sari, Kiresi Seto Jalan Timoho, Kirukun Wardo Mejeng Wetan, Soho Katur Sedoyo Poro Sutrosno Budoyo, Suka Sami Suka, Sugeng Midangetaken lagunipun, Derek Mas Jordan Mawon. Oke, Pak Sudarmono, Suka Sami Suka, ya, saking panembahan, badin derek ngeregengakan suka sami suka lagu ni pun ingkang sampun cuma wis kirim dumateng ingkang sami mirengaken suka sami suka. Matur nuwun Mas Yordan talak sono nggih. Cukup dulu ya untuk WA dan teleponnya kita ke lagu dulu. Ternyata yang paling banyak request Citro Asmoro. Wis gak pakai lama langsung aja di suka sami suka. Ini dia lagunya Sugeng Midangetaken.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya

0: Propa Terer Inge Leluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrusno Butuh. Yuk kita lanjut lagi ya. Kali ini saya akan ajak Sutrusno Butoyo untuk milih lagu lagi. Lagunya yang mana nih Mas Jordan? Lagunya yang judulnya Kalah Weton atau Kalah Abu? Pilih yang mana? Kalah Weton apa Kalah Abu Sutrusno Butoyo? Kita cek dulu WA-nya. Ada Mbak Suro ngirimin voice note. Kita dengerin yuk.
1: Suko sami suko, kulo suko Mas Jordan suko, sedoyo sami suko, mesti pendengar RRI ya suko, nek ra suko ya ra mungkin krungo. Oke, nah, gitu Mas Jordan.
0: Betul. Ini
1: pun kada papartos Mas Jordan, sak keluarga tan sehat. Rezeki ini pun lancar. Mm-mm. Mugi sukses.
0: Amin.
1: Absen lor segoro trisik Mbah Suro. Kur waktu ini kur sak jam rasah bertele-tele. Lagu ini pun aku ya melu wae manut. Salami pun kagem sedoyo kemawon mboten kula piji-piji. Pokoke men wis ngalih wae, pokoke men tak salami, salam sehat, rezekine lancar. Umure nggih dawa. Mekaten kemawon nggih Mas Jordan, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna, mengke kondulipun ngatos-atos mugi tansah pinanggih kalih keluargi wonten dalem. Terima kasih.
0: Amin. Matur nuwun Mbah Suro, Pak Widodo lanjut.
2: Selamat sore Mas Jordan, penyiar kesayangan kakung Kuti Triwidodo. Selamat siaran. Mugi tansah pikantuk kelancaran.
0: Amin.
2: Samudayanipun sonderek salam kunjuk katur sedaya pandemen acara suko sami suko ingkang sampun atensi saha ingkang tiring atensi semanten ingkang mirengaken. Salam kompak dan sehat selalu saking berbah timur. Pak Widodo, matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Sumarno saking Cangkringan.
3: Sugeng sonten Mas Jordan. Iki kula nyimak mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami. Kita geser ke telepon dulu ya. Kalah Weton atau Kalah Awu? Apa Kalah Bondo? Halo Sugeng Sonten, suko sami suko.
4: Sugeng Sonten, suko sami suko. Mbah Noyo suko, Eyang Duwijo suko.
0: Nggih.
4: Mbah Nono nggih suko, Pak Sakirman nggih suko.
0: Injih, ini
4: Bondo mawon suko.
0: Nah, Pak Depemen Kalah Weton, Kalah Awu apa Kalah Bondo?
4: Wah, kabeh kalah ya.
0: Ngalahan ya, Pak.
4: Angge Bondo yo kalah. Weton sik menang. Nggih, kagem
0: kalah
4: Weton mawon Mas Jordan.
0: Kalah Weton ya.
4: Nggih.
0: Ya.
4: Salamipun kagem Pak Sumar, Mas Rian, Eyang Suwijo, Mbak Noyo, Pak Yono, Pak Sakirman, Putri sedaya putri. Nggih, prayogine kagem sedaya kemawon. Kagem penyelan wilujeng sonten, wilujeng makaryo ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
5: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
0: Iya, siapa ini? Pendengar baru ini kayaknya ini. Untung masih masuk. Kalau nggak masuk, piye bu?
5: Dari Pak Wali Kota. Kurang masuk tak tendang.
0: Yang dekat situ ditendang.
5: Ya tanggung mau tidur wis kadung rungok.
0: Makanya nek hari Rabu, Kamis, Jumat, Selasa, Minggu tuh radionya dimatiin.
5: Lah dari hari Minggu, Senin, Selasa. Voice note dulu.
0: Voice note dulu.
5: Nah, ini tadi diselani WA.
0: Nggih, lagunya yang mana, Bu?
5: Yang kalah apa itu tadi?
0: Weton, Awu atau Bondo?
5: Lah makane lagune kalah kabeh nelpune kalah. Manut karo penyanyi.
0: Lu milih no.
5: Ya, apa pati manut?
0: Weton atau Awu?
5: Kalah Awu.
0: Oke, siap.
5: Telepon, wis kalah.
0: Ya. Kalah telepon.
5: Nggih, buat semua pendengar Kompas TV memberi panggung karo kancane.
0: Oke.
5: Oh, matur nuwun karo Bu Widya tadi dadi singgo.
0: Injih.
5: Matur nuwun Bu Widya yang setia nyenggol saya. Matur nuwun ya Mas Jordan.
0: Nggih. Sami-sami, matur sembah nuwun Bu Sriwi. Sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Pak Walto siap Gus.
0: Oke, siapa ya ini ya?
4: Ganteng loh.
0: Iya dong. Kenapa?
4: Awake putih.
0: Putih?
4: Iya toh.
0: Wah, malah bagus tuh yang enggak putih.
4: Ketengah mireng manis kaya
0: ibu ya. Lah ya jelas lah.
4: Katanya ya dicoba-coba tanah
0: Gus. Wah ya cetok wong sing nyobyo ki ya.
4: Anu Gus paling saking lumane iki lho. Yo tenan kok. Apa-apa nek ana tuku nang kono.
0: Iya.
4: Kok ndak ngobrol-ngobrol.
0: Siap. Lagunya yang mana?
4: Lagune
0: Kalah Weton atau Kalah Awu?
4: Oh, Kalah Awu ya, Gus. Aku naruh jenengan.
0: Oh, yo enggak banding ke.
4: Itu aku neng Awu nih gede.
0: Ojo dibanding banding ke.
4: Ini kempot. Gitu aja ya.
0: Ya.
4: Kagem terus ya, oke.
0: Oke.
4: Portal pun sampun.

0: Enggak, wes dateng urung iki.
1: Udah lah.
0: Udah.
1: Lah.
0: Yo wes salam bae nggo kabeh.
1: Oh, salam apa?
0: Iya, salam kangen. Wes ana wae semangat sore.
1: Nggih, matur nuwun Bu Yayu. Halo, sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka.
1: Siapa ini?
2: Ini saya.
1: Ini sepo. Mbak Titut di Mejeng.
2: Iya, bentar lagi pindah.
1: Loh, serius Mbak?
2: Tenang Mas.
1: Maksudnya pindah gimana ini?
2: Hah?
1: Pindah selamanya atau gimana?
2: Kan di sini untuk tol.
1: Oh, kena ya Mbak?
2: Kena
1: gitu. Weh, alhamdulillah dapat ganti untung bukan ganti rugi loh sekarang.
2: Ganti untung, iya bingung loh Mas.
1: Lah kok bingung piye?
2: Dan
1: dadak kawe. Oh, ya apa kaya keong wae omae digowo.
2: Apa?
1: Enggak apa-apa, Mbak. Ya rezekinya jenengan berarti.
2: Amin, kancane oke.
1: Okay. Iya, ngono kuwi nek kurang ya mung aku dinei lah.
2: Oh,
1: aku kan
2: jenengan ngono lho. Aku ngarani kurang piro.
1: Iso ngrewangi nek meng ngentekke iso. Lagunya mana Mbak Meti, Mbak Mejing?
2: Kalau
1: salamnya buat siapa?
2: Tadi Bu Yayu ya.
1: Betul.
2: Bu Yayu, ada Mas Rian, Bu Dewa Gianti, Bu Dwito, Pak Yanto semuanya. Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo. Terus Mami Sartika, Ki Muda. Kobane, Bule Warto, Mbak Par. Bu Nani Bajuri, tangga terak ini. Tangga-tangatan.
1: Oke.
2: Oh, semuanya aja. Waktu nulis aruntek.
1: Yeah.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Halo, sugeng sonten juga sami suka. Oh,
3: sami suka.
1: Waduh, ono Pak Polisi kisok nelponi soalnya. Halo Pak Polisi.
3: Ya.
1: Kena pasal 44 lo nanti.
3: Oh ya, nggak apa-apa.
1: Pasal 44 apa itu Pak Polisi?
3: Malah tidak tahu saya, nggak mempelajari. Lagunya itu kalah neton.
1: Kalah abu, siap.
3: Kalah neton aja, Bu.
1: Oh, kalah bondo?
3: Iya. Tak kirim buat semuanya aja.
1: Ah.
3: Sama yang belum, hanya tak kirim.
1: Semua. Siap.
3: Terima kasih, Mas Jurda.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santan juga sami suka.
4: Geng.
1: Walah, tak pikir wis males arep mlebu.
4: Hai, kemana ya, males kok.
1: Lah kenapa kok masuk?
4: Lambang, marah-marah mak jemplung.
1: Eh, ana apa ayo?
4: Ana-ana.
1: Oh, sing rano di ana-ana iki.
4: Ana pacare.
1: Waduh, kacau iki ciloko iki.
4: Pacar kowe mlebu ro.
1: Udahlah tadi nomor 5
4: ya. Alah, ketinggalan zaman.
1: Kepiye to kok ra kansenan iki kepiye?
4: Lah aku iki baru pulang dari kesana.
1: Oh, habis ketemu pacar yang lain.
4: Ah, iyalah.
1: Perjadi.
4: Barasul kan belum pulang, masih di sini.
1: Oh, ada ibu-ibu Londo ya. Londo kampung.
4: Terutong.
1: Lagunya yang mana, Bude?
4: Lagune apa kan mau?
1: Kalah weton, kalah awu apa kalah bondo?
4: Kalah weton wae.
1: Kalah weton siap.
4: Oh, weton ki metu to?
1: Nah, anu.
4: Ana temu apa ana temu?
1: Waduh, apa ya?
4: Paing panah ge kliwat.
1: Ketoke paing, Bude.
4: Waduh, oh nek aku wage berarti ge ora jodoh kuwi.
1: Kok gegeran terus nek ngono kuwi?
4: Aku wage.
1: Ya sesuai nama wage anti to.
4: Oh, layang nek ge.
1: Salamnya buat siapa?
4: Pokoknya salamnya karena waktunya cuma sedikit. Pokoknya buat semuanya saja. Saya sayangi, saya tersayangi, saya cintai semuanya.
1: Waduh, waduh.
4: Pokoknya
1: Dadah, matur nuwun. Lanjut lagi sugeng santan sika sami suka.
5: Sugeng santan suka sami suka.
1: Mangga saking kebon.
5: Masur dan suka, sedoyo budak nyanti yo suami suka.
1: Ah, monggo busi kebon.
5: Cuman yo sekarang apa kayak kirimin gue kapi, mawon yang kami dah ngetakan.
1: Lo.

0: Gitu dong.
1: Kok cepet banget?
0: Lah arek kok apa piye entuk?
1: Yo sesok mawon.
0: Mulai si takon.
1: Oh, Claire we.
0: Ya udah, pokoknya salamnya untuk semua saja.
1: Siap, Bu.
0: Terutama yang mengirimi saya, terima kasih.
1: Nggih.
0: Karena aku sampun cumpen tinggal sedikit, pokoknya salam balik.
1: Nggih. Sami-sami.
0: Pokoknya manut aja yang semua dipilih yang paling banyak aja.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, masih ada waktu ya. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Wes, Rais. Piar piye?
3: Aku dilihat mau dan gaya kamu.
1: Siapa?
3: Orang nunanunul, orang betul sang
1: nungguin. Oh, pilih kerok, ke ngeke orang mau gini?
3: Cuma lu tak rekam, terus tak tuntal kerono, terus langsung ngebel.
1: Oh, ala senengannya orang gawe memolong.
3: Ayo terus padunya orang duwe pulsa kowe.
1: Si arep apa iki, Pak?
3: Manut.
1: Kok ora ajek kowe jawabane mung kuwi wae takoni iki.
3: Lah isane ngomong agak kuwi.
1: Ajar omong wae ye. Kaya bayi ajar omong. Saat ini lagunya yang mana iki?
3: Lagu ne.
1: Kalah weton, kalah bondo, kalah awu, kalah rupa.
3: Kok kalah bagus wae.
1: Apa meneh kalahan wis.
3: Kowe iki jane semarai pahit.
1: Penyiar kowe ngene iki wis ra ono meneh ning RRI, ming RRI tok.
3: Kakang Mas, aku wis mlebu, aku ndek pulsa aku.
1: Kibar
3: ngolok-ngolok ya Kakang Mas.
1: Ora kibar ngutang mau ning konter iki.
3: Kaya ngerti nek gawe ning utang.
1: Lah iya. Nyile kanggo jangka waktu.
3: Iya.
1: Ayo salamnya buat siapa?
3: Buat semua saja.
1: Dengaren.
3: Satu spesialnya buat
1: siapa?
3: Buat sekali-sekali kita manggil Bunda Legi ngono lho.
1: Oh, lah yo ra diandani kok yo. Iya, Bunda Legi. Umi Legi.
3: Nah, makasih Ratu Nuwun.
1: Sami-sami, Pak Yanto ya. Kita ke WA dulu Bu Nanik Bajuri Sugeng Sonten. Apa ini? Salamnya buat siapa ini? Sik kok rada error ngopo iki? Sugeng Santen, salamnya buat Bu Sartika, Bu Sripun Agung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dujo, Bu Yayuk, Sedoyayuk, Eyang Sas, Bu Ender, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asigoprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusirup, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Babang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Wardo, Ki Gumbok Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan, Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Yudi Ardi Klaten, gitu maksudnya ya. Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar, Sedayu, Nuwun saking Bu Nanik Bajuri, Gambeng Tengah. Lanjut lagi, siapa ini? Pak Tupar ngirimin voice note.
4: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko Sugeng Sonten Mas Jordan talak seru niki gandeng wektune mung sak jam ngirim mau 10 wae ya Mas.
1: Siap.
4: Kagem Butu Ijo, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nanik Bajuri, Bu Mami Sartika Mongah, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Winang, Mbah Suro Trisik. Sainipun kagem sedaya kemawon ingkang dereng kesinggul mangke dalu tasih wonten micong rut ngeten mawon nggih kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkelan kok pilih kuntur ngatos-atos kula sakarep derek mawon matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Wah merucut terus ki 81 kali telepon perempat luar biasa. Dek Tiar, kalah weton lagunya Mas. Siap. Salam buat semuanya aja. Lanjut Mbah Mus.
5: Sugeng Sonten, suka sami suka Mas Jordan. Ini yang putih sudah datang nih. Tadi cari-cari yang putih, siapa itu yang
1: siapa Mbak?
5: Cari putih-putih tadi. Ini yang putih ini dah datang nih. Salam-salam mawon Mas Jordan.
1: Siap.
5: Kangge Romo Yuwono Marto Tiarjo, Romo Tujo Subagyo, Bu Wagianti, Bu Yanwase, Bu Tuijo, Mami Sartika, Pak Uji Graito, Pak Ipul, Pak Mulati, Pak Tumiti, wonten ing Kranggan, Ki Resi Seto, Ki Kumbakarna, Ki Joko Budu, sedaya Ki sedaya. Matur nuwun Mas Jordan, cukup sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Cukup ya, WA sudah, telepon sudah. Sekarang saya akan cek dulu yang sudah paling banyak request. Ternyata lagu Kalah Awu. Ya wes, gak pakai lama, sebagai lagu penutup seterusnya butuh. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya pamit undur diri dari Suko sama Suko. Ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar sosialisasi terkait rencana pengadaan tanah untuk proyek jalur jalan lintas selatan JCLS di Balai Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Wates, Kulon Progo. Warga sebelumnya dijanjikan akan menerima uang ganti rugi setelah proses pengadaan tanah pada 2019. Namun tidak terrealisasi hingga 6 tahun berlalu. Karena itu proses pengadaan tanah harus diulang dari awal karena masa berlaku izin penetapan lokasi sudah kadaluarsa. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Tri Murtopo Sidi menjelaskan bahwa pembebasan lahan untuk proyek jalur jalan lintas selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki panjang sekitar 116 km. Namun yang belum selesai di Kulon Progo sekitar 7 km. Menurutnya proses pembebasan lahan dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Beralih ke informasi lain, pemerintah pusat akan memprioritaskan kota Yogyakarta sebagai lokasi pengembangan kawasan hunian vertikal di tengah kota guna mengatasi persoalan kepadatan permukiman perkotaan. Langkah tersebut ditandai dengan peninjauan secara langsung Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Fahri Hamzah ke kawasan Taman Keselamatan Lalu Lintas Giwangan. Wakil Menteri PKP Republik Indonesia Fahri Hamzah mengatakan pemerintah tengah mencari lokasi strategis di tengah kota untuk pembangunan kawasan hunian baru guna mengurangi kepadatan permukiman tanpa mendorong masyarakat berpindah terlalu jauh ke pinggiran kota. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Promater RRI ngelaluri Putri Cawi, suara budaya Jogja, pukul 17:04 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, sore hari ini segera kami hadirkan untuk Anda program Siraman Rohani Islam bersama dengan narasumber kami, Bapak Aris Samsugito, yang akan mengangkat tema bahasan Maknani Haji Makbrur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

So tersebut tepat pukul 17:32 waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan perdengarkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Allah.

Mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi gak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya.
1: Di sepanjang pantai Samas Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat membentang keindahan alam yang memukau. Namun di balik indahnya deburan ombak laut biru, di sini terlihat sampah kayu yang mengotori laut dan menumpuk di pinggiran pantai. Di tangan orang yang tepat, sampah-sampah kayu ini dapat diolah menjadi karya seni bernilai tinggi. Karya seni sampah penyelamat biota laut. Bagaimana kreativitas Sukito untuk menciptakan karya langka ini yang memang tidak ada di tempat lain? Sukito adalah sosok yang mampu merubah sampah laut menjadi karya seni yang mahal dengan harga hingga jutaan rupiah. Hiasan dinding dengan figura yang besar, bak lukisan pemandangan, kawasan rumah di pinggir laut, serta tebing yang terjal.

0: semua dikerjakan secara detail dengan ornamen-ornamen terbuat dari sampah laut.
1: Rumah saya kan dekat pantai, Mbak, Pantai Samas. Mulai tahun 2022 itu setiap hari ngumpulin kayu buat itu dulunya dibakar. Ya biar mengurangi limbah pantai. Ngumpulin kayu limbah itu satu karung. Yang satu karung itu tak jual, sisanya tak bawa pulang yang bagus-bagus.
0: Sekito, warga Wonotingal, Poncosari, Serandaan, Bantul. Pria yang tidak lulus sekolah dasar ini membuat karya seni berbahan dasar kayu limbah dari pantai. Menariknya, karya-karya yang dibuat terinspirasi dari ingatannya tentang kampung halaman yang ada di Gunung Kidul. Gunung, air, dan pantai.
1: Dulunya itu, saya itu dibilang orang kurang kerjaan. Ngumpulin sampah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi gak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya. Ada yang bilang, mana ada sampah pantai jadi duit. Tapi tetap saya kumpulin, gresek-gresek di pinggir pantai. Yang dipikirkan, Mbak, itu biota laut. Biar hewan-hewan di pantai itu biar gak pada mati.
0: Bayangkan, sepotong kayu mungkin dulunya bagian dari perahu nelayan. Sisa bangunan tepi pantai atau bahkan hanyutan dari sungai yang jauh. Kini ia terdampar menjadi bagian dari gunungan sampah yang mencemari ekosistem laut. Kita bisa melihatnya di antara pasir dan bebatuan yang tersangkut di akar mangrove atau mengapung tak berdaya di permukaan laut.
1: Kayu-kayu itu punya karakter yang unik, Mbak. Ini seperti ini loh, Mbak. Seperti gigit kerang. Warnanya kan sudah pudar. Ini kan sudah awet, Mbak. Saya terus punya ide, Mbak. Ingin menciptakan karya tapi ke dinding ya. Itu seperti pemandangan pantai, pantai Kukup, terus pantai Gesing. Saya pengen bikin hiasan yang tertempel di dinding.
0: Dengan telaten, Sukito menyusun sampah kayu itu, lalu menempelnya ke papan persegi dan persegi panjang. Demi hasil karya yang detail, Sukito butuh waktu sekitar sebulan untuk menggarap satu karya yang menggambarkan tentang alam, perumahan di desa dengan latar biru kehijauan.
1: Ya seperti ini, nah ini seperti ini yang menyusun kayunya seperti ini. Nah ini yang seperti pohon, yang seperti buat rumah. Memang perlu waktu yang banyak untuk menyusun ini. Belum lagi kalau ide saya itu mandek itu berhenti ya. Itu saya nggak bisa apa-apa. Tapi ya harus saya bikin hati saya senang dulu biar idenya biar keluar.
0: Sukito mengaku saat ini masih terkendala dengan peralatan yang seadanya saat membuat karyanya. Salah satu pemuda desa, Iksan Nurdin, melihat potensi ekonomi dari karya Sukito yang kemudian mulai memasarkannya di media sosial.
2: Ya, kami dari pemuda Wonotingal yang lebih melek digital ya. Melek teknologi, melihat karya dari Pak Sukito, itu suatu karya yang luar biasa. Kita mau membantu untuk memasarkan, menjualkan, sehingga bisa menjadi produk yang bernilai jual. Padahal itu dari sampah yang tidak ada harganya, tapi bisa bernilai jual. Produk karya dari Pak Sukito yang mengubah limbah kayu menjadi karya yang bernilai jual tinggi.
0: Kini karya Sukito dapat dilihat di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.
1: saya fokus bikin karya nanti atau laku atau tidak, itu saya nggak mikir itu, cuman saya membuat seperti itu. Dan teman-temanku itu yang bantu menjualkannya. Biasanya saya bandol 3 juta, tapi kalau di bawah 3 juta ya nggak apa-apa. Saya tetap lanjut bikin karya dari sampah kayu pantai karena saya suka. Walaupun saya dibilang orang stres, orang gila, katanya sampah kok dipajang, tapi saya tidak peduli. Yang penting saya membuat karya biar manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Karena sampah laut itu tidak semua orang memikirkan itu.
0: Tak banyak orang yang mau dan mampu melakukan pekerjaan seperti Sukito. Berkat kreativitasnya, laut menjadi bersih dan tercipta karya dari sampah menjadi seni yang indah. Dokumenter ini produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Hadi Sutikna kanthi babar lampahan Wahyu Makutorama pirangan sekawan. Sutresna Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: kula kapejahana kemawon paman. Boten nginten babar pisan. Sipat kandel kula pusaka ngawangga Kanjeng Kyai. Wijaya Danu dipun rebat dening senggonan oman. Paman, pejah kula paman. Ical daya kekiyatan kula. Kados dipun lolosi bebayu kula paman. Aduh ngger. Mboten nginten babar pisan bilih pusaka ngawangga Kanjeng Kyai Wijaya Danu dipun rebat dening senggono. Menapa iki kelampahan senggono Tegel Tega Mentala badhe nyedani paduka ngger. Aduh paman. Taluwung kula pejah sinendhal mayang dening dewa katimbang kula kecalan pusaka Wijaya Danu paman. Dewa, kula nyuwun swarga dewa, kula nyuwun pejah dewa.
1: Bocah-bocah krowo, kula. Ayo don teman-teman. Inum-inuman. Nggih. Do main jajan pesta-pesta. Nggih. didhawuhi Koko Prabu Duryudana kon pamer bondo, pamer kesugihan. Pesta-pesta ngombe. Ain. Ning sarkem.

0: Eia, yo. Hus. Kowe kuwi menungso apa kewan? Ngertian pun kakang kelangan pusaka Wijaya Danu kok malah jingklak-jingklak. Jejogetan tetembangan anggem apa? Minggat. Diseneni kakangmu. Ora ngerti sikon, ora ngerti swasana. Kene susah kelangan pusaka. Malah do nembang do joget anggap ya apa?
1: Duh mas miraku la warto
0: minggat. Orang ngerti tata krama, orang ngerti udanegara, orang ngerti trapsila, ngerti yang aku susah kehilangan pusaka malah do nembang do pesto dem-deman inum-inuman. Kurawa kian mesti tak belani, tak labuhi ning kok ora ngerti. Tak goleke bayu bening, men gelem do ngilo, gelem do raup, ngerti yo bebener, ngerti yo adil, ngerti yo kautaman, ning malah do nekat.
1: Ngoten rae.
0: Wong suasana agek tintrim, suluk we surem-surem.
1: Aku dayoe teko dengkulmu kuwi apa?
0: Ya. Ora ngerti trapsil, ora ngerti tata krama. Anggepmu apa? Ana kakangne susah kelangan pusaka malah do nembang joget.
1: Ya.
0: Iki apa iki? Malah ora basa. Dos pundi paman?
1: Barisan Kurawa diundurke. Gaman-gaman digombok. Dibongkok, gendera digulung. Nekok penjalin.

0: Trasta sira wilaka kaya buta singa prakel Bung Senggono
1: apa Kakang Situbondo? Lah kok dadi kowe tumindak Culika, ngrebut pusaka ngawangga Kanjeng Kyai Wijayandanu. Anggonku ngrebut Kunto Wijayandanu iki mung ngelingake sinuwun Prabu Basukarno. Aja dibacutke nggone mbiyantu para Kadang Krawa kang watak angkara Budi Candala. Lah karepmu Kunto Wijayandanu iki arep tok melek apa arep tok guwang apa arep tok pasrahke Sang Tapa Begawan Kesa Widi? Bawane aku lan Kakang Satubanda dumunung ana ing Gunung Kutharunggu. Guru Priwita Sang Tapa Begawan Kesa Widi prayogane amis bajine ala lan becike Kunto Wijayandanu dipasrahke marang Rama Penemban Begawan Kesa Widi.
0: Marbate ngangen-angen upayanan Tripawana

Wibisono ingkang putra bisa warna ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk ngabiyantara Rama Panemban. Sang topo begawan Wibisono ingkang abdi patih Jayabadra ngaturaken sungkem pangabekti. Jagat Dewa Batara, anakku lanang wong bagus bisa warna ya tak tampa kanthi bombong jroning panggalih kinarya pratandha lan mratelake jeneng sira sawijining putra kang tansah njunjung derajate wong tuwa bekti marang wong tuwa. Pangestuku gak tampanana. Ih, kula pundi? Patih Jayabadra paringa dawuh. Moro gage sidemo sawentara aku bakal paring pangandika marang anakku lanang Bisawarna. Lha nggih. Suwawi lajeng kula aturi paring sabda dhateng ingkang putra Raden Bisawarna Panembahan. Anakku lanang nggih wong bagus Bisawarna. Wis tekan garising mangsa kala pun Rama lereh ke Prabon. Pun Rama wis mahambek wiku dibya jumeneng pandhita ana ing pertapan Ngercamanik kang mangkono. Pun Rama wis ngungkurake kadonyan nengenake kajaten. Mangsa bodho negara Singgelapura tak pasrahke jeneng sira. Kri kelungguhan iki jeneng sira Sun Wisuda minangka dadi Nalendra. Mukti Wibawa Nyakrawati Mbah Dendha nglenggahi dampar Gading Praja Singgelapura. Mangsa Bodhawa anggone raja menengata ngasta pemerintahan pranata sagung kawula. Kulup. Nyawa-nyawa jimasa sembahan kula Rama. Rening kula menika tasih mudha tumaruna dereng pono babakan kawruh kaprajan kanalendran lan pemerintahan negari. Kula nyuwun wejanganipun Kanjeng Rama. Kulup mungguh paugeraning Nalendra jumeneng nata mengku kawibawan ngastara daning pemerintahaning praja supaya sinuyudan dening para satriya punggawaning praja sinuyudan dening para kawula dasih. Iku kudu nuhoni dharmaning kautaman. Watake kudu bener budi bawa leksana, adil palamarta. Kanthi dhasar wibawa wicaksana santosa budine tresna welas asih marang nusa bangsa budaya lan negara. Uga bisa rumeksa rahayuning bebrayan agung. Muga jeneng sira tetep jaya anjayeng bawana nggir. Jeneng sira kudu bisa ngayomi kawula, bisa ngayemi ngeyupi anggone raja meneng nata. Kudu bisa hamangku, hamengku, hamengkone kula tri. Kang mangkono kulup mangsa borong amis bacining negara Singgelapura sun pasrahke marang jeneng sira. Negara Singgelapura tak pasrahke jeneng sira. Aku titip bangsaku, aku titip negaraku, tatanen sing becik nggir.

ana sang topo begawan Gunawan Wibisana. Sigra hangesti panembah sedhakep saluku juga ngeningaken cipta meperu baling panca indriya kaya-kaya wis tanggap sasminta jroning panggalih sang begawan Wibisana. Kraos yen to badhe katimbalan sowan ngadhep Gusti Kang Maha Agung. Sigra ngipatake hawa patang perkara. Hawa patang perkara wujute putih, abang, kuning lan ireng. Ana wewujutan ingkang mijil saking angganira Begawan Wibisana. Sangat-sangat anggeniro hantu poro.

0: kula panjenengan kipataken saking jiwaraga panjenengan. Kula dipun singkiraken saking gesang paduka Penemban.
1: Dosa kula lebat kula menapa Penemban dene kula dipun kipataken pisah saking gesang paduka Penemban. Dosa menapa ingkang kula temah kok paduka paring deduka. Kula dipun kipataken saking sugeng paduka Penemban. Menawi lepat nyuwun dipun dukani, kula dipun kipataken saking Jiwaraga Maduka. Menapa dosa kula?
0: Sedulurku patang perkara. Wujute putih abang, kuning lan ireng. Sang Hyang Purba, Sang Hyang Wasesa, Sang Hyang Angkara, Sang Hyang Langgeng. Aku nedha nrimo marang lelabuhamu. Nalika aku urip ana Madyapada kowe tansah sumanding. Ngreksa jagatku.
1: Nalinggih.
0: Rene iki wis tekan garis sing titi mangsa, aku kudu marak Gusti. Sumengka guru loka manjeng pepet suci dumunung loka boko. Dina iki pepisahan marang aku. Aduh Penemban kula nderek paduka,
1: Penemban kula nderek paduka, kula nderek paduka,
0: kula nderek paduka. Ora kena. Sayekti bakal ngribeti lakuku, nggonku bakal munggah ana swarga luka. Saiki kowe golek swarga supaya kowe bali marang mula mulanira.
1: Menapa kelampan kula dados nduting blegedopo Penemban. Aduh Penemban, menawi kula pisah lan paduka, menapa kelampan kula dados ndek pengamun-amun Penemban. Kula nderek panjenengan Penemban.
0: Wis kabeh ora kena digetuni, ora kena digundeli maneh. Dina iki kowe kudu pisah marang aku. Supaya kowe entuk swarga bali marang asal usulmu. Golek ana satriya bagus titising Wisnu Anjali. Sendika.

mangkono Begawan Wibisana ndoleya gregah kaya wungu saka nendra. Sigra hangisik salira wiwit saka mbun-mbun dumugi jejempol suku. Nanging sayekti wus datan kraos. Pratandane lidah kapadhelakening cethak datan kraos. Reming netra uga wis ilang pemanone. Sekedap-sekedap mireng tangising punang jabang bayi. Sekedap-sekedap kraos benter. Sekedap-sekedap kraos adem jekut. Kinarya tandha wis ora ajek lagune getih. Temah ana tandha-tandha keketek wiwit jaja butul prapting walikat. Panggraitaning panggalih Sang Wibisana amung semanten sugengira ing madyapada. Wusana ana swara jumegluk ing karna sayekti iku timbalaning gaib. Begawan Gunawan Wibisana kedah kondur kasedan jati. Manjing loka baka dumunung pepet suci. Sedo sampurno, sedo mokswo hilang sakragane.

0: usiaku. Jarene Arep Suwito bebarengan marang aku ngadep Prabu Ramawijaya Ratu Pancawati. Nanging kowe Cidra Ngubaya Dirasembada kowe ngabusi. Kowe Suwito Prabu Ramawijaya ora ajak-ajak aku. Wusana aku dadi senopati gugur ana madyaning paprangan perang tanding marang Prabu Ramawijaya Ratu Pancawati. Pun kakang gugur ana madyaning paprangan. Orang nglabuhi kakang Dasamuka nanging aku nglabuhi negaraku bangsaku kang didak-idak dening para riwanda. Gunawan enggo seprene aku durung antuk swarga. Aku ngalor kleru ngidul ngetan kleru mulon bingung duduhna swargaku Gunawan.
1: Kang Mas Kumbuh Karno.
0: Gunawan.

0: Ora ngira babar pisan yen aku bisa ketemu kowe adikku di wong Bagus Gunawan.
1: Kang Mas, sungkem pangabekti kula kunjuk Kang Mas.
0: Iya, Di. Gunawan, kowe goro, kowe ngapusi. Jarine arep ngejak aku sowan Prabu Rama Wijaya. Suwito Prabu Rama Wijaya Nalindra Titi sing Wisnu. Wusanane kowe nyidrani janjimu, kowe nyidrani aku, kowe nglimpekke aku. Kowe suwito ning Pancawati, suwito Prabu Rama Wijaya. Ratu pangayomaning jagat. Kagol rasane ngatiku aku tapa nendra. Aku wungu saka nendra didhabuk dadi senopati perang tanding marang Prabu Rama lan Lesmana lan kethek-kethek Pancawati. Nalika kaya aku gugur ana madyaning paprangan, mati kang sia-sia. Ora mergo aku nglabuhi kakang Dasamuka, nanging aku nglabuhi wutah getihku, nglabuhi negaraku, nglabuhi bangsaku. Gunawan, bedane apa? Kakang Dasamuka ratune Sto karo Murka Budi Candala upama mati nyemplung teroko yomani kuwi wis pas, wis trep. Wong kang tumindak angkara Budi Candala kuwi yen cemplung teroko disiksa kuwi wis pas. Aku iki ra rumangsa dosa, ra rumangsa luput. Aku iki wong kang bir budi bawa leksana. Ngerti kautaman, ngerti bebener, ngerti adil. Kena ngopo? Bareng aku mati kok ya kelambrangan sukmaku. Bedane apa aku karo kakang Dasamuka? Ngerti ya nek meng utama karo murka nek mati kelambrangan padha wae, hambiyen aku ora dadi wong utama. Wong dadi utama kok getun. Padha wae apik karo Allah ya padha le rekoso kok. Tiwas tak apik-apik. Ya ora tinampa iki.

0: Nganti kalau lu tidak mas patik rojo dewaku tak terima yogun. Gue bisa nuduh kita landing suargaku yogun. Tak boleh aneh sing jenenge Werkudara wis jadi antum Basuki Karya Mukti Wibawa muga-muga kowe lan aku entuk swarga minulya yogun.
1: Inggih.

Se Slendro Patetira Sanga. Ana wayang kekayon kang dumunung ana tengah-tengahing jagat pakliran. Iku tandha yekti wahayaning goro-goro. Goro-goro Madyapada. Tetela ngurmati Wijelira para panakawan. Kilura Semar Garing Petruk Sumawana Bagong. Sanghyo para repat panakawan samya gegojegan. Geguyon wonten madyaning hara-hara amba. Nalika semana Kilura Petruk tenguk-tenguk ana ngebuk. Dar getuk sarwiyanto antuk. Rinumpaka Sekar. Sinom rujak jeruk patete songo. Sinom rujak jeruk patete songo. Monggo.

0: Da-da! Sing jenenge wong kebeneran. Kleru wae apik kok piye. Luput wae apik ndaepo nek bener. Aku ki tau lomba dikendangi wong mendem wae. Wah, jan gawa-gawa. As ngendang karo mendem ayo wis. Karang ya. Ayo piye ya. Ning saiki kita wis apik saiki. Ning ning ning ning nang nang nang nang nang. Kula sawan mriki badhe caos panglipur dhumateng para sutresna budaya ingkang lenggah wonten dalem lan ugi ingkang lenggah wonten ing sasana Inggil Dwiabad ingkang mirengaken wonten dalem nggih kula caos panglipur ingkang lenggah wonten mriki nggih kula caos panglipur nggih. Sing jenenge mayang ning siaran iki ya kaya ngene iki surah butuh penonton. Ora usah butuh. Sing mirsani akeh iku ora butuh. Sing delok teluwe trimo aku. Waton dirungokke. Ning ya apese ngawak. Udan-udan ora ana sing delok, ning omah ora nyetel radio. Dadi lagu mayang iki muspro. Ih. Gandeng kula menika kalebet dalang belajaran mbok bilih kirang Edi Peni anggen kula ngrakit ukara nata basa kirang serem anggen kula drama kirang cakut titis Trengginas anggen kula sabetan kula nyuwun pangapunten gandeng kula menika dalang nembe belajaran mbok bilih wonten kidal kidule ngatur kidul ki apa. Kadang yo anak-anakku iki nek mayang tak tunggoni jan iso gawe mareme sing tuwa. Iso nyenengke wong tuwa aku iki nek ndelok anak-anakku le mayang wis mongkok bangga marem aku. Garapane yo apik, cature yo apik, dramatikane yo dadi, semune lucune cucute yo apik. Ayo kaya ngono kuwi kudang aku. Nek sing apik aku tirunen, sing elek aja ditiru, ngono. Nggonku geroboh. Gonku saru aja ditiru, sing ditiru sing apik-apik wae. Tak kudang-kudang anak putu kuwi sedadi dalang sing populer, dadi dalang sing kondang bisa membawa nama Jogja. Ya. Insyaallahumma amin. Aku wingi tas ndelok wayang ning Jogja TV. Durna Rosengguni, Kakang Durna. Lah kok sampeyan dadi mbalela saka Ngestira? Niku karep sampeyan pripun? Sakniku sakniku nah ayo maca naskah kurang teteh lah ya. Kurang ya aku ki tau ndelok wayang sing mayang ki ajaran jejere pisanan monggo mayang awan jejer pisan ki Negara Mandura jejuluk Prabu Basudewa gandeng cah belajaran lali jenenge ratu lan
1: anenggih punika gumelaring negari Mandura sinten to ingkang jumeneng nata wonten negari Mandura kepareng ajejuluk Sang Prabu
0: lali wah sing delok wuh dalake kaya tai besu
1: lah Prabu Basudewa
0: dilengket ah kadang yo aneh-aneh wae ngandake wong kleru iki. Aku ki wis tau mayang sing ladeni anakku. Lakone Dewa Ruci. Rukmakala Rukmuka ning Gunung Candramuka kae didukumba Bratasena, Badar Bathara Indra karo Bathara Bayu. Aku ra akon karo anakku, Indra. Terus anakku ki noleh sing ngender, Slendro. Wah, wis. Kon goleke wayang Bathara Indra ngabani sing gender, Slendro. Ah. Aneh-aneh wae. Ning ning ning ning ning nang nang nang nang.
1: Ning nang meneh.
0: Wah. Bengi iki mongko krasane ngatiku. Matur nuwun marang bapak-bapak panitia penyelenggara, matur nuwun marang TVRI, matur nuwun marang KR Jogja TV Kang Gus Makaryo sarengan marang siaran minggu kedua. Muga-muga bisa lestari.

Suterus nama butoyo cekap semantan atur pasukatan kiaran ringgit ngocucal wekdal meniko. Mugi-mugi sakit dadosakan suko renaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, sukopemut dening sedaya warga masyarakat supados tansah waspada kalian potensi kasus demam berdarah utawi DBD saktangonipun mangsa pancaroba menika. Ada dasar data laporan bulanan kasrat wonten tren peningkatan kasus mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman lan ugi Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembayon Setyaning Astuti tansah ngemutaken supados warga masyarakat nindakaken malih gerakan satu rumah satu jumante lan ugi resik papan-papan ingkang saged kagem omah nyamuk. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ugi sampun kasiagaaken kagem paring penanganan pertama tumrap warga masyarakat. Pawartos salajengipun Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta ngambali ngawontenaken festival upacara adat tradisi tahunan. Agenda menika dados salah setunggaling cara anggenipun nglestantunaken nilai-nilai luhur lan paring penguatan tumrap identitas budaya masyarakat Yogyakarta. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi mratelakaken festival tahun menika mboten namung ngetinggalaken prosesi ritual adat ananging ugi paring edukasi gayut kalian makna filosofi dening para wiranem. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat malam Sutresno Butoyo. Kembali lagi hadir di pukul 19 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ini. Sejenak kenangan bersama menemani waktu santai Anda di malam hari yang syahdu ini. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, saya Jordan Talaksoru, dan pada malam hari ini kita akan memutar kembali memori indah bersama salah satu maestro musik keroncong dan langgam legendaris kebangsaan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Toto Salmon, di mana suaranya yang khas, teknik vokal yang paripurna seolah selalu berhasil membawa kita terbang ke masa-masa romantis tempo dulu.

saja Anda mendengarkan lagu Bandar Jakarta dari Toto Salmon. Semoga di malam hari ini bisa menemani ragam aktivitas Anda seterusnya Butoyo, sembari beristirahat ataupun juga beraktivitas di malam hari ini, melepas penat setelah satu harian bekerja ataupun juga beraktivitas. Masih di Sejenak Kenangan Bersama, dan kita lanjutkan perjalanan musikal bersama dengan tembang-tembang abadi dari Toto Salmon. Kalau kita bicara soal Toto Salmon, beliau ini dikenal sangat piawai membawakan karya-karya dari para komponis besar tanah air. Mulai dari karya sang maestro keroncong gesang, Sariwono, hingga Maladi. Dan memang jika Anda mendengarkan, karakter vokal beliau ini yang kuat tapi tetap lembut didengarkan. Dan membuat lagu-lagu bernuansa perjuangan hingga lagu cinta itu terasa sangat hidup. Nah, bagi Anda yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu ciptaan gesang yang dibawakan Toto Salmon, mari kita dengarkan lagu yang satu ini, Gambang Jakarta.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Nangsu api kulan warih amek geni ada damar. Anggambaraken tiang ingkang meluru ilmu, kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
4: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksari di Sejenak Kenangan Bersama. Bagaimana Sutrisno Butoyo, suara emas dari Toto Salmon ini memang tidak lekang ya oleh waktu. Tidak hanya bisa membawakan lagu ciptaannya sendiri, tapi beliau juga sangat piau membawakan karya dari para komponis besar tanah air. Dan alunan musik keroncong yang begitu khas dari Toto Salmon ini mungkin bagi sebagian Anda seperti terbawa gitu ya, kembali ke masa-masa indah tempo dulu. Nah, memang ini salah satu keistimewaan dari Toto Salmon adalah kemampuannya menyampaikan emosi melalui lirik. Di mana setiap lagu, jika Anda teliti, beliau ini membawakan lagu-lagunya dan pasti memiliki ceritanya sendiri. Baik itu kisah tentang kerinduan, cinta yang mendalam, hingga keindahan alam Nusantara.

0: kenal tokoh pewayangan Punakawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Seterus rambutnya tidak terasa sudah 30 menit lebih saya menemani Anda di program Sejenak Kenangan Bersama penyanyi legendaris Toto Salmon. Terima kasih untuk atensi Anda, terima kasih sudah mendengarkan hingga pukul 19.32 menit ini. Dan kalau begitu saya Jurnal Telaksaro pamit undur diri dari ruang dengar Anda, matur nuwun untuk kebersamaannya. Selepas ini Anda bisa mengikuti program selanjutnya Bangun Desa bersama dengan Gilang Suto Liasa. Lagu terakhir dari saya di malam hari ini untuk Anda dari Toto Salmon dengan judul Morisco. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program Amba Tadaring Ayu Jakarta ngaturaken kiaran Bangun Desa. Ngaturaken babagya arjo dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program Amba Tadaring Ayu Jakarta. Lan Sutresna Budaya Rembak dalu menika wonten ing kiaran Bangun Desa kanthi rairangan Bangun Desa melalui penguatan ketahanan pangan keluarga ingkang wonten ing wekdal menika mangke badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ibu Ludmila Fitri Untari SSIMSC dosen Fakultas Biologi UGM dan Pengda Kagama DIY.

0: Ya, Sutresno Budoyo tentunya dengan tema malam hari ini bangun desa melalui penguatan ketahanan pangan keluarga. Seperti apa tentunya penjelasannya? Kita sudah ada Ibu Mila yang hadir di studio. Selamat malam Ibu Mila.
1: Ya, selamat malam semuanya.
0: Inci, sehat ya Ibu Mila, Ji?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, luar biasa. Matur nuwun tentunya sudah hadir di kesempatan kali ini di giaran Bangun Desa, Ji. Dengan temanya tadi leres, Ji, Ibu Mila, Ji. Bangun Desa untuk melalui
1: penguatan ketahanan
0: pangan keluarga. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu monggo terkait dengan tema kita pada malam hari ini menika, Ibu Mila, monggo.
1: Ji, selamat malam semuanya, para Sutresno Budaya, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tema malam hari ini yaitu tentang penguatan ketahanan pangan keluarga, ini berkaitan dengan beberapa pengabdian kepada masyarakat yang sudah pernah saya lakukan di beberapa desa di Gunung Kidul.
0: Di Gunung Kidul, Nje.
1: Ya, jadi itu berhubungan dengan masalah ketahanan pangan keluarga.
0: Keluarga, menikah.
1: Jadi selain di dalam pengabdian kami itu, kebetulan saya selalu dengan tim mahasiswa maupun dengan tim dosen lainnya dari Fakultas Biologi, jadi tidak pernah sendiri untuk datang ke masyarakat.
0: Dengan tim tentunya, Ji.
1: Ya, dengan tim tentunya. Ya, selama ini selain mengajarkan mengenai beberapa teknik budidaya yang merupakan salah satu teknik yang selama ini mulai dikembangkan untuk urban farming. Jadi mulai masyarakat sekarang ini kan banyak yang sudah tinggal di wilayah-wilayah yang kebetulan tempat tinggalnya itu memiliki lahan pekarangan yang sempit atau mungkin tidak ada. Nah, itu ada beberapa teknik yang bisa kita kembangkan untuk mengatasi kondisi kekurangan lahan tersebut. Dan kemudian teknik yang dipergunakan untuk urban farming tersebut yang tidak memakai lahan yang cukup luas
0: seperti itu, Jay. Dengan lahan sempit pun bisa,
1: dengan lahan yang sempit itu bisa, dan dengan demikian kalau itu kita dilakukan oleh keluarga-keluarga yang ada di baik di kota maupun di desa, itu akan meningkatkan ketahanan pangan keluarga mereka sendiri. Dalam arti bahwa kebutuhan pangan keluarga itu bisa didapat dengan mudah. Itu yang pertama. Jadi dengan menanam sendiri atau memelihara ikan di dalam seperti apa namanya, galon-galon bekas seperti itu, kan itu bisa
0: dilakukan dengan itu.
1: Bisa dilakukan dengan itu, sehingga oleh karena itu bisa dilakukan di rumah, dan kemudian dengan itu tersedia di rumah otomatis kebutuhan pangan keluarga itu bisa didapat dengan mudah. Jadi tidak perlu untuk
0: keluar beli ke pasar
1: atau di rumah sudah ada kebutuhan pangan keluarga. Itu yang pertama.
0: Kinten milih wonten sing lele napa-napa
1: ngaten sih. Atau sayuran bisa menanam sayuran. Itu yang pertama. Dan kemudian hal yang kedua yang mendasari kenapa kok saya berpikir untuk pengabdian di bidang ini, itu adalah karena memang di beberapa wilayah itu masih ada kasus stunting. Masih ada kasus stunting.
0: Gitu. Korelasinya dengan ini apa?
1: Dengan pangan keluarga yang terpenuhi, otomatis kan bisa membantu lah. Jadi bukan menjadi satu faktor utama yang untuk mengatasi stunting, tapi bisa membantu untuk mengatasi stunting itu sendiri. Jadi kan untuk mengatasi stunting itu kan harus dilakukan ketika seorang ibu itu mempersiapkan kehamilannya dari mulai itu. Jadi gizi ibu yang sedang akan hamil, kemudian selama masa kehamilan, dan kemudian ketika bayi sudah lahir sampai berumur balita, itu kan kebutuhan gizinya seperti
0: harus tercukupi, terpenuhi seperti itu, Nje.
1: Nah, dengan bahan makan yang ada di rumah, jadi sudah ada tanpa harus repot-repot mencari ke pasar dan sebagainya, itu kan otomatis bisa secara tidak langsung bisa membantu mengatasi kondisi stunting keluarga
0: dan tersebut. Tentunya lebih

0: murah dan lebih gampang dan didapatnya lebih gampang seperti itu. Nji.
1: Ya, dan ini nanti saya ada satu, saya ceritakan satu teknik menanam itu yang justru menyebabkan tanaman yang kita tanam itu memiliki nilai gizi yang lebih tinggi daripada yang kalau kita panen dewasa. Jadi ketika
0: panen lebih dini seperti itu.
1: Ya, seperti itu. Mm-hmm. Itu ada tekniknya yang biasa sudah dipakai oleh beberapa negara sudah dipakai.
0: Oh, sudah dipraktikkan
1: ya. Mm-hmm. Itu, tapi di Indonesia juga sudah ada, tapi belum belum terlalu luas di dipergunakan.
0: Seperti apa teknik seperti apa itu, Ibu Mila? Mungkin juga bisa di-share kepada Sutresno Butoyo agar mungkin yang belum tahu ini kan nanti bisa mencoba sendiri seperti itu. Ya.
1: Jadi tadi itu kita menyediakan pangan di rumah sendiri itu ada dua teknik sebenarnya yang bisa kita memanfaatkan. Yang pertama adalah teknik yang kita sebut dengan microgreen.
0: Microgreen menika.
1: Ya, microgreen. Microgreen itu pada dasarnya adalah kita menanam tanaman sayuran, ya sayuran entah itu berbagai macam jenis sayuran yang bisa kita tanam.
0: Salah satunya contohnya apa? Contohnya yang mungkin bisa ditanam di rumah seperti itu. Yang basicnya apa?
1: Microgreen. Saya jelaskan dulu tentang microgreen ya. Jadi microgreen itu adalah kita menanam tanaman sayuran seperti itu hanya di tempat-tempat yang barang bisa jadi barang-barang bekas, seperti kita punya bekas-bekas tray, bekas kotak makanan seperti itu. Nah, seperti itu kita bisa pakai untuk menanam microgreen tadi itu. Kemudian atau tampah-tampah dan sebagainya itu bisa kita tanam untuk besek dan sepertinya seperti itu. Dan kemudian teknik microgreen itu adalah menanam sayuran yang sayuran ini dipanen dalam waktu 7-2 minggu saja. Jadi hanya 7-14 hari. Itu sudah dipanen.
0: Sudah
1: jadi,
0: bisa dipanen itu ya 14 hari.
1: Dan itu kan dengan dipanen sangat mudah seperti itu, satu waktunya singkat. Dan yang kedua, itu nutrisinya akan lebih tinggi daripada ketika kita panen lebih
0: yang sudah
1: dewasa.
0: Tua seperti itu nji.
1: Ya, misalnya seperti bayam, ya kita tanam bayam. Bayam misalnya. Bayam yang ditanam di dalam usia yang yang biasa padi ditanam, yang biasa di pasar itu kan udah dalam usia dewasa. Nah, ketika kita nanam bayam dalam teknik microgreen ini yang dipanen hanya 7 hari, itu akan nutrisinya akan berlipat ganda daripada ketika dia sudah dewasa.
0: Lebih kaya akan nutrisi gizi itu.
1: Iya, seperti itu. Salah satu keuntungannya adalah seperti itu. Ya, ini pertanyaan yang mengenai tanaman apa saja yang cocok untuk microgreen.
0: Nah, itu dia. Mungkin bisa dicoba juga nanti Sutresno Butoyo.
1: Ya, jadi nanti saya sedikit ringkas caranya menanam
0: Boleh, Bimila aja.
1: Ya, itu bisa juga berbagai macam jenis tanaman. Jadi ada kembang kol, ada kubis, ada selada air, ada brokoli, kemudian lobak, sawi, berbagai macam sawi. Kemudian seledri, wortel, itu juga bisa. Kemudian kemudian bayam-bayaman tadi, bayam merah dan sebagainya, ketumbar, basil, kemudian kacang tanah. Nah, kacang tanah, kacang polong, kacang hijau itu bisa semua.
0: Seperti itu,
1: semua bisa. Nah, kacang tanah itu bahkan itu menjadi kacang tanah yang ditanam kemudian dipanen dalam waktu singkat seperti itu, jadi sebelum dia tumbuh dewasa, jadi besarnya hanya baru kira-kira satu kilan gitu. Kacang tanah itu kan menjadi sayuran yang digemari di negara Cina. Pernah lihat nggak ya? Pernah lihat. Jadi bentuknya itu kayak kecambah itu, tapi besar-besar.
0: Jadi memang belum gitu. Dari ngetukul dhuwur ngoten nggih.
1: Dan tadi itu yang saya sebutkan sawi-sawi gitu ya. Itu dipanen ketika daun itu baru ada 4-5, jadi masih sedikit.
0: Masih muda.
1: Tingginya juga paling baru sekilan, itu sudah dipanen dan dimakan semuanya biasanya. Jadi seakar-akarnya itu dimakan.
0: Oh, seakar-akarnya mulai mereka bingung aja.
1: Pernah dengar pernah tahu ada chia seed itu, chia.
0: Kenapa mereka?
1: Biji chia. Itu yang kalau kita taruh di dalam air biasanya agak mengembang sedikit itu. Nah, itu kalau kita tanam dengan teknik mikrogreen tadi itu, itu akan kira-kira panjangnya sekitar 10 cm itu.
0: 10 cm, Ji.
1: Ya, itu bisa kita makan mentah juga gitu.
0: Oh, langsung ngoten ya, lalap ngoten, Ji.
1: Lalap gitu.
0: Itu juga kaya akan nutrisi gizi ya, tadi juga, Ji.
1: Iya, seperti itu. Dan itu banyak juga apa namanya di berbagai negara ya untuk mengembangkan itu. Nah, seperti itu. Kira-kira singkatnya seperti itu, mikrogreen itu apa?
0: Nah, itu. Ya. Tentunya juga tadi Bu Mila untuk ingin menjelaskan juga bagaimana tekniknya tadi
1: caranya,
0: secara singkat.
1: Kira-kira ya.
0: Nah, monggo sekalian Mawan Bu Mila ini untuk secara singkatnya itu. Tekniknya seperti apa begitu.
1: Iya. Tekniknya itu sebenarnya sederhana sekali ya. Kita tadi seperti sudah saya sampaikan itu kita bisa memakai berbagai macam barang bekas
0: seperti itu,
1: wadahnya. Jadi bisa pakai apa namanya?
0: Besek tadi.
1: Besek. Aha. Nah, bisa pakai besek, kemudian ada tempat-tempat bekas makanan.
0: Misal
1: itu
0: yang botol plastik juga seperti
1: botol
0: itu apakah bisa?
1: Juga bisa, pokoknya bekas-bekas itu juga bisa, karton.
0: Bekas
1: karton juga bisa, kemudian apa namanya? Batok itu loh.
0: Batok kelapa menikel.
1: Batok kelapa itu juga bisa.
0: Itu bisa juga,
1: bisa juga. Terus ini ya berbagai macam barang bekas itu juga bisa. Atau kalau mau plastik itu kan bisa pakai apa namanya baki ya. Baki itu itu bisa dibuat apa dua lapis gitu ya. Yang bagian paling atas itu kita lubang-lubangi. Karena prinsipnya itu gak boleh tergenang air. Karena kalau tergenang air kan bisa busuk itu.
0: Ya.
1: Tetapi baki tadi dua lapis kan, yang atas itu kita lubang-lubangi, kemudian yang bawah kita apa namanya bisa sebagai menampung air ketika kita sirami. Jadi baki biasa gitu itu bisa di apa namanya bisa di
0: digunakan tadi jadi buat juga gitu.
1: Itu yang pertama, itu biji-biji yang tadi itu
0: tanaman-tanaman tadi aja
1: ya, misalnya kita akan nanam jagung misalnya ya, jagung itu kita rendam dulu selama minimal 12 jam sampai 24 jam.
0: Direndam air terlebih dulu ya?
1: Direndam dulu air. Kemudian setelah direndam sudah selesai, kemudian kita taruh tadi di baki. Misalnya kita pakai baki ya, pakai baki yang sudah dilubang-lubang ini kita taruh di atasnya. Kita taruh di atasnya, dan kemudian kita tutup dulu dengan bisa kain hitam atau apa saja sehingga dia menjadi gelap.
0: Fungsi dari itu apa?
1: Selama 2 hari.
0: Oh, 2 hari ya?
1: 24 jam lah, 20 sehari semalam ya.
0: Oh, sehari semalam kan.
1: Sehari semalam ya, 24 jam. Ditaruh di ditutup itu.
0: Kain itu tadi, kain hitam
1: kain
0: seperti
1: hitam.
0: Itu
1: aja. Ya, itu biar perkesembahan itu kan biasanya akan lebih cepat ketika dia ditutup.
0: Ditutup ya, kain
1: hitam
0: tadi
1: ya. Ditutup kain. Pokoknya dia tidak
0: tadi
1: mempercepat perkesembahannya. Kemudian setelah itu setelah dia ditutup selama tadi itu
0: 24 jam tadi ya, kurang lebih
1: 24 jam bisa sampai 2 kali 24 jam.
0: Oh,
1: jadi bisa 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam. Nah, kemudian setelah itu selama ditutup itu kita harus cek kelembapannya. Jadi
0: harus dijaga itu ya, kelembapannya.
1: Biji harus tetap dalam kondisi lembab, jadi tidak boleh kering. Ya, walaupun jadi dibuka kainnya hitam itu dan kita cek kelembapannya harus dalam kondisi lembab.
0: Jangan terlalu kering juga.
1: Tapi jangan basah, jangan tergenang. Jangan tergenang air, tapi juga tidak boleh kering. Jadi harus dalam kondisi basah. Sampai kemudian biasanya itu sudah mulai berkecambah di waktu itu. Dan kemudian setelah kita lepas kainnya sehingga dia bisa terpapar udara terbuka, tapi tidak boleh sinar matahari langsung. Jadi terbuka bisa di dalam ruangan seperti ini. Dan kemudian itu setelah kita buka di udara terbuka seperti ini ya, kita bisa jaga tadi tetap kelembapannya. Jadi tetap harus dalam kondisi basah tapi tidak boleh tergenang air. Dan kemudian kita tunggu sampai kira-kira dia tingginya 10 cm sampai itu. Nah itu kita bisa panen.
0: Sudah mulai bisa dipanen ya, itu.
1: Bisa dipanen. Jadi ketika ada mulai ada daun daunnya sudah hijau seperti itu. Jadi itu lebih tua daripada kecambah. Kecambah itu kan masih muda.
0: Masih muda ya, awal banget itu jadi kecambah itu. Ditunggu sampai kurang lebih 10 cm itu. Mungkin itu bisa juga dicoba untuk Sutresno Budaya. Mungkin itu sangat, tentunya sangat mudah.
1: Sangat mudah karena bisa kita memang sih di pasaran ada ya apa namanya bagi-bagi yang bagi-bagi yang dibuat untuk mikrogreen itu ada. Jadi kalau kita mau beli di mana, di Shopee atau
0: di online online seperti itu,
1: di online itu ada bagi-baginya yang untuk mikrogreen itu sudah ada. Tetapi kan kalau kita punya barang-barang yang bisa dipakai di rumah, kenapa
0: bisa memanfaatkan beli, itu ya, barang-barang itu, yang ada saja, tidak tidak perlu beli seperti itu, Bumila. Tentunya tadi Bumila juga menceritakan bagaimana setelah melakukan pengabdian kepada masyarakat seperti itu dengan teknik-teknik urban farming tadi atau juga microgreen tadi. Mungkin apa ini pesan Bumila atau langkah konkret apa yang dapat dilakukan masyarakat Sutresno Budaya mulai hari ini tentunya untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga ini dari lingkungan rumah masing-masing tentunya.
1: Yang jelas sebenarnya dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sendiri kan sudah pernah memberikan wedaran ya. Beliau menyatakan bahwa sedapat mungkin kita itu menanam yang dimakan dan memakan yang ditanam. Ya, jadi dengan demikian selain tadi ya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan mudah, gitu ya. Dan dengan demikian juga selain itu ketika kita tadi menanam dengan microgreen ya, dengan
0: teknik
1: yang dalam arti tidak butuh lahan yang luas, kita juga bisa membuat rak di rumah gitu kan, kita bisa buat rak dan kemudian tadi rak apa bagi-bagi yang kita pakai untuk menanam
0: tanam tadi itu, bisa ditata-tata di sana.
1: Rak itu otomatis kan kita bisa produksi dalam jumlah yang banyak. Nah, ketika itu ternyata kita bisa produksi dalam jumlah yang banyak, itu kan kelebihan dari yang kita makan sendiri bisa kita jual. Nah, itu kan berarti ada tambahan pendapatan keluarga juga dari situ yang bisa kita harapkan dengan menanam hal tersebut ya, menanam dengan teknik microgreen itu. Dan mungkin sebagai tambahan ya, di berbagai negara yang saya tahu sudah ada di Cina dan juga ada di Cina, ada di Amerika, itu menanam dengan teknik microgreen itu sudah dipergunakan secara luas untuk peternakan.
0: Oh, di sana sudah.
1: Jadi untuk menyediakan makan peternakan itu mereka tidak perlu lagi untuk
0: beli harus yang, gitu ya.
1: Itu.
0: Dia tanam sendiri. Lebih murah.
1: Ya, seperti itu. Jadi untuk ayam juga bisa, untuk sapi juga bisa. Nah, seperti itu.
0: Nah, luar biasa. Tentunya mungkin bisa ini untuk Sutresno Budaya bisa ditiru di rumah masing-masing.
1: Bisa di rumah seperti itu. Jadi Bumila, untuk para petani, para peternak yang di rumah punya peternak seperti itu bisa melakukan teknik penanaman microgreen ini untuk menyediakan pakan ternaknya. Jadi itu yang pertama, keuntungannya banyak selain selain tadi itu gizinya lebih tinggi ya, untuk itu tapi juga ada keuntungan yang lainnya, yaitu pada pada musim kemarau saat ketersediaan pakan itu sedikit, itu tetap kita bisa menyediakan pakan untuk ternaknya. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, kita gak perlu ngarit.
0: Tentunya itu untuk penguatan ketahanan pangan keluarga. Sebetulnya Bu Bila. Nyuwun sewu Bu Bila, awet menika winates ing wekdal sangat singkat sekali ini waktu pada malam hari ini. Tentunya namun juga terima kasih Bu Bila untuk sudah hadir memberikan penjelasan terkait dengan penguatan ketahanan pangan keluarga ini. Matur nuwun. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali Bu Bila. Matur nuwun sangat antaranipun tansah sehat Bu Bila. Matur nuwun Bu Bila. Inje Sutresno Budaya Rening Winata Sebak Dal Menika Bangun Desa Sebak Dal Menika Keta Kita Pungkasi Cekap Semanten Atur Giaran Bangun Desa Mukitan Sami Gunani Mering Sesami Sakit Minagi Malih Ing Giaran Bangun Desa Dinten Canda Ipun Nuwun Matur Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Wei Uti, ini danau tega gae kotong lia dari atas benteng Otanasi nih.
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gagah ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon wa?
3: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh no.
1: Iya nggak cantik, tapi pohon yang cocok buat ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Ibu Ibu Bindela. Yang di sisi sana, Ibu Ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
3: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang

0: Ini pe indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pe cara? Ini pohon jadi kita pe bagian, eh?
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum wabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Kulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, olai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.

0: Saudara Senu Putih Sugeng Dalu, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Pendopo malam hari ini hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam ini kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio, dan tentu nanti juga kita akan memberikan kesempatan buat Sutrisno Buto yang ingin bergabung bersama kami bisa bergabung di 540333 ataupun di 0895014410666. Dan untuk malam hari ini, tema yang akan kami hadirkan yakni tentang bahasa. Jadi malam hari ini kita akan berbincang seputar bahasa dengan tema tembung-tembung kang salah lan salah kaprah ing pawiyatan. Untuk memperbincangkan hal ini sudah hadir di studio, yang pertama ada Bapak Dr. Andes Agus Istiadi Iswara MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman. Sugeng Dalu Pak Agus.
1: Sugeng Dalu Mas Miskam lan Sugeng Dalu sedaya pamirsa wonten ing pundi papan para sutrisna budaya ingkang tansah setya dhateng budaya mliginipun Jawi lan ayu Jakarta.
0: Matur nuwun sanget sampun kepareng rawuh Pak Agus.
1: Inggih.
0: Dalem menika babagan tembung-tembung kang salah lan salah kaprah ing pawiyatan.
1: Inggih.
0: Saya lajengipun wonten Bapak Abdul Afif Rosidi SPD MPD. Panjenenganipun menika guru bahasa Jawa wonten SMA Negeri 1 Meladi. Sugeng Dalu Pak Afif.
2: Sugeng Dalu.
0: Injih matur nuwun ugi sampun kepareng rawuh dalu menika Pak Afif.
2: Sami-sami.
0: Sehat Pak Afif.
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Sehat
0: sangat. Saya ke Pak Agus dulu Pak Agus, bahkan tembung-tembung kang salah lan salah kaprah dalam dunia pendidikan sih Pak Agus.
1: Inggih.
0: Karena kita tahu bahwa selama ini gitu ya, biasanya kita kan mendapatkan himbauan gitu ya agar menggunakan bahasa secara baik dan benar, baik dalam bahasa Indonesia maupun apalagi bahasa Jawa sih Pak Agus. Tetapi kita sering menjumpai ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang digunakan sebetulnya karena dianggap salah tapi sudah lazim sih Pak Agus. Nah, itu yang kemudian bisa jadi kesalahan yang sudah terlanjur dianggap benar gitu Pak Agus. Nah, monggo Pak Agus ini babagan tembung-tembung kang salah lan salah kaprah ing pawitan menika dos pundi
1: monggo. Inggih. Nggih, sing dalu para sutresna budaya dados dalu menika sareng-sareng oncek-oncek gayut kalian basa ingkang mila salah utawi lepat.
0: Nggih.
1: Ning wonten ingkang salah kaprah. Ingkang mila lepat kedah dipun leresaken menawi salah kaprah. Nggih. Kadangkala menapa dipun anggap leres ning mila perlu dipun jejegaken dipun tepengaken. Semantena menawi salah kaprah menika kadangkala nggih mboten patoso, tidak terlalu fatal. Contoh tuladhanipun ingkang lepat mila lepat menawi Pak kula kok maringi Pak Guru ngaten menika. Pak Guru matur kalian kula, menika rak mila lepat. Ning wonten ingkang naminipun salah kaprah. Ketinggalipun mboten lepat, namun janipun klentu upaminipun nun sewu Pak badhe nyuwun tapak asta. Moga ing leres sak tapak asma. Ning semantana ngaten menika rak mboten gandeng kados biasa sampun dipun anggap mestinipun ya dipun sarwe ya wong nyatanipun karepe bener kok. Ning menawi gayut kalian ngilmu mila kedah dipun leresaken sing bener kuwi tapak asma. Nek tapak asta kuwi cap jempol upaminipun wong jaman semanten rak mila wonten lho sak jaman semanten Pak Lurah ra iso nyerat ra iso tanda tangan, ning iso cap jempol mila nyuwun tapak asta. Menika ingkang salah kaprah. Kathah upaminipun ngeriki kalian meriki. Mongko menawi ngeriki menika rak wonten papan menika. Menawi mriki menika saking papan ingkang menika tumuju wonten ing ngeriki upaminipun menika. Ning nggih kaprah wong, mriki lenggah mriki. Kok mriki kok lenggah mriki ya mriki mestipun rak mriki lenggah ngeriki upaminipun menika. Ning menika kelebet kaprah. Lah ingkang mila lepat utawi klentu salah menika ora ingkang kula wekul aturaken. Pak guru kok matur karir. Meskipun rak ngendika menawi kula matur kalian Pak guru paminipun. Menika babab alit ning perlu dipununceki awit kados pundi kemawon kayu Jakarta menika istimewa. Dados kedah dipununceki dipun menapa upadi supados basanipun mila leres ingkang salah dipun leres lajeng dipun kados pundi supados leres nah ingkang salah kaprah no saiki sekedhik dipun ewahi. Katon menika Mas Miskap gambaranipun.
0: Nanten nggih. Dari gambaran Pak Agus ini saya ke Pak Afif. Pak Afif, kalau disampaikan Pak Agus tadi kan menapa ingkang sampun jelas-jelas salah itu kan bisa akan lebih mudah di apa diluruskan jadi Pak Afif. Nah, bagaimana kalau yang kemudian salah kaprah? Nah, kalau yang salah misalnya tadi dicontohkan kalian Pak Agus menikala maringi kalau mau nje. Nah, kalau salah kan kemudian misalipun ingkang salah kados menapa, ingkang salah kaprah kados menapa. Nah, bagaimana kalau yang kemudian salah kaprah untuk meluruskannya? Karena biasanya kalau sudah terlanjur dianggap benar menika rati dibuat Pak Afif.
3: Nggih. Tembung salah kaprah menika nggih bebasanipun menika kados dene tembung ruroboso.
0: Ruroboso.
3: Ruro menika tegesipun risak utawa rusak. Te bubar ngoten. Boso menika boso ingkang radi nggih radi risak ngenipun. Ingkang asring dipun dadosaken tuladha menika mamenipun ingkang tembung salah kaprah tenggalipun segawi ingkang dipun andharaken dening Rama Agus Istiadi kula wau namanipun basanipun mamanipun negor klopo utawi menek kambil
0: niku salah kaprah
3: aja niku salah kaprah mamanipun mali duduk sumur nah sumur niku lakipun dados berarti duduk mali ngulek sambel utawi menek karena sangat mamanipun mikul bakso bakso kok dipikul nah menek tegesipun basa salah kaprah tegesipun basa salah kaprah nggih menek kala wau bejanjanipun menika basanipun nggih bilih dipun pirengaken kalian ingkang mireng nggih mangertos menapa ingkang dipun kajengaken ananging bilih miturut tata basa menika panci boten trep ananging menika sampun dados tembung ingkang limrah tegesipun saged dipun tampi kalian tiang Jawa nah saking menika lajeng dipun wastani tembung salah kaprah
0: nggih. Nah, untuk meluruskan yang salah itu tadi seperti yang disampaikan Pak Agus itu akan lebih mudah. Okay. Tapi ketika salah kaprah, barangkali yang untuk meluruskan itu malah justru menjadi sesuatu yang aneh ngaten nggih. Nah, terus putih terus misalipun menapa nggih. Misalipun napa nggih ingkang salah kaprah terus dipun laresaken malah masyarakat jadi asing, jadi aneh. Niku terus putih Pak Wes.
3: Nggih. Bilih miturut kula amargi menika nggih. Kados dene dados ngelmu nggih, dados salah satu galipun bab ingkang saperangan ngelmu Jawa ingkang dipun wastani Ruroboso menika. Nggih. Menika nggih dipun tampi kemawon. Tegesipun ingkang wigati menika rikalanipun pangandikan. Menika ingkang ngendika kalian ingkang mireng menika sami-sami ngertas menapa ingkang dipun kajengaken. Menika ingkang dipun basa. Amargi basa menika nggih dipun leresaken nggih. Sampun angel. Amargi basa nggih bahasane pun tiang Jawa menika nggih pun kulino. Nanggep basa menika nggih leres. Pramila menika nggih rikalanipun momonipun ndeplok gethuk. Nah, utawi napa mau negor gedang mamenipun. Utawi asipun nggih menika tiang Jawi menika nyawigati pun mengartos menapa ingkang dipun kajengaken, ingkang dipun tegur nggih wit gedangipun sanes gedangipun. Menek kambil nggih mboten menek kambil. Ingat dipun kami dipun penek nggih glugunipun badhe menet kambilipun. Nah itu yang Jawa menika sampun mangertos. Pramila menika nggih menika kados napa khasanah basa Jawa ingkang nggih purun mboten purun kita dipun jagi. Kepara malah menika dados kajian bilih kanca-kanca utawi adik-adik kula teng pendidikan basa Jawa UNJ menika dados bahan rekalane pun nambel skripsi, nambel tugas-tugas, malah kepora terus tesis, utawa disertasi mereka terus bahan.
0: Pak Agus, Pak Afif, nyuwun pamitan sih. Sembari kita berbincang, barangkali kita juga menerima langsung sih sudah
1: senang betul.
0: Mungkin bangke jam 9 kurang, sampun kita pungkasin sih.
1: Inggih.
0: Gansal sekian 033 di 0895 0144 1066. Kalau tampi nji sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu pendopo.
0: Inji monggo kalian sinten.
4: Mbah Uti saking Klaten.
0: Mbah Uti saking Klaten, semoga kalian Pak Agus salin Pak Afif.
4: Sugeng dalu narasumber.
1: Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mbak.
4: Tembung salah kaprah menikah tak menikah kok kaprah banget. Upah ini pun Iyayu ngendika kok matur suwun. Matur suwun menika klente nanging kok tresipun tindakan.
1: Nah, inggih.
4: Kula nggih anugumun menika. Menika ingkang ngangka sedengkal ingkang ngangka kalih sok maturna ingkang sepindah, sepindah napa sepindah dateng pundi. Ngendika kok ingkang sepindah. Menika kula mboten sanget mboten sarujuk. Nah, kula nate nyari penyiar RSPB Boyolali.
0: Inji.
4: Mas, mboten ngendika matur suwun to, Mas. Matur suwun iki basa napa to kula ngaten.
0: Nggih.
4: Ingkang leres kan matur nuwun.
0: Oh, ngaten.
4: Ngaten. Cekap tumanten.
0: Ngaten, nggih. Matur nuwun ugi Mbah Uti ingkang wonten Klaten. Ingkang sakwingipun kula tampi nggih sugeng dalu pendopo.
5: Sugeng dalu pendopo.
0: Monggo kalian sinten menika.
5: Parmanto Hartono
0: Pak dalan Parmanto Bapak Hartono Sari. Monggo Pak Parmanto.
5: Menika kula sampun asring matur menika.
0: Nggih.
5: Mamuyampen dak basa Jawa no saged monggo dikembangke teng pundi. Ning ampun ilangke uger-uger ngaten-ngaten mau dalu.
0: Nggih nggih.
5: Ajeng sampun tembung artosipun.
0: Nggih.
5: Nah, nyuwun dipun kembangaken supados mereka yang sering menggunakan artosipun ini bahasa apa? Contohnya pun mengatakan mereka matur nuwun.
0: Matur nuwun ugi agem Pak Parmanto Hartono ingkang wonten Babar Sari. Semoga Pak Agus rumiyin
1: monggo
0: Mbah Uti Klaten kalian Pak Parmanto.
1: Mbah Uti leres nggih mila babab menika ingkang kula anggap salah kaprah ning mila kedah dipun leresaken. Kejawing kala wau rura basa ingkang menek kampil ya wong menika sampun dong nggih sampun ler anu nek arti menek glugu ngono ya kesuwen ning menawi matur nuwun ajeng dados matur suwun
0: nggih
1: nuwun sewu kok le ngendika nyuwun sewu nek tegesipun benten ning menika mila wonten sak perangan basa nyuwun sewu wetanan menika mila biasanipun menawi ngagem tembung matur suwun kuwi lagu-lagu saka wetan nggih Jawa Timuran menika ning semanten ora Ngayu Jakarta ibun piyambak menika. Menika kedah dipun leresaken. Kados pemaksaan bahasa artosipun nak memaksa bahasa. Dari kata artinya kemudian ditekan dipeksa dadi artosipun. Saking pembukaan dados pembikaan, saking mulai dados milai. Mongko rak wonten tembung sanes ingkang mila Jawa pambuka. Tegesipun wonten malih dipeksa kata sehingga dados saenggo menika ora pemaksaan bahasa wong tegese wonten sanesipun mboten ngagem saenggo namung ngagem satemah upaminipun ngaten menika menika menika wonten lapangan putra-putra murid menika Pak Afif ingkang mila dep-depanipun menawi kula kulaune kalian kanca-kanca guru ning nggih badhe ngleresaken menika dadak nganggo piye supayane ora keloro-loro menika nggih pados wekdal ingkang pas menawi nembe ngendika terus disalahke iki ya mak gragap teratap. Kula nuwun sewu sak menika kanca-kanca guru nem-nem kadang nem-nem hampir-hampir 90% nem-nem. Ha menika nggih basa menika nggih ngalor ngidul kanten menika ning mangke pas wonten acara-acara ngemilo pas lajeng dipun leresaken. Kados panggenan kula nggih wonten nyuwun sewu mbok bilanggenipun paring papan palenggahan lekar bener ke ya piye bingung ya ngatene kedas wekdal ingkang cocok wekdalipun supados mboten loro-loro wong wis gereng gunakake basa Jawa menika pun sampun mongkok ta ing sepuh-sepuh menika ning semanten kados pundi supados basa menika dados mboten namung leres ning jan pener kalian kawontenanipun sampun ngantos. Ya kalau fungsi bahasa sebagai alat komunikasi mungkin sudah memenuhi ning awakipun piyambak kedah patos bagaimana supaya bahasa itu betul-betul kembali pada bahasa yang benar. Ngaten, matur nuwun, boten matur suwun. Lajeng artosipun wong wonten teges wong sanesipun kok tegesipun wonten. Ning nek upaminipun piyambakipun lajeng ngendika artinya ngaten malah mboten menapa-menapa, malah bahasa Indonesia sisan nadyan mlebet wonten ing pangandikan basa Jawa. Watur upami acara ingkang salajengipun inggih menika sambutan-sambutan, malah prayogi katimbang sambetan-sambetan. Ning rak wonten tembung sanesipun paminipun menapa wedaring pangandika ngaten nggih. Saketipun ento-ento ngaten.
0: Ngaten. Nggih. Pak Afif mau pilih wonten tambahan?
3: Leres menapa ingkang dipun ataraken Rama Agus Sisatya Isti Ati kula wau. Bilih kula tingali menah wonten saperangan bab ngengi bab bilih tembung salah kaprah kalian tembung salah mereka panci pinturut kula ingkang nggih nuwun sewu nggih elek-elek nggih guru nggih mereka beda bilih tembung matur suwun mereka nggih kula ngenten mereka sampun lepat tane salah salah kaprah ngaten nggih ngaten. Terus tembung-tembung ingkang salah wau sampun cedhong tuladanipun mereka bab tembung loro basa. Nah tembung ingkang salah mereka wonten perangan saperangan bab ing sepisan menika saking tembung basa Indonesia dipun paksa dados basa Jawa. Ingkang wau dipun ngendhakaken kalian Rama Agus kula wau. Kados ingkang tembung milai wau, kados tembung menika keranten saking tembung karena. Lah sanesipun ugi wonten saking tembung basa Jawa ananging rikalanipun nyebat menika dados kelentu. Cuma menipun awit saking karawuhan panjenengan. Tegesipun menika laras karawuhan saking basa Indonesia kedatangan ananging dipun bahasakan basa Jawa karawuhan. Ning tegesipun menika beda sanget. Karawuhan menika tegesipun menika kasurupan jin. Ketawi kesurupan. Ning dados menika beda. Nah, saking tembung-tembung menika nggih mamamipun malih wonten tembung ingkang asring dipun ginakaken menika nuju prana. Nah, niku sing dados paling amargi bilih kula tingali wonten bau sastra karyanipun W.J.S. Purwodarbinto menika bilih saking basa Kawi menika tegesipun panci manah. Basa Kawi nanging rikalanipun dipun dadosaken basa Jawa ing jaman sak menika tegesipun menika beda. Menika perangan ingkang nyolowati. Nggih. Nah niku teges tembung-tembung menika rikalanipun dipun rembak kedah mangertos tegesipun menapa. Bahasanipun saking basa pundi? Bilih Kawi kalian Jawa nggih wonten beda-bedanipun. Ingkang kaping 3 menika saking basa Kramandesa. Nah Kramandesa menika nggih asring dipun pirengaken nggih klentu. Amargi menapa? Amargi Kramandesa menika nggih dipun ngendikaken leres nggih. Leres nggih bilih mboten nggih mboten. Mamanipun tembung kanca. Kanca menika terus dados rencang. Niku asring sanget. Dados rencang menika tegesipun menika lak babu.
1: Pembantu.
3: Anaknya kadang kalau kanca-kanca lari-lari mereka rencang kulo. Asring kalau, wih, kau dua rencang tali. Wani bayar piro
0: gitu. Niko salah atau salah kapan?
3: Niko salah.
0: Oh salah.
3: Nih nangnya pilih dipun lebetakan babagan boso, mereka pelbet boso Kramandesa. Dipun ngedihakan lepat nih. Gimbotan lepat amargi mereka perangan bagian boso wanten sadengain boso Jawa. Amargi pilih dipun runtut dipun tingali saking unda usuking basa mereka mlebet basa Jawa. Nika nih mereka bab basa Kramandesa ingkang dados perkawis kadang kala napa subtitle tembang-tembang Jawa mereka ngirisak. Tegesipun mamanipun tembung banyu mata.
0: Nggih.
3: Ha menika saking tembung air mata lajeng dipun dadosaken banyu mata tegesipun mereka luh. Nah ngaten terus kadang kala kula ningali mereka napa malih bilih dipun tingali saking seratanipun. Seratanipun niku wah jen luar biasa. Kadang wala wonten lare-lare menika amargi kula asring nyuwun pados lare menika nambel cerkak menapa nambel geguritan. Menika tembungipun luar biasa. Anggenipun nyerat. Maminipun tembung wes. Kedahipun menika wis utawi wus. Mamane malih ingkang sering menika tembung seng. Seng menika tegesipun sing. Yang. Nanging anggenipun nyerat dados seng. Wonten malih tembung iso, ISO. Ah bilih dipun tingali ing kamus, iso menika jeroan sapi. Iso babat ngeten. Nanging lare menika anggenipun nyerat iso ning bilih dipun tingali kamus, saged dipun serat bisa. Utawi isa. Tegesipun ngeten. Ah menika tembung yang asring dipun ginaken nanging nggih lepat. Wonten malih tembung ingkang asring sanget. Nyumanipun tembung kuwi, anggenipun dados kui. Utawi kowe dados koe. Ngeten. Terus lare menika kadang kala pripun nggih langenipun nyerat menika. Menapa ingkang dipun ngendikaken menika beda. Kadang kala rikalanipun lare bibar nyerat menika ajeng kula jeneng pirsa. Niki maksud napa? Kuwi. Ah, diwas-diwas malih. Wong tembunge kuwi kok maksud kuwi ngoten. Dados lare meniko janjanipun nggih ngertos nanging amargi wonten masyarakat dhewe iki mau salah ning anginipun angel ning bilih lare meniko lajeng dipun jujuk lepat meniko le. Boten paran ngene nggih. Lah malah meniko dados lare meniko ajri. Sinau basa Jawa mutung. Lah ingkang asring maling meniko tembung tembung basa Jawa meniko bilih asal wuwuhan Panambang. Nggih. Ingkang dipun ngendikaken O dados A, mamanipun padha padani. Amaniku ketengah sangat rekalane pun tembung coro carane. Nah, kau dah kalau nih Pak, niku corone pripun? Ayo sakarpe corone to? Arab mabur arab nopo. Tegesi pun betah marki pilih tembung meniku tembung coro gih, coro niku kewan. Niku tembeli tembung coro corone kali coro carane. Meniku tegesi pun betul.
1: Iya katus,
0: terus berarti
1: katus meniku nulis. Loro yang nulis loro ini wonten lho ingkang milo lari-lari menika kedah dipun lempengaken kados basa ingkang milo sampun leres sampun malah dibasake ben ketok alus ini malah klentu contohnipun tuladhanipun menika tiang sepah kula janipun upami tiang sepuh kula rak sampun basa sae lah sepah menika rak sampun wonten-wonten ajinipun wong nek dipamah-pamah wis entek lagi ini jur diguang dari sepah lanek tiang sepah ya keloro-loro teman-teman kados menika wonten dusun sedo amargi gerah sepuh sepuh menika boten aminipun penyakit mesakaken menika ngene wah kae wis sepuh berarti wis loro ngene mila nyuwun sewu awang mesti sedo nak mesti wonten jalaranipun jantung menapa gerah sampun sakweta wis mbok rasah nggunakake gerah sepuh wong sepuh menika barokah kok dianggap penyakit upaminipun menika dados sepuh sepah nuwun sewu saestu menika dibukedah dipun wonten pengawasan-pengawasan ora ngat asring nggih Pak Ustaz ngendika tiyang sepah bekti dateng tiyang sepah nggih mboten namung ingkang menawi asri Jawa tawi asli Jawa mbok pilih mboten badhe ngginakaken menika. Menika mboten salah kaprah, menika ing malah ing kula aturaken salah. Mila ingkang salah monggo dipun padosi leresipun, menika ingkang kaprah nggih terbawa waktu sebagai fungsi bahasa alat komunikasi nggih sampun mboten menapa-menapa. Menek kambil ngulek sambel, dondomi klambi ya menika. Menika nggih monggo ning wonten kaprah ingkang mila kedah dipun leresaken kados kula matur wau mriki kalian ngriki nggih tapa asma kalian tapa asta paminipun
0: ngeten nggih nggih kala wau kagem Mbah Uti ingkang wonten Klaten ugi Pak Parmanto ingkang wonten Babar Sari salah jengipun ingkang ngeresaken sarengan wonten ing gasal sekolah 333 ugi WhatsApp 0895141066 kula tawi malih nggih Sugeng Dalu Pendopo.
6: Sugeng Dalu Pendopo.
0: Injih Sugeng Dalu monggo kalian sinten.
6: Kalian Pak Toni Gunung Kidul
0: Mas. Pak Toni Gunung Kidul semonggo.
6: Sugeng Dalu Pak Narasumber.
1: Pak Toni Sugeng Dalu injih.
6: Pengen peso ning wonten tembung ingkang kutok bisa malah dibasake ning wonten pamenipun Gunung Kidul dasar serdi kidul. Kiren Bogo dadi Kiren Pragi itu dengan ini mungkin kalau harus nama badan Pak
0: oh ngerti
6: antar malah tembung salah apa terus hidang ke digodok jadi ini godok kerjang ini memang badan katanya mau
0: ngerti monggo sami-sami maturun ke Pak Toni ngerti Gunung Kidul meniko mungkin wonten WhatsApp je wonten Pak Bening mungkin wonten Gunung Kidul meniko sekedap meniko voice note. Monggo Pak Wening.
7: Sugeng Dalu Pendopo.
0: Sugeng Dalu.
7: Bapak-bapak narasumber kula Pak Wening saking Gunung Kidul. Nggih. Mas Miskam.
0: Monggo nggih.
7: Sugeng Dalu. Ngaten Bapak menika kula nyuwun nderek pendapat nggih. Menika ngaten. Karena bahasa menika faktanya nggih sangat dinamis nggih Pak nggih di dinikmati untuk komunikasi masyarakat sehingga terjadilah menapa menika ada istilah salah salah kaprah kados sampe mengendikaken menika nah ini kita sekarang tahu hasil sekarang ya dari produk sekarang seperti ini banyak yang salah salah kaprah tapi proses untuk membenarkan, meluruskan ini kan butuh waktu, cara, dan semua pihak harus paham, sadar. Karena ngeten Pak, masalah bahasa ini banyak generasi sepuh-sepuh itu kadang-kadang hanya menyalahkan generasi mudanya. Nah, kenapa kok begini, kok nggak ngerti, ganggu, bahasanya kleru, bahasanya salah, kaprah gini. Ini kan kita memutar hasil kondisi sekarang. Nah, padahal kita juga perlu introspeksi, baik di pribadi maupun masyarakat, masalah pembenaran, keteladanan bahasa Jawa. Karena bahasa itu dinamis, apalagi bahasa Indonesia, Pak, ada bahasa bisnis, bahasa ekonomi, bahasa politik, bahasa medis, dan sebagainya, sehingga bahasa Indonesia sendiri itu mungkin hampir 50% sekarang itu generasi tertentu bahasa Indonesia tercampur dengan bahasa Inggris terutama gitu. Nah, Jawa begitu, mungkin perbedaan perkembangan yang tidak sedimensi dengan bahasa Indonesia, tapi juga akan terjadi mulur mungkretnya, Pak.

0: Amargi menapa? Bubar. Pramila menika lare menika pilih badhe nyerat artikel menapa-napa untuk PPT utawa cobi nginaken basa Jawa ngoko mawon rumiyin. Bibar menika lajeng nginaken basa kromo.
1: Dialihkan
0: ngene. Sanajan to nuwun sewu, lare jaman sak menika seratan niku menika Jawi. Ning pola kalimat menika Indonesia. Dados amargi
1: Indonesia dijawakan.
0: Nggih, daya pangaribawanipun basa Indonesia menika sampun mlebet wonten pola pikir, pola basa lare jaman sak menika. Nah, pramila menika kadang kala menika rikalanipun maos tembung-tembung basa Jawa ingkang polanipun basa Indonesia. Nggih kangge tiyang ingkang kulino nggih. Guyu, nggih bilih ingkang boten kulino mumet. Amargi beda. Nggih, ngoten. Tetes nu sewu kados dene ingkang mau tembung beda kali benten. Menika asring sangat. Amargi ingkang baku menika basa krama niku menika beda.
1: Oh, beda
0: nggih. Nah, mboten benten menika kelebet basa krama desa.
1: Krama desa.
0: Nggih. Ingkang asal arek sering asring kula ingkang asring niku benten, rencang kali nami. Nah, amargi bilih dipun tingali wonten kamus nggih nami niku basa krama ingkang dipun kramakan malih uti basa krama desa kula wau. Ingkang leres nggih nama, nama niku sampun krama.
1: Benten.
0: Nggih. Ingkang asring niku benten niku kula wau. Nggih. Asenipun beda meniku sampun leres. Meniku pun krama.
2: Nggih. Malah kepara wani iki wis basa nggih dadak diwantun.
0: Nggih.
2: Wonten malih koncone sampun basa ing sampun leres dadak rencang. Nuwun sewu, nuwun sewu wonten dusana rumangsa luwih halus nembung bapa timbangane bapak. Wong kelara di bapak menika. Bapa menika derajatipun sak ngandhapipun bapak. Nggih, kados Rama, bapak, bapa ngaten mila. Anu, salah sejarahipun panjang menawi menika ning
1: kapan-kapan.
2: Nggih, sanes wekdal. Ning paling boten sampun kita akan tembung bapak kemon sampun sae. Katimbang dados bapa. Maka dari mulai wonten wetano wilujeng enjang menopo kene nganggo sugeng enjang mulai perkawis enjing kalian enjang sak menika sampun sedaya leres nggih namung rumiyin wonten perdebatan sih bener kenjing po enjang to ngaten menika dados bapa kalian bapak sampun bapak kemawon to sampun sae kanca menika sampun basa ing alus wani sepuh sudah basa ing ngerti banget dadi sepah nama mila mila ngatos-atos nama kula ning kadang kula nggih kadang kula ginakaken kadang kula nami kula karang ya kok ndak dikira ora iso basa sing alus monggo kula menika kadang kula ngertos menawi menika klentu kados bapa wonten malih menika kaprah bapak kiai janipun kiai wasis pas kita menika rumiyin tembuipun yai nggih. Mula lajeng menawi ngayu Jakarta tawi Jawa menika tambah iki kiai. Nek wis kiai ya ora nggo bapak wis wis bapak kok bapak kiai wis nganggo ki kok. Lah nek bapak yai, mas yai ngaten menika ning menika nggih kaprah. Kula nggih nyebatipun kadang kula kok ndak pak kiai ini duka aku ya dumateng ngasanipun bapak kiai kula nggih ngat klentu menika kula ngertos. Ning kadang kula nggih kepancing nek armuni dumateng asanipun kiai kan tembungipun yai terus lajeng penghormatanipun mawi ki ki yai ning kok terus dadi bapak kiai bapak Ki Hajar jam menawi sampun Ki Hajar Dewantara nggih sampun upaminipun menika ning yo mantep-mantep iki nek ora bapak kiai ngono menika ingkang kaprah kula anggap kaprah ingkang menika mergi sampun dados menopo kebiasaan kulolan penjenengan dados nadian klentu gandeng wis dadi runtumurun ngaten niku terus dianggep bener ning dianggep lho menika boten leres ning wing dianggep bener ning upami lajeng ginakaken ing leres prayogi syukur menawi Pak Kiai ini nggih preso lha nggih Pak Kiai ini to artu kiai ini ngaten yo kok jangkar to ngaten moko ki menika sampun sebatan yang nginggil menika kiai mas yai ngaten menika
1: menika kalau wau gempa tahun ini ugi Pak Wening setenggal wali wonten Pak Jemangin menika sugeng dalu narasumber kula badhe nyuwun pirsa wonten tetembungan pandemen menika kados pundi matur nuwun monggo Pak Agus Pak Afif
2: Monggo Pak Abib, sarang-sarang milo wong kula nggih asring ginakaken menika para pandemen budaya nggih. Wong menika saking tembung demen. Ning kadang kala lajeng dados minggo desanipun menawi tembung demen menika rak nuwun sewu. Nggih. Kadangkala dados miring tatkala wonten tembung demenan menika lho. Lah menika menawi pandemen lajeng lah lajeng menawi ere lajeng sebatipun sutresna nggih sutresna budaya. Kula nggih, kula nganggep menika kaprah namung wong kula jasen ginakaken. Namung kula leres langkung prayogi menawi para sutresna menapa ngaten nggih.
1: Oh ngaten.
2: Para kadang sutresna menika pandemen.
1: Nggih.
2: Numnai pandemen no milo anu remenipun keliwat. Dados kulomnya pandemen RRI ning saking tersenanipun menika ning nggih menika lajeng wonten ing nggo-nggoanipun demenan menika kalian nuwun sewu ngentengaken salira. Menika mergi wonten sak perangan papan wonten ing basa-basa pinggir no ngentengen salira ora ben salira dadi enteng kuwi ning mburi bebuang. Mila menai sakit lajeng dipun boten sah dipun ginakaken menika. Ing sampun kepareng ngentengaken salira. Jebul ngentengaken salira menika neng buri bebuang terus metu wis rumangsa enteng selirane. Lah menika. Ning menika nggih menawi kula tasih kula anggap kaprah. Nadian kaprah gandeng wonten ning kengan kula boten ginakaken basa menika.
1: Nggih.
2: Ngaten monggo.
1: Monggo Pak.
0: Pilih dipun tingali saking napa isihipun. Asal usuling tembung, tembung demen kali pandemen mereka tegasipun beda. Bili demen mereka tegasipun remen, seneng.
2: Sangat.
0: Nanya bili pandemen mereka tegasipun mereka bebaturan. Utawi sakit tuh dipun tegasi perangan griyo ingkang rikalian pun dipun pendem niku. Nah ini dipun pandemen. Terus
2: fondasi.
0: Fondasi. Terus bebasan pun niku kadang kalau pripun gih. Saya suni pun gih saya pada ngendikan pandemen mereka gih. Ketinggalan pun keberengan pun sampun saya ini bilit pun tinggali saking etimologi ini pun menikah tegasi pun malah dados bebaturan utawi ya kekancan lah katanya pandemen ini pilih badai reman ya reman mawon demen ya demen mawon nah jangan mangke konotasi ini pun mangke wonten tembung demen menikah tegasi pun misalnya pun apa gendaan ngatain gitu
2: jika pergi menikah lah jengkulah singgiri poro pandemen ketoprak sutresno
0: sutresno mana langkung saya
2: langkung saya wong wonten ini yang langkung saya ini buatan kalau buatan matur lepat jika menikah kaprah kaprah ini menaik wonten tembung sana sing kang mila saketipun ginakaken kenging menapa mboten ngagem tembung sanesipun kemawon. Para RRI menika kas sutresna budaya. Menika kas sanget tegesipun nggih pandemen menapa ingkang demen dhateng acara menika. Kepara malah litresna langkung mila.
1: Nggih. Mangaten Pak Jembangin, Pak Agus, Pak Afin nyuwun pamunten menika. Modalipun sampun nggih. Nuwun sanget sampun rawuh, sampun paring menapa menika seserepan kagem Sutresna Budaya Pak Afi ugi matur nuwun sampun kemarang rawuh menika. Sutresna Budaya matur nuwun ingkang sampun rawuh miyos wonten gasal sekawan 333 ugi WhatsApp 0895014441066. Kita akhir untuk pendopo malam ini selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta kanthi lampahan Loh Kang Pinesti.

0: Sudah senang butuh bantuan pajarian tasik kepada nyawici kalian program membuat dari Yogyakarta lalu dibutuhi jawi suara budaya Jogja. Salah cingi pun kalau darahkan mau dengan kiaran ketoprak lalu meniko kakiarakan langsung saking auditorium RRI Demangan Yogyakarta kan dicarios loh kang pinasdi katindakan dengan Sanggar Sastra Jawa Universitas Negeri Yogyakarta. Sutresno putih sumbong kula dherekaken tumuju wonten ing papan pagelaran.
1: Larang merokok dan menggunakan rokok elektrik selama berada di dalam gedung pertunjukan.
2: Bagi para penonton yang membawa alat komunikasi berupa handphone dan lain sebagainya, mohon agar dapat dikondisikan supaya tidak mengganggu jalannya pementasan.
1: Dilarang mengambil foto atau video menggunakan flash.
2: Mekaten paugeran ingkang kedah dipun gatosaken tumrap para pamirsa sedaya amrih rancak ipun adicara ing dalu menika.
1: Para pamirsa lan sutresna budaya. Dungkap adicara ingkang sampun dipun antu-antu inggih menika pagelaran Sanggar Sastra Jawi paguyuban Taruna Cakra. Para rawuh ingkang satuhu bagya mulya. Wontene kelaring pentas ketoprak Sanggar Sastra paguyuban Taruna Cakra ing wekdal menika mendhet irah-irahan
2: Loh Kang Pinesti.

Mula aja kesuwen. Raton digempur, kompeni ditundang sama Surakarta.

0: orang di pacotake. Pusaka dalam pendek Kanjeng Kiai Picak wis nabungku. Iki pratondo, lamun to Kakang Sunan Dawake supaya para prajurit enggal mundur. Lansai, dawuhno parang para prajurit. Dawuhno supaya mayu manglon, tumuju ereng-ereng ing Gunung Sindoro.
1: Sedikit tak, bro.
2: Nek ngono,
1: para prajurit kabeh weh.
3: Iya, bro, memang tos muni.
2: Wis cetha terwaca dawuh dalem Rama Mangkubumi.
1: Saiki mundur.
4: Mundur!

0: watching Buckman. Apa-apa lumayan. Persiapkan terbang. Iki sekolah jimat gelap. Suka aku nak nanti. Jaga ke duit. Batan le dodol mbakku. Karo jaga ke duit sekolah kumpeni. Ora sah perlu temandang gawe sing abot kowe. Aku wis urip kepenak. Bandaku akeh mlumpuk. Arep duwe bojo sewot yo pare basane. Mestine bakal iso kelakon.
1: Sing sewu, sing sewu niku napane?
0: Aduh, bojo.
1: Napane, Pak?
0: Iya, iki aduh.
1: Kok sajake

0: Ora kali. Aku ki mung iki lho ala. Entung duit badane dodol mbakku. Iki lho iki. Enak nang oleh apa-apa kok iki lho. Nah, mulai 1000 bengkol. Sak yo tuno nek ngono ki aku
1: sih.
0: Tenang. Mbok wis to. Gak tengok wae kan iki wis ora ono apa-apa kok.
1: Ya ya. Tengok iki lho.
0: Oh no lo, wong cukup sing paling ayu dhewe kok.
1: Kula kinten, mau sampean ki ngendika nek arep duwe bojo 1000. Wong duwe siji wae lho. Kula ratonjo leng ladeni arep munyal-munyal.
0: Ora.
1: Nggih, Pon. Monggo njukanipun. Entah sangat.
0: Iya nih.
1: Kalau tak ngajeng ngakel yang miru jari.

0: Ki Demang Paraan, kalian Kakang Murah Giring tau, langge, monggo, unggal gamawan, monggo.
1: Matur nuwunnya.
0: Aki piye tok?
2: Apa tani?
0: Sampean niku pripon?
2: Pripon piye?
0: Niki lho,

Salam taklim, katur kidmang paraan. Agus nompo layang singgo aturake. Layang iki pinongko layang iwales. Aku gondweni katetepan. Sepisan, aku nudon rimo. Uga matur nuwun marang kowe para lurah, para ulama, uga para kawula ing paraan. Dene wis duweni sedya nyengkuyung marang aku uga para penderek kanggo nundung kumpeni saka bumi pertiwi. Kabeh iki pinangka cekno yen to para kawula paraan padha tresna marang bumi wutah getihe. Dene kang pungkasan, yen tak sawang seko prawaan uga tekate anak dikomulansi katone podo marang garwaku naliko isih duweni jeneng timur Niken Yuwati. Naliko isih ngadek meger-meger pinongko lurahing prajurit langenku sembo. Mulos kau kuwi kitembang parang tak jaluk nilamu mulat sih bakal tak angkat pinongko lurahing prajurit wanita laskar langen kusumo. Yoi iwasing layak muga bisa dikateake seko satu ning poro kumpeni prajurit Pangeran Mangkubumi.

0: kurang ajar. Nek ngono kuwi Gesih Para Punggawa Parakan arep balelo mringkang dawuh marang panguasane Kanjeng Sunan Pakubuwana loro ing Surakarta iki. Iki mung bakal miwiti tapi kumpeni marang wewengkon ing Parakan. Wis urip kepenak malah selewengan golek perkara. Wis Titenono weh. Lakon bakal dadi atur ning loji Megelang. Uripmu ora bakal tegedunungan ayam tentrem.
1: Pripun, Kang? Pripun?
2: Jebul ngaten iki sampean, Pak. Kula pun ngertos sakniki. Telo sampean menika antek-antek pun dibenih.
0: Iki dudu perkaramu. Ora kena cawe-cawe menani bab perkara iki. Bakune kowe iso mangan enak. Turu iso kepenak. Anggo penganggur sing sarwa mompyo. Turu mapan. Umahan sing magrong-magrong. Mokal nih, mokal. Nawa urip mukti. Tanpa rekod dayane kumpeni.
2: Nek ngono, gone awak dhewe iso uripmu bramu bro. Bramu kaya ngene iki. Mergo kekucas kok kumpeni.

0: Neraka kabut.
1: Bot-bote kesrimpung pinjung. Kabotan gelung. Siji bahanmu kuwi. Monggo dibale wong lanang, ngerti ora? Siji unah. Tak jaluk perkara iki. Godhong aja nganti ngerti. Nanti cabar. Jangan mimpi. Wis iso weruh padange jagat.

0: sendika pesta akan dawuh jeng pangeran. Punten dalem sewu jeng pangeran. Saking wawasan, gagapan, lan petang kulo, ala sereng-ereng Gunung Sindoro menika papanipun mutawatir. Pramila sumangga kula dherekaken wonten ing kademangan menika papan pasanggrahan panjenengan lan sak keluarga.
1: Punten dalem sewu jeneng pangeran. Ngendikanipun kidemang menika leres. Kula lan para lurah watosaken kawilujengan dalem sak keluarga. Uga para penderek penawi papan wonten pucuk Sindoro mriki.
2: Yo. Yen pancen kaya mangkono kanggo kabeh wae. Saiki enggal-enggal rakit uga cawis. Awake dhewe bakal mesanggrah ning kademangan paraan.
3: Sedika.

0: Eh, kowe golek iki aku ki opo?
1: Lah aku ki kon kangen. Soale ki to, omah ki rung ana sing resiki lho, Kak.
0: Lah, omahmu rung ana sing resiki. Lah iki ki aku dadi bojomu ki ya, aku ki wong seneng resik omah. Deloke omahmu kae bangsane kulkas TV sik ora. Nek pamane isek tak resikane tak dol tak gadekke. Lah rumah samu aku gelem dadi bojomu iki ra ya mung gur pengen ngeruk bandane mbokmu to.
2: Bandane lanang Andi wis ya.
1: Eh, kowe iki mangan ro sapa nek ora aku?
0: Ya, mangan ya ro kowe. Lah arek ro sapa menah? Ya kadang gak duwe jajan ya, Dik ya. Ya ra.
2: Kok iso yo kok gelem ta yo.
1: Ora iki
2: gerendaku. Lah tenan to kae, balane
0: ngono yo. Eh, tak kandhani, aku ki bukane ngatel. Lah yo ene tetembungan to. Hidup itu adalah pilihan. Lah ngene sik ayu koyo ngene kok kon milih koyo sik koyo ngono.
2: Jelaan, wes elek, merongos, matane jelalatan.
0: Ngonek aku merongos.
2: Nah iya.
0: Wow, kira reti. Undungnya dadi bojoku dik tenan kowe uripmu tak jamin hidupe sejahtera, ayom tentrem, gemah ripah loh jinawi.
2: Tenan Allah.
0: Tenan. Saiki tak mbokmu kae anu ya lemahe oke, sawahe oke, tegale ya oke. Pamane kowe dadi bojomu ki tenan dijamin sugih. Mergane to iki nek usume wayah tandur baku. Dadi sesuk wayah lakor ngono kae rasane nyewet lakor. Cukup aku tok gurupe tok geret ngono kuwi untuk wis ndangir dhewe ae.
1: Ayo kanca, nek kuwi aku setuju yo.
0: Setuju wong kok senae ngonekke wong kaya ngene iki lho. Kaya kowe iki nek ayu-ayu wae.
1: Ya jan ayu.
0: Ayu walah. Saiki bareng arek pintas nang RRI kok. Wah, dandanannya dipol-polke, wah ini dikepang barang, ini ke barang. Ayo, ya mbak ya Rene ki, gila, selinangmu, coba Rene. Hei Rene cepat.
1: Tak kalah.
0: Rene semanu toh, gue nak ini. Nak ini. Lek uwes, ini loh nak ini. Ah, melebu, dikocai.
1: Boleh,
0: kan
1: barang
0: seperti ini. Ah, udah digerak disek.
1: Lah kan apa, nak ini.
0: Walah. Goyange. Iki lak kok jarang. Jan piye kok. Ya
2: dirawat. Elek gaweane gak rapi.
0: Ngopo? Lah ngopo?
2: Nek sampean arep dadi bojoku to?
0: Heeh.
2: Lek turu ki aja mengkurep.
0: Lah ngopo?
2: Lah mengko balapan karo tikus amben ku bolong dikritik sampe.
1: Lah iya bener yo.
0: Ya sesuk aku nek arep turu ki gawan ono helm. Dadi untukku ora bakal ngrokoti amben kuwi.
2: Hayo njo bendino aku tuku helm.
0: Ora usah helme ora usah ganti, sik ganti gur kacane tok, mergani sik retak pecah ki kacane.
2: Alah padha wae. Mbok wis to yu. Ora sah rebutan wong kaya ngene iki wis dienggo rebutan. Milih aku lho. Oke, banget sik bagus.
1: Iya.
2: Sik duwe hasil lah nek gori iki apa?
0: Gratis sik bagus sik duwe hasil nang kene iki sapa? Hah? Sapa?
2: Ha yo sapa yo?
0: Sapa?
2: Lah, oh sik ngendi ya kayane
1: bagus.
2: Aku gelem yo.
0: Nek kono bagus, utange oke. Nek aku elek, duwite sithik milih endi kowe?
2: Ah. Ya. Ra pilihan kok kaya ngono.
0: Lah iya, oh nyatane wong iki sik ngendang ning kene ya bersambatan. Nyun pangapunte Mas, njenengan tak berarti si Mas.
1: Aja seneng.
0: Nene ra aku izin to ketara aku nek ra mampu bayar pengendang.
2: Ayo kene sampean sing ora duwe duwe.
1: Heeh,
2: ya ora duwe penggawean to kowe iki?
0: Kowe ora reti to saiki penggaweanku ki nang endi?
2: Nah,
0: saiki penggaweanku ki aku ki minggu wingi lagi ketemu ning bank.
2: Wah, elok ya. Betul lah, uang kaya ngono ya iso kerjane.
0: Iya,
2: Bang. Ya ampun, ya wis nyenyek.
0: Ora percaya aku iki ning ngebang saiki iki tenan. Lho lah gak dino ngasur kae lah ya penggaweanku. Ya ya makane kowe iki le utang bekakas pendak rebupo ni reren ono.
2: Kowe iki wis elek utange akeh yoan yo isik gelem ki rak yo saking
0: ni aku gumune ngene kok karo karo kancaku sitok iki yo bojoku ding. Kowe iki tak kandhani nek arep mentasi dandane sik ayu.
1: Lah iki kurang ayu piye?
0: Ya yo kowe iki lak yo takon nganggo wedak sik iklane ning TV kae to. Wedak wedak kon merubah wajah kita menjadi putih. Lah kok kowe nganggo wedak malah kelabu ngono kuwi lho. Bilae, bilae kowe ora nganggo wedak pon. Kliwon legi paing.
2: Lah iya kuwi. Kuwi garek tok terke ning Bangjo kae lho, Kak.
0: Ning Bangjo.
2: Tok gawake anu kae lho cepuk teh Jawa.
0: Heeh.
2: Kon dodok ngono kuwi ngerak wis akeh dhuwit sik nyemplung. Wis hasil.
0: Lah iya. Lah iya nek ngene iki ra iya nanjake karo pelajarane dhewe to.
2: Lah
0: manuskrip manusia silver. Lah ngopo ra tega?
2: Wong yo jan cocok nek kowe iki ndodok ngene. Aku ki ket malah urung kenalan to. Oh iya kenalan sih. Kuwi kan ana sepete.
0: Ora kenalan no ndak dino amor.
2: Apa kowe sok amor yo?
1: Ora kowe iki. Heh, rasa ngejak kenalan yo. Wong ora ndek kere iki.
2: Lah kere kok gelem.
1: Iya.
2: Jenenge Geogo Bleo. Apa?
0: Wong kok neko-neko jenengku ki ning kene iki kedapet dadi Arjo Sepet. Mergo penggaweanku sepet. Gawani sepet. Ni aku gumun meneh karo cah kulon praga, sing jenenge Abib. Kuwi ra anu gak penggaweane bantik wedhus. Makane jenenge Abib wedhus. Iya. Tenan kok iki Abib iki sowan ning RRI. Iki sedurunge adi buka. Iki luwih dhisik ngaturaken salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng galu Bapak Ibu tamu sedaya ingkang kinurmatan. Oh iya, kono.
2: Nggih. Iki acara apa to, Kang?
0: Iki adewe iki sowan ning RR iki pentas paguyuban Danuna Cakra.
2: Danuna Cakra.
0: Iya. Iya,
2: kuwi.
0: Pentas sangsa, sanggar sastra. Lah iki dosene dhewe sinen sapa aku lali aku.
2: Apa-apa?
1: Ayo.
0: Bapak-bapak dosene dhewe iki sapa aku ki lali aku nek ngetoprak ngene iki terus nakelingan kok.
2: Prof Afendi.
0: Nggih.
2: Kalian Bapak Sutrisno.
0: Oh, nggih ngaturaken sugeng. Dalu Pak Afendi kalian Pak Sutrisno. Nggih.
2: Kesamane.
0: Yo, iki sik rawuh ki akeh. Iki Bapak Ibu dosen pendidikan bahasa Jawa. Iki rawuh kepareng rawuh. Terus aku yo dirawuhi karo senior sesepuhku.
2: Sapa?
0: Pak Dalijo. Sugeng dalu Pak Dalijo. Nggih. Kalian Pak Giman, sugeng dalu Pak Giman.
1: Nggih.
0: Matur suwun sampun nyeng kuyung kula sak kanca nggih, Pak. Kata lepate nyun pangapunten.
2: Sapa meneh?
0: Wis.
1: Bapak Ibu maksudnya.
0: Iya, Bapak Ibu e ak dhewe.
2: Ak dhewe.
0: Kira-kira mbokmu sik endi?
1: Endi ya?
2: Ora ora yo.
0: Soale aku ki nek arek kenalan bapak mbokmu, soale aku ki mugur ngincer. Kowe kan mau wis ora anu ora gelem karo aku.
2: Iya
0: toh. Ya sekirane kowe nolak cintaku, ora kowe rak mbokmu ya isih oke.
2: Yo. Kowe kurang ajar jenenge ya.
1: Ya.
2: Apa kowe njaluk di temokke karo bapakne iki?
0: Ora rawani kok gendok kono ki.
1: Iya jelas lho.
2: Ya jelas. Ning jane bapakne iki ki wedi nek ro kowe.
1: Iya.
0: Wedi apane?
1: Wedine apa ta yu jasane?
0: Wedi undune. Tak mau kamu go dibuli-buli. Kowe larati le usuk-usuk kursi ndek wingi iki aku. Sing gawe teler kae aku ki katut. Kasih lae ku digandani.
2: Gawe apa? Trailer
0: ngono. Teler.
2: Trailer.
0: Iya ya trailer. Nah aku iki.
2: Ya.
1: Ora ora. Ora arek jare bebojoan.
0: Ya pokoknya nggak film gue lah, aku nanti dandanin melocot-melocot ngono kae lho. Lah terus aku ki tok anu dikondang kene sik jenenge Arjo Sepet kuwi ki anu kene Ciloko ngono ki. Ya Allah tanggaku iki Arjo Sepet kene apa-apa gek ning omahku wis dicepaki kursi oke ngono kae. Heeh, lah sebule tok ling ngusungi kliru ning omahku ora digawe ning RRI ya nek wingi iki. Ora mati yo ditane mati wae.
2: Tapi ora mati ngono ya.
0: Heeh. Iki pentas paguyuban Danau Cakra. Heeh. Iki merupakan salah satu di bahasaku Indonesia wae iki. Anu
2: kepiye to?
0: Seko kumpulan-kumpulan mata kuliah beberapa mata kuliah. Kuwi aneng sang apa kuwi tembang.
2: Tembang.
0: Karawitan. Sastra, kritik sastra, aku diglumukke makane gawe pementasan ngene iki.
2: Apa iya Gendo, bos aja.
0: Iya, tenan kok kandane ndo bos piye kok ngene iki rak. Mahasiswa sik pinter to mangsamu.
2: Pin. Iya, tugas iki ya digarap.
1: Digarap
2: urung wase.
0: Wis, sik urung digarapi tugasmu. Tugasmu iki ra bakal anu, ra bakal dikei biji. Lah mergane kae rak ditumpuk ning lidrap. Lah dasare kowe iki rak cah ambisan tah. Cah sik mending awake dhewe. Lah dene aku srek kae sik ning ring drap kae tak abusi.
2: Wah, iki sampe ora apa.
0: Ya pancen kuliah ki ora mugur cerdas tapi ya kudu cerdik.
2: Oh, lah ya licik jenenge yo. Kuwi
0: jenenge. Nek adewe adewe iki yo ngaturake matur nuwun. Dumateng pihak RRI sampun maringi papan kanggo dhewe pentas. Matur sembah nuwun. Tetembangan yo.
2: Lah nembang apa?
0: Tetembangan yo lagune sik
2: sapa?
0: Sik anu. Jane aku pengine sik rohani, mergane lak biyen aku sekolahe ning Man to. Anu, tenan aku sekolahe biyen iki lak aku ki lulusan Man. Tapi ki biyen ki ra sida lulus mergane pelajarane ning Man ki angel. Terus aku pindah ning gone Min. Iya wah ning gone Min iki pelajarane penak mugo diwarai remiro dadu ro otok ngono ki ro
2: mesti. Lah ya.
0: Apalane reti ora?
2: Men sak duwit-duwite to.
0: Heeh, apalane kowe reti ora? Macane alkohol.
2: Oh, alkohol alkohol.
0: Ya kuwi ya, tenan kok. Monggo Mas aja dipleroki Mas.
2: Nggih. Lah. Matane.
0: Gus. Wah si dene ya jebul ayu lah iki ya. Lha
2: matane ya eta.
0: Anu buah kedondong, buah nanas.
2: Asik.
0: Minta nomornya, nomornya dong. Lah aku ki lak ya aku ki ning ini ki lak ya isin to karo Pak Dalijo mergane ki lak ya aku ki ning Klaten ki terkenale Kondan Markun dan Dalijo. Lah iki aku ning kene ki biasane ning kono ki nonton kok sak editor lak ngene ki aku ketok lelaris. Aja dipleroi maju.

0: lupa apa tak lo? Aku kira kini kalah kelabu yang gawean ni rumput suku.
1: Jangan lupa kan kau ni kira-kira aku.

0: C'est...
1: Kang. Kang Guno. Kang.
0: Uras. Ora.
1: Kang. Kok anggonmu nyawang aku kuwi karo mesam-mesam? Ono apa to, Kang?

0: Ora Pastor Mulaj. Aku prasetyo. Ora bakal gawe cuaning atimu. Paribasan. Ewoning kembang saparan ki. Ora bakal ono. Sing nandingi kaendahan. Sing tangsa jejerit atiku.
1: Nanging apa sing tok kandhake kuwi tulus saka telenge atimu, Kang?
0: Mas Ora Mulaje. Tresnaku kanggo kowe kuwi paribasan. Ilining banyu kali Bogowonto sing ora tau wasat jahane. Dadi aku ora bakal goro nganti sak dawane uripku.
1: Ari ler gumanti sasi sing tak lakoni iki sasat kebak kaendahan. Rino kelawan ratri mung tansah kaimpi-impi pasuryanmu, Kang.
0: Semono uga ayu ning citramu nora nabi uwal saka telapuk aning mripatku. Gawang-gawang katon kumantil merapi tindak tandukmu kang prasojo saya mimbui rasa tresnaku. Topok sawangan kaki, lintang-lintang kak anrenggani, lan padangi ulan purnomo kae, uga dadi seksi, manunggali atimu, lan atiku.
1: Semono uga aku, Kang, ning atiku iki mung tansah ginambar godhong waru, kang kebak kanggo awakmu. Senadyan akeh ing pepalang lan ambane pindho Alasindoro, nanging tresnaku ora bakal lanyo tekan sak lawase, Kang.
0: Iya. Yen ngono besok golek dino sik becik ya. Aku bakal suwane kademangan. Banjur aku bakal matu. Menawa aku arep mpek bojoku, Cahayu.
1: Iya, Kang. Mesti Bapak karo Simbok bakal mangestoni sambung tresnane awak dhewe ya, Kang.
0: Iya. Iya, tenan. Tenan sih. Janji. Janji sih.
1: Tenan ya, Kang.
0: Iya, janji. Bapak sih. Aduh ponan. Nyun pangapun, Pak. Kula mboten mangertosi.
2: Ora dadi ngopo, Le. Bapak bakal mangestoni anggon warep bebrayan.
1: Monggo Kiai Wadung. Mboten sumerep menawi Kiai Wadung menika merepeki kula kalian Kakang Joko Guno.
2: Ora dadi ngopo, Mas Ror. Aku kuwi wong tuwa. Ngerti butuhe cah enom. Wong yo aku wis tau enom. Ya ngono ra, Joko Guno.
0: Entih, Pak.
2: Ning ya kuwi. Apike ora sah kesusu anggonmu arep sambung katresnan. Paraan isih muto apir. Telik sandine kumpeni wis disebarono ngendi-ngendi. Sa perlu kanggo goleki ana ngendi nenggae Kanjeng Pangeran Mangkubumi.
0: Lajeng kersane Bapak dos pundi, Pak?
2: Mula saiki ngene le, lan Mas Rod. Dalaran ing katembangan paraan isih dirawasi, Pak. Lan kowe sakloron uga mangerti menawa perang iki durung rampung. Mula gak jaluk anggonmu arep bebrayan disuwak luwih dhisik. Ing besok yen perang wis rampung, kahanan wis ayem tentrem, kepinginanmu sakloron mesti bakal kasembatan. Kepiye kira-kira kowe padha sago apa ora?
0: Kepripun iki, Mas Toro?
1: Ora dadi ngopo, Kang? Mergo wataking prajurit kuwi pancen kudu nengenke butuhing kawula timbang butuhing pribadi.
0: Enci. Yen ngaten, kula kalian Mas Toro mlaji. Sakah, Pak?
2: Ya. Mula saiki ngene. Manut pawarta sing dak tampa. Lenggahe Kanjeng Pangeran lan para pandherek lekas diambus dening para sekutane kumpeni. Rehne telik sandi kumpeni wis disebar. Guna.
0: Cih, Pak.
2: Kowe tak wene kewajiban kanggo ngawat-awati lan golek sisik melek ngenani para sekutane kumpen. Gak jaluk lakonono kanthi lampah ratri. Sesideman aja nganti dicubriani dening sok sapa wae. Samongso ana kabar apa sing kok anggap perlu. Balio.
0: Kepripun Mas Toro mulaji? Sampeyan kering. Apa melu?
1: Aku kepeksa ora bisa melu, Kang. Sebab langanku sumo kuwi duwe jejiban gede. Ya iku njaga kawilujengane Kanjeng Pangeran Mangkubumi sak keluarga.
0: Ora tapi ngopo? Yen ngaten, kula nyuwun pamit, Pak.
2: Yo. Sing ati-ati yo, Le. Aja lali njogo kawaspadan.
0: Enjih, Pak. Aku mangkat disik ya sih.
1: Sing hati-hati ya, Kang. Pandung aku tansah nyisihi lakumu.
0: Iya.

0: Katakan,
1: Pangeran Mangkubumi, burung kaca kau. Nek koyong ini lagi. Kompani sing repot. Rakate perang tambah dino samsaya nunggu. Kamangko, prajurite saya ditambahi kanggo atu arep. Nah, samsaya prajurite matekel-tekel rakate saya blekak rakaru-karuan.
2: Gih, coro tuan. Telung pulai ugal deniku mboten sidik. Laning tuan mayor mboten saya khawatir. Percaya kula kalian kakang godang mawon. Kanjeng Sunan mesti paring pambiyantu. Lah wong jagat Surakarta menika mboten namung sak ambane sinjang ginelar. Pak iya to kan?
1: Nggih, Dik. Nah, kompani POC. Sing nang matua iki wes kontean.
0: Ragam. Ramong kok.
1: Masuk ulu watu. Uko Londo. Pangarang arange Pugawa Surakarta. Sing tadi rah-rahanku wes kelong pirang-pirang. Mergo padha sabiyantu marang Pangeran Mangkubumi.
2: Sampun to tuan. Tuan mayor kelarang boten saya khawatir. Percaya kula mawon. Wong Kanjeng Sunan Pakubuwana niko manut kalian Gusti Patih Pringgalaya. Kamangka Gusti Patih menika caket sanget kalian kumpulane VOC kepara memitran ugi sekuton. Lah wong ingkang damel abang jone kraton Surakarta menika sanjih Gusti Patih Pringgalaya to. Paribasanipun Kanjeng Sunan menika wayang lan Gusti Patih menika dalang sawetahe. Kanjeng Sunan mboten nanti dahar aturipun para pangeran lan para sentono sanesipun. Mila saking menika saged dipun pesthekaken menawi Gusti Patih sampun menggalihaken kamulyanipun para kumpening Surakarta. Rayu ngono to dibantah.
3: Lah, leres aturipun Kakang Godang menika ngira tuan.
4: Kakang Godang saged matur mekaten niku mboten tanpa sebab. Ananging rak panjenengan mangertos piyambak menawi kula lan Kakang Godang menika minangka prajurit ingkang dipunutus kagem biyantu panjenengan pada sisik melik laskar Mangkubumen to.
5: Iya.
4: Mila saking mekaten kula lan Kakang Godang mangerto sanget pakaryan lan lampahan ingkang dipunayahi dening Gusti Patih Pringgalaya kalebet anggenipun menggalih para kumpeni VOC tuan.
2: Nah, mila ingkang sare to ndoro tuan. Mangke perkawis menika tentu saged dipunudari, ora di.
5: Lah
1: iya. Yo.
6: Anwar, Tuan Mayor.
2: Suaranya sopo.

0: Wiryadipa. Age lebuan agudang. Lan kongkono poro andahan liane.
1: Gih, sendiko antara tuan.
2: Gih, ayo. Gini pirang-pirang ini. Ayo, rambu-rambu. Neng, ngaten.
3: Niki kulo, kalih perlu liya sing luweh wigati. Biasa, pakaryan kulo. Minangka telik sandi ini kumpeni, toh.
0: Yo, yo. Kepi, ono kabar apa? Oh, lurai.
3: Ngaten. Para ansak niki lagi sengkut ngladi. Didadekake laskar. Kangge mbiyantu Pangeran Mangkubumi. Dene sing mandekaku malah demange paraan dhewe. Keporo putrinipun Estri Injih Mulacih dipun angkat minangka perjurit wanita Plangen Kusuma. Wah. Lah yo edan to nek ngaten ndara tuan. Mula sakniki kekuatane jeng pangeran niku saya wakil ndara tuan.
0: Wah. Piye kok ngene iki? Kompani seneng. Magelang kene wis rikih. Lah kok Pangeran Mangkubumi samsaya kuat. Nek kaya ngene iki, kompani sing repot.
4: Hah? Juragan.
0: Gunak yang menggalek lakone kompani. Kang saya
4: digawe rumpel. Dereng Pangeran Mangkubumi.
0: Baratnya.
3: Wah. Tuan, endang sareh. Mbok yo sampun to. Saben pancoban niku rak mestinipun wonten cara anggenipun ngrampungi to,
0: Ndara. Terus piye carane? Koe rameng bebuta gir kulura.
4: Syukur bagi aku dibiyantu.
3: Ndara tuane iku mboten sah kuatos. Wong kula niku ngabdi dateng panjenengan rak nggih pun suwe to. Pun mboten sah kuatos to Ndara tuan. Kula sampun gadah cara lan sranaanipun kok Ndara tuan.
4: Oh, ngono. Dur kabeh.
3: Ngaten, Ndara. Warto engkang kula tampi saking antek-antek kula. Yen sakniki ten wewengkon kula niku wonten telek sandi Mangkubumen sing padhos sisik melik lan ngawat-ngawati ten wewengkon kula. Wah. Pancen bocah kemlinthi to nek ngaten, Ndara tuan. Nggih, niku sing ajeng kula arah.
4: Oh, piye? Tarmu
3: ngaten lho, Ndara.

0: Pri pun tuh tuan.
1: Apa yang kau lakukan? Ah, naik kelakon pisau, kau yang pecah. Prajurit mangku bumen, kau bu, oh, paraan kini. Neng, apa kau iso? Turiawan.
0: Angge, sakit. Turio cetol lewanton. Wong kula niku tiyang mriko. Lurah sih. Pun mengke panjenengan trimo resik mawon. Kula engkang badhe damel rekod daya supados saged kalampahan kanthi gangsar tanpa kadenangan.
1: Yo. Nek ngono, aku matur. Ngene lurah. Kepiye yen upama pangkatmu kuwi tak unggahke dadi tumenggung. Kowe klem.
0: Tumenggung Dora Tuan. Wah. Mampir iki. Panggih seta purun. Wong waton tasih entuk nyambi dadi lurah. Kalih bakul mbahku. Niku sik marake sugih kok.
1: Yo, yo orang. Mangko yen pakaryanmu kowe mau rampung kan ditata. Aku bakal matur marang Den Dipati Pringgawaya supaya nggugahke pangkatmu kuwi. Dadi temenku.
0: Eh. Lah estu napa ndoro? Nggih, sandika dawuh ndoro tuan. Neng ngaten lho Ndara Tuan. Jir Basuki niku mawa beya lho. Ngayahi pakaryan semanten awrate rak nggih mesti. Perlu probeya kathah ta. Masa. Mboten.
1: Apa?
0: Niku lho Ndara Tuan. Di sini kalian sangu
1: alah bapak
0: sangu kurang
1: ini ini kawan
0: wah lumayan. Matur nuwun sangat lho Ndara Tuan iki. Syukur-syukur sing kerep ngoten lho.
1: Ini lho. Mangko kotang lan bathak akeh mau tak dawani supaya ngewangi pakaryanmu kuwi mau.
0: Wah. Amalah kaleresan to Ndara Tuan. Mun rena penggalih panjenengan Ndara Tuan. Panjenengan saged nyepung pangeran mangku bumi lantung donipun panjenengan gadah pikantuk ganjaran agung saking gubernur jenderal agung kumpeni.
1: Benar benar wis nek ngono saiki kowe tak suka to mangan enak ning loji lan ladeni para abdi.
0: Mangan enak Ndara Tuan. Wah nggih purun kula. Wah monggo monggo kula dherekaken.
1: Ayo
0: monggo monggo.
1: Mangan enak
0: niki. Wah mboten menjeti ampekan iki diladeni.

0: 땀난 나와 태우기
1: 고기
0: Aduh, menawa
2: patoban iki pancen sinare jene Gusti.
0: Ngono ta? Nggih.
3: Kene kose.
4: Pripun ta?
1: Kabeh coba gantekke aku yo.
0: Pripun?
1: Bener iki mau aku kon jeding lho yo. Ning. Lah, iki mau kok dadak iki nyubriani, Kang.
0: Oh. Nyubriani pripun,
1: Kang? Lah, te. Genine iki mau lho. Nggih. Ngono sapa mburi omah?
0: Lah, apa iso?
3: Saka mburi omah ki aja-aja saka pawone iki utrima.
1: Ya ora.
0: Iya.
1: Terangula. Tuamu genine bulat-bulat kaya ngono kok. Karo omah sing sampun apa ki jenenge kiwane temene lah ya kenek kabeh. Ayo. Ayo. Hebat dene liyane lho.
4: Kuwi dicak-recek mau ki ora piye.
1: Dadi iki pancen nyubiani.
3: Lah,
1: ning ngene yuk, Kang.
4: Piye piye?
1: Piye? Omah mau ki. Aku krungu ana wong dapa dudon.
0: Lah terus ngerti-ngerti kobongan iki, Kang.
3: Lho. Iki aja ngono ki sik padudon ki rak iki malah ya yuk trima bal-balan rubuh jumu to
1: kene. Ayo wis ora ngono.
2: Bulat-bulat yo njaluk tulungak dhewe iki mau ya to. Kepiye?
0: Terus nek wis koyo ngene iki sapa sing arep tanggung jawab?
5: Iki mau ngasih kudu tanggung jawab. Bocah iki sing wis mari ngobong karo pradesan kene.
1: Saya
3: bener, kuwi bener. Ngomong kok putra kiai, putra ulama.
0: Napa gak tok? Joko bukan iku.
1: Putra kiai kan dibusuti para ulama sak para mriki lho, Kang.
3: Bawa bendera-bendera.
5: Iya,
3: Joko
5: mindake bener. Katane tu mindak Allah ngono. Wis nyoto.
1: Kok kan jelas agak gedak wong menang Joko Gunung kan besem desa mriki.
3: Lah, yo
1: bener kan.
5: Percaya kena ora.
1: Ampun,
5: pripat pun. Nanti kok bengi iki mau. Pas aku arep ning omahe bekel desa pucuk. Aku ki weruh Joko Gunung. Coba guna ke melaku gelenak-gelenak gawa oncor lan ngobong omahmu kabeh.
1: Gila aku rak percaya kan. Rame kasih Joko guna ngobong omahe
3: rakyat
0: asyik
1: ngobong. Oh bener kan, gue bener.
5: Aku sih uruh dewe kok. Terus andahanku ke nyekel Joko guna tak gelandang rene.
1: Andahannya ngerti lho kan.
3: Iya
1: rak.
0: Neng,
1: pripun, dia napa mbatan?
3: Walah nggih wonten nyatane kok.
1: Lho, sumpah aku. Piye? Piye Joko Gunung?
3: Ampun pitados kok.
1: Kok
3: estu iki boten nyaten.
1: Iki piye to?
3: Piye?
1: Sing dipercaya sendi.
3: Ki sampean apa kok ya
1: wong? Iki kuwi iki
3: tujuan. Boten ngaten
1: lho. Bener sopo?
3: Allah. No Gunung. Kowe iki rasa goro. Mergo aku dhewe sing jadi saksi marang tumindakmu sing jarine arep nyarake para warga kene to.
1: Para warga kabeh.
3: Nggih, ora mung kuwi. Mataku juga weruh. Glibete si Joko Gunung iki saben bengi ing kelurahan Wiradipan kene. Nek ra golek lenamu kabeh, golek apa? Balawan, jebul iki kok ngono kita tumindakmu nok.
5: Lho, ra iya to? Wis iso tak pesthekake kok. Yen sejatine mbengi iki mau Aku ngarep guang tilas. Mergo bondone para warga iki wis dijarah raya dening Joko Kuno.
3: Wah. Ngono ta nek ora nyongko aku.
2: Ini jebule iki.
3: Boten.
2: Lho. Isih selak.
3: Masuk sing aku iki. Aku menes.
2: Yo. Wis cetol.
3: Sampeyan apa tonton ndak kok gua.
5: Hei, Kuno.
3: Kowe kuwi arep selak.
5: Jarine kowe Satria Utama. Wirane awan to. Nek bengi kowe golek lenane para warga kene, botok keruk bandane to.
0: Lho. Ya tenang kuwi. Eh, jawab aku. Emang peminjammu ki apa?
2: Nah, ngono iki. Bener ya atau enggak kowe? Oh, ayo ngono.
3: Ino.
2: Seno nang.
3: Wah. Opo kuwi iki ora ini? Kuwi lumah pengpengan mah ben kudune nang Dewa Tasatriya lagi mau.
2: Ah, iya bener, gak
3: bener kuwi.
2: Bener ngono.
0: Nah, para-para sadewa.
2: Bener.
0: Sing tadengane muga arep tuh dipitangi karo kemuni.
2: Oh, jangan. Ra.
0: Gatok karo pengira.
2: Eh, oh, enggak. Lah iya
3: ora malah kosok bali ni Joko Guno ke arep nyarakne para warga pas takon tak nyandia.
2: Wah. Nyak wae.
5: Wis kebukten to. Saiki mergo bisa tak cekel. Coba yen ora. Mengko bakal tak suwanke menyang Kademangan. Mestine bakal nampa pidana.
2: Lah,
5: Neng. Sak durunge tak sowanke menyang Kademangan. Ayo. Sak iki sakarmu kabeh. Warga uga duwe wenang. Males tumindak bocah iki. Wis ning sarake awak dhewe.
2: Neng.
3: Piye?
2: Piye?
3: Piye?
2: Mangkel iki kon nangkap. Oh, ngaku mangkel.
5: Joko Guno mergo ni kula mangertos gribetipun Joko Guno tengkarang pradesan mriki monggo ranjih panjenengan mangertos piyambak kathah warga ingkang kecalan bondo blono mergo dimalik ah niki wau kuwi ya Joko Guno kasunyatan ingkang tumindak kok gadah niat ngobong umanipun para warga lah yang ngono to
2: lah leres
3: leres
0: niko
5: dadi lurah ing prajurit mangkat kumet. Malah tumindake nista kaya ngono. Saiki nang malah dadi nyoto to.
3: Lagi laras.
2: Ya to, Kak.
5: Cuman dereke mangku bumen wae. Golek kamukten kanthi ancik-ancik sengsane kawula.
2: Ah.
5: Nek pancen ora disengaja karo pendhuwure. Lah ya ora bakal. Dereke wani tumindak kaya ngono.
2: Laras ae to, Kak.
5: Iki wis bisa mesthekake. Yen sing jare penggayuh urip, pangeran mangku bumi. sing tundone arep buktekake para kawula kuwi tiba tekan swara kabeh kuwi mung kanggo pawadan anggone golek kamuktene ning diri pribadi kabeh ra wis weruh
6: nggih
3: ra wis sambung
6: nggih nyoto niku

マスオの友達マスオおちょくっつぶ

0: Piekah? Pie? Aku ora salah krungu. Jebul ana ya. Wong sing wis tumindak luput. Ning rumangsa kaya ora ana apa-apa. Apik kowe, Kang? Apik kowe?
1: Mas Toro mulai. Ora teges aku balik kedadian sing wis kelakon iki. Neng kudune kuwi sono. Endi si pancen bener lan endi si puput.
0: Isih kurang bukti apa meneh to, Kang? Kabeh wis cetha welo-welo. Kabeh uga wis reti sing sak nyatane. Menawa wong sing dianggap satrio, wong sing dianggap duwe pangkat lurah ing prajurit, kuwi ra luwih aji tinimbang asu aja.
1: Apa wae ucapmu marang aku? Tak tampa Mas Toro mlaku. Neng yen kowe banget tresno karo. Kudune kowe iso. Kowe percaya aku. Tinimbang percaya wong lain. Sing durung karuan bener. Kudune tresno mulwe jejik adek adek. Tinimbang madek. Bangmu atikmu
0: Tadi wong sing paling rumangsa bener mono pancen kepinginane saben wong ning yen gepok sing golek karo tresno kuwi ora gampang, Kang. Apa mbok pikir kapercayaan sing wis tinali kenceng kuwi ra iso pedhot mergo sing nebrat gegaman. Tatu saklawase tetep bakal dadi tatu, Kang. Percaya ki kena. Ning bareng tak pikir jero. Menungso kuwi ra iso percaya sawutuhe marang wong liya. Apa meneh karo wong sing ra iso dicekel omongane.
1: Mas Toro.
0: Kowe kuwi priya apa to, Kang? Priya apa? Kowe kuwi mung priya kurang ajar sing arep ancik-ancik kamu keteng kanthi aling-aling jeneng Pangeran Mangkubumi. Jebul ora ana gunane aku seprana sprene nderek kanjeng Pangeran Mangkubumi. Yen isine mung wong-wongan ra genah kaya kowe.
1: Cukup, Mas. Cukup.
0: Durung cukup. Aku ra bakal mandek. Sadurunge ati iki ngeblakke sak kabeh lara ati. Sing wis bacut tinggal tekan batin.
1: Aku kuwi mung dipeten. Kabeh kuwi mau mung direkat. Kabeh kuwi ra bener.
0: Arep kowe ngomong nganti pedhot suaramu. Aku ra bakal iso nopo kabeh pawadanmu.

0: Yo, pues, na ajak ko yung aku jaluk ngapura pas waktu pelajar. Paksa tak aku ni lubukku. Neng ustaz nak kunan. Aku ora padange jagatku mlari. Nung aku mau kasih uripku. Ketimbang aku urip. Mau dianggap rucak karo wong sing banget tak resta.
1: Syukur ya kau kelem ngakoni luputmu. Rasa gak aku tebu kepeksa. Ungkasono uripmu. Aku kok wis ra kuat gak penarane ati. Mas Ara. Sampean tegok sangeten. Menawine gak agen. Jahe pun Joko Guno. Sampean badhe keton. Menawi lelampahan Joko Guno. Mekaning pati. Teh. Kowe kuwi sapa? Kok wani mulang aku? Sampun sak mesdinipun. Kula paring mubarah dateng sampean. Mas Roro. Sampean kedahipun percaya sak wetahe marang katresnan sejati ingkang ngerinten kelawan dalu ngrenggani maneh sampean. Ora bakal. Aku ora sudi. Joko Guno menika saestu priya ingkang becik bebudene. Sampean kedahipun boten gampil pitados. Awit atur ngayawara saking lurah licik Wiryadipa. Joko Guno menika saestu namung dipun pitenah. Awit reka dayanipun lurah Wiryadipa. Sampean ora waton ngucap. Kula boten waton ngucap. Nanging ngucap ingkang mawi wewaton. Katigaso jonggo kula. Menawi kula atur turut datang sampean. Sejatosipun kula mangertos sedaya lelampahan wonten ing paraan mriki. Wiwit saking kademangan kalurahan Wiryadipan, Loji Megelang, Giring-giring Sindoro.
2: Yen pancen kowe rumangsa paling ngerti kabeh sing dumadi iki. Banjur kepiye lara-larae kok Kakang Joko Guno iso dipitenah? Mesthi kowe rasa ndunungke to. Iya to.
1: Sedaya menika dipun wiwiti saking kalurahan Wiryadipan. Derajat. Angkat. Semat. Gobonto donya. Sampun nutup akal penggalih para punggawa kalurahan Wiryadipan. Piyambake pun sampun ngenam kamukten kalian company VOC tanpa ngrewes yen sedaya menika nuwuhaken bentik pasulayan uga kasangsaran tumraping para kawula ing paraan.
2: Ora bakal. Apa iya? Nek lurah Wiryadipa kuwi wani karo bapakku ya dembange paraan.
1: Menapa ingkang damel ajri? Kumpeni wonten sak wingkingipun lho Mas Roro Mulatse. Mokal. Menawi lurah Wiryadipa badhe ajri dateng ke Demang.
2: Terus apa gandeng cenenge karo Kakang Joko Guno sing dipitenah?
1: Titi wanci menika kumpeni sabun kekirangan raget perang anggenipun aben ajeng kalian laskar Mangkubumen menika ndadosaken gempaling penggalih para jenderal kumpeni. Mila saking menika lurah Wiryadipa badhe damel karti sampeka Kagem Aseng pambiyantu marangku benih piyambakipun mangertos menawi laskar Mangkubumen kiat sanget pramila lurah Wiryadipa badhe merong Kambojingga gawe ringkeh laskar Mangkubumen.
0: Bajul, aku sing dadekne srana.
1: Bener Joko Gunung.

0: gawe ku cemas maini Kanjeng Pangeran supaya tundone ditembang uga para penderek nyabarake anggone nyengkuyung Kanjeng Pangeran.
1: Nek ngono gatuk karo apa sing tak rasa. Mergo nalika aku dadi sisik mulai ana ing kalurahan Kutha Dipak. Dumadakan ana wong kena kene arep maling sawijining omahe warga. Banjur aku patuh dengan wong kuwi mau. Tanah oncotku disampah.

0: apa telatimu sih podo miur? Anggonmu podo nyengkuyong gegayuhan warku.
1: Boten jeng pangeran. Saestu kula lan para kawula paraan badhe nyuwun pangapunten dumateng Nandalem ugi Joko Guna. Awit sampun percaya kalian rekodayanipun Kilurah Wiryadipa. Satemah kula lan para kawula paraan badhe nyabaraken anggenipun nyengkuyung kersa dalem. Nanging saestu kanthi ateping manah lan sedya becik kawula lan para kawula paraan badhe nyawiji malih nyengkuyung lekas dalem jeng Pangeran Mangkubumi.
0: Yo, aku lan Joko Guna wis paring pangapura marang kowe kabeh. Saiki aku arep nodi karang kasetyanmu kabeh. Tak jaluk pati lan uripmu kanggo nundung para kumpeni sing wani ngejak-jaki ajring diriyane Bumi Pertiwi. Apa kowe kabeh padha sanggup?
2: Saka! Kulai kegerawan apa?
0: Sakit! Kakek batu lho!
2: Putu dalam sawu lho! Sama niko, para prajurit Surakarta, lan para kumpeni sampun badhe ngangsek tumujuwe ngarang-arang redi sintoro menika.
0: Kok bisa kowe mangkono sae?
2: Menika saged kelampahan. Awit lurah Wiryadipa nedahaken lenggah talem. Dateng para kumpeni lan patih Bringgalaya. Lurah Wiryadipa ugi migunakaken wekdal menika. Bilih mangertosi kegiataning prajurit Mangkubumi nembe ringkih. Mila sumangga kau caksanen dalem.
0: Ya Prang Pucuk Sindoro enggal kawiwiti lan sae lan kabeh wae hak ndhawuhke para prajurit supaya nggelar Prang Sapeturan. Para laskar paraan rangsang mungsuh saka sisih wetan dipandhegani dening kowe Kidemang Paraan lan Said uga kowe Joko Guna lan di para prajurit Mangkubumen raposo mungsuh saka sisih kulon. Prajurit Langan Kusumo mentang gedewa saka pucuke Gunung Sindoro dipandhegani dening kowe Mulatse. Akhirnya ket lamun toh diputuhake lan kanggo kabeh wae aja pati-pati mundur yen mungsuh durung kalah. Amarga ya wektu dina iki, ya wektu iki awak dhewe kudu aweh bukti, kudu aweh bukti pinangka sipating satriya Mataram kang greget sengguh ora mingkuh kang kawengku tekad golong kilingin gayuhan. Sepisan meneh apa kowe kabeh padha sanggup?
2: Sanggup.
0: Apa kowe kabeh padha wani mati ning babaratan?
2: Wantun
0: bagus yen pancen kowe makun kaget dherek no aku undang para kumpeni
2: sendi.

Aku Nyekseni. Biar ku akui satria utama. Korban yang tresno. Aci yang tiri.

Sutrisno Putri Sampun Kapiarso Kiaran Kedobra Saking Auditorium RRI Dembangan Ngayogyakarta. Sutrisno Putri Panjirin Tasi Bidang Takan Kiaran Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio Inggang Luli Putri Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz, program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Seterusnya Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini sesarengan kula Andita Rizkia. Seterusnya Budaya, di pagi hari ini semoga kagem panjenengan yang sudah ceklik di 106,6 FM utawi RRI Digital matur nuwun sanget. Samangke kita sarangan menikmati program-program yang akan disajikan dari Pro 4 RRI Yogyakarta. Program kami yang pertama segera akan hadir, yaitu adalah Babakan Nitika Becian. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Uyon-Uyon Enjing. Dan di pukul 6 kita akan bertemu di Maduk Gado, kelas bersama Bu Guru Jengdit ye. Semoga setelah nombotnya kita pindah ngetakan sesarangan Babakan Nitika Becian. Kali ini bersama dengan penyuluh agama Heri Sujoko, membahas mengenai eling lan waspodo mapak wulan suara lantaran ruatan. Kagem panjenengan sugeng midhangetaken, dan kami yang bertugas di bagian ini mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Yeh, Sugeng Enjang, sahabat Programa 4 RRI Nusantara 2 Yogyakarta. Enjang meniko siaran batik babakan iti kapecian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Enjang meniko badhe ngaturaken tema eling lan waspada mapak wulan suro lantaran ruwatan tanggal setunggal wulan suro tahun 1900 Jimawal. Kulo Heri Sujoko minangka Ketua Presidium MLKI Kabupaten Bantul ngaturaken sugeng enjang rahayu rahayu rahayu. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan mengenai tentang tema eling lan waspada mapak wulan suro lantaran ruwatan. Jadi eling ini artinya ingat kepada Gusti Pangeran Enggeng Murbo ing Tumadi atau Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan waspada artinya adalah mawas diri. Di sini akan kita sampaikan karena hari besar dari kadang-kadang penghayat kepercayaan adalah di bulan suro. Dan biasanya bulan suro itu identik dengan ruwatan. Jadi akan kita sampaikan bahwa ruwatan ini dari kata ruwat yang bermakna menguasai atau menjinakkan. Menjinakkan siapa? Menjinakkan musuh yang datang dari dalam maupun dari luar. Sini kita sampaikan bahwa musuh luar ini digambarkan Bathara Kala atau Bathara Kala Gumarang yang merupakan perwujudan jin dan setan yang berasal dari luar diri kita. Perwujudan pengusiran makhluk halus berupa upacara ruwatan diawali dengan mandi bunga, buang sekerto oleh dalang pangruwat, diakhiri dengan memotong rambut tiang leksono atau juga disebut manusia sukerto. Kemudian yang kedua, musuh dari dalam. Ini digambarkan nafsu angkara murka yang melekat pada kehidupan manusia. Perwujudan upacara spiritual ini digambarkan menggunakan pasrah pamungkas dengan tiduran di atas kain putih dengan menyerahkan seluruh kesalahan dan seterusnya. Ini kita diajak untuk bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ruwatan ini memang umumnya dilakukan di bulan suro dengan tata bahasa ngawi geno hosoro yang berarti hari pengampunan. Juga bisa dilakukan sesuai kebutuhan di mana lingkungan tersebut terdapat tiang-tiang leksono atau orang-orang yang wajib melakukan upacara ruwatan. Kemudian di sini juga kita sampaikan ya tentang mungkin sejarah ruwatan kadang-kadang semua tentang Pro 4 RRI Jogja. Ruwatan ini bukan lagi ajaran baru ya, melainkan sudah ada sejak tahun 444 Masehi atau tahun Surya Sengkala 376. Ada peristiwa besar di Buku Horeking Wukir Kabasmi. Jadi dulu ada kerajaan namanya Kerajaan Giriloyo yang terletak di kaki Gunung Pangrangrong, Jawa Barat. Adalah yang mempelopori, yang kala itu mengutus Brahmana Rodi dari Kabuyutan Ngandung Dadapan, sekarang disebut Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, untuk menuntaskan mara bahaya seperti pagebluk virus corona yang kita di tahun 2020 sampai dengan 2022. Di kerajaan Giriloyo tersebut ada 3 model upacara ya. Jadi sebutan upacara tersebut yang sampai sekarang kita laksanakan ini ada 3 model. Ini yang pertama adalah upacara Grama Weda, yaitu upacara ruwatan ini dilakukan dengan sederhana. Sesaji sepasang kerbau atau sapi diganti dengan sepasang ontel pisang rojo mewakili hewan darat, sepasang hewan air, yaitu dengan sepasang ikan lele, sepasang hewan udara menggunakan sepasang merpati, kemudian ditambah pacul untuk membajak sawah untuk diberikan kepada Bathara Kala sebagai sangu syarat perginya jin dan setan di atas dengan cara dilarung di sungai besar.
Kalau di Jogja mungkin ada di Sungai Medok, Sungai Progo, Sungai Oyo, Sungai Opak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, upacaranya disebut dengan Raja Weda, yaitu upacara ruatan yang dilakukan oleh seorang raja. Sesaji ini dengan sebutan Sesaji Rajasoyo, yaitu menggunakan yang pertama sepasang kerbau atau sapi beneran atau mewakili untuk hewan daratnya. Kemudian ditambah minimal 7 pasang hewan air, hewan darat, hewan udara. Kemudian yang kedua, menggunakan alat pertanian berupa pacul, garu, luku. Kemudian yang ketiga, menggunakan dodot atau pakaian Jawa seperti jarik poleng, jarik gadung melati, jarik borong, jarik sidomukti, selendang merah putih, dan selendang solor. Kemudian yang ketiga ini ada yang dilakukan oleh kadang-kadang penghayat kepercayaan khususnya di telatah Ngayogyakarta. Ini adalah ruatan Murwokolo, yaitu ruatan dilakukan oleh Dalang Kondo Buwono dengan menggelar pertunjukan wayang memakai atau dengan lakon Murwokolo. Kemudian untuk sesajinya, ini tetap menggunakan sesaji Rajasoyo, sama seperti upacara yang dilakukan oleh seorang raja. Jadi makna dari 7 atau 7 ini mengandung makna filosofi, yaitu nyuwun pitulunganipun Gusti. Jadi pitulungan, kita memohon kanugrahan dari Gusti Pangeran Engkang Murbo ing Dumadi. Kemudian di ruatan ini banyak, nanti mungkin tidak selesai hari ini kita sampaikan, nanti di berikutnya ya, ada mantra-mantra untuk melaksanakan ruatan yang berujian 3 tadi, yaitu mantra caroko balik. Baris pertama ini hono caroko. Ho ini dari kata hono berarti ada. No dari kata gono yang berarti kelihatan. Berwujud seterusnya mulai dari ngelegeno yang berarti tidak memakai sandangan, masih telanjang bulat. Jadi manusia akan memulai hidup lahir dari guwa garbaning biyung, yaitu hono urip ing ngarco podo. Urip itu apa? Hidup itu bersumber dari baboning dumadi Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sumber dari zat kauripan disebut pletiing pangeran yang melekat pada diri setiap insan manusia. Zat kauripan juga disebut sukmo luhur, sukmo sejati. Berkedudukan di jantung manusia. Kemudian seterusnya, kehidupan akan berjalan seirama dengan detak jantung sebagai penanda bahwa manusia itu benar-benar mulai hidup. Uripen manungso, atau di kita disebut jagat cilik yang numpang hidup di alam semesta, yang disebut jagat gede. Seterusnya jagat cilik dan jagat gede diliputi kekuatan 4 anasir. 1 anasir air, 2 anasir angin, 3 anasir api, kemudian anasir lebu. Hawa anasir dan energinya ini saling berbaur, bertautan, menjadikan alam semesta ini menjadi hidup dan saling membutuhkan. Saling ketergantungan menjadikan alam bisa berputar. Jadi manusia memakan hasil wulu dari bumi ini juga. Alam ini memberikan kehidupan yang saling mendukung dan saling membutuhkan. Berkumpulnya lelaki dan wanita menyebabkan turun-temurun beranak pinak dari manusia itu sendiri. Kemudian kedua tadi hono sudah, kemudian caroko. Caroko di kemudian hari dikaruniai sebagai cipto, rasa, karsa, dan ponco ndriya. Sebuah kecerdasan yang tak tertandingi oleh makhluk lain. Sehingga manusia menjadi satu-satunya makhluk yang memiliki kelebihan sebagai makhluk pemimpin, sebagai makhluk terdepan,
dari sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Gusti Pangeran Ingkang Murbo Ing Dumati atau Tuhan Yang Maha Esa. Caraka Pancandriya adalah akal budi, sebuah kecerdasan lahir batin yang berfungsi sebagai pengatur, pengukur, dan penata laksana sesaat sebelum manusia berbuat. Kemudian muncul istilah energi akal budi yang akan dibahas di belakang ya, mungkin di season berikutnya. Ini tentang pada pamungkas kahuripan. Jadi tidak mengherankan langkah-langkah kehidupan manusia semakin tertata, rapi, bernalar luar biasa sebelum melakukan perbuatannya, tidak seperti makhluk lain yang hanya mengandalkan insting dan naluri kehidupannya. Kemudian caraka ini juga dimaknai sebagai utusan. Utusan yang berkedudukan di jagat cilik disebut sedulur papat limo pancer, yang di kepercayaan lain menyebut saudara kembar spiritual. Utusan yang berkedudukan di jagat gede oleh ilmu teologi disebut malaikat, nabi, wali, ini versi agama Islam, kemudian para dewa, dewi, versi agama Hindu, Buddha. Namun oleh menganut kepercayaan cukup disebut utusaning pangeran. Kemudian baris yang kedua, setelah tadi baris yang pertama adalah Hono Caraka, adalah Doto Sawala. Doto Sawala diambil dari falsafah Datan Sawala Datan Salah. Dimaksud dengan pernyataan tersebut adalah Datan Sawala berarti tidak bisa mengelak dari kodrat manusia yang diciptakan oleh zat yang Datan Salah atau ora iso salah. Nggih menika Gusti Pangeran Ingkang Murbo Dumadi atau Tuhan Yang Maha Esa. Datan Salah adalah sifat baboning dumadi Tuhan yang berarti maha benar. Dengan begitu, Doto Sawala memiliki filsafat makhluk-makhluk baik yang kelihatan ataupun makhluk-makhluk yang tidak kelihatan serta alam seisinya akan bangun miturut atas perintah dari zat yang maha benar. Kemudian tidak sampai di situ juga nggih. Jadi baboning dumadi akhirnya mengaruniai kehidupan ini dengan berpasang-pasangan untuk menjalankan kehidupan agar bisa beranak pinak, seterusnya berputar dalam roda kehidupan akan mulai berjalan. Kemudian sebagaimana yang terjadi di lingkungan kita, ada sifat salah, ada sifat benar, ada sifat sabar, ada sifat pula berangasan, ada sifat jujur, ada sifat pembohong, ada bapak, tentunya ada ibu, ada siang, ada malam, dan seterusnya. Diakhir dengan awal yang berpasangan dengan ada akhir. Dengan kondisi berpasang-pasangan ini, kehidupan memiliki ritme, manusia bebas untuk memilih mau melayani sifat hitam atau mau melayani sifat putih, yang kemudian dari sifat itu manusia memiliki konsekuensi. Konsekuensi yaitu apa? Ngunduh woeng pakarti di kemudian hari. Kemudian setelah tadi baris yang kedua Doto Sawala, ini baris yang ketiga adalah Podo Joyonyo. Kedua sifat tersebut memiliki kekuatan yang sepadan, baik yang bersifat putih ataupun yang bersifat hitam. Seterusnya sifat ini berdiri tegak dalam sanubari manusia sebagai akibat dari hidup di dunia yang memiliki banyak rupa atau wujud. Rupa dan wujud ini memikat manusia melihat kecantikan, melihat kemewahan, melihat keindahan, melihat kekayaan. Seterusnya sifat angkara murka manusia muncul
menjadikan manusia berhasrat besar untuk memiliki dan mencapainya. Kemudian dari hasrat kuat tadi, kemudian manusia memiliki dampak serius dalam meraihnya. Sebagian orang berpendapat yang penting tercapai keinginanku, urusan hitam putih tidak penting. Kelompok orang pandai berpendapat, aku harus berhasil namun sesuai dengan moral kehidupan. Kelompok lain juga berkata, apapun halal asal tidak diketahui orang. Disitulah kemudian muncul sebab akibat yang menjadikan manusia berwatak baik ataupun manusia berwatak buruk. Riuh, rame, campur baur, sifat dan energi saling bertautan. Energi saling bergesekan menjadikan kehidupan manusia menjadikan bergerombol-gerombol bagi yang memiliki sifat sejenis. Kemudian yang terakhir, baris keempat adalah mogo botongo. Mo itu sukma, go itu satu, bo itu badan. Selama sukma bersatu dengan badan, maka manusia disebut hono urip dengan membawa sifat baik juga sifat buruk kehidupan. Disitulah manusia diuji, akan kau apakan dengan dua sifat itu, apakah akan melayani kebaikan atau melayani keburukan. Namun setelah sukmo pisah dari badan, maka badan akan menjadi batang, artinya mati. Konsekuensi dari kematian itu, sukmo akan meninggalkan raga terbang menuju kelanggengan untuk hidup dan akan kembali melaporkan kepada baboning dumadi. Seterusnya, sukmo luhur membawa rekaman kehidupan, Tuhan membuka laporannya dan akan berakhir pada Tuhan yang mengadili. Jadi manusia yang melayani keburukan akan ditempatkan pada sisi gelap dan penyiksaan, namun manusia yang melayani kebaikan akan mendapati sisi terang dan kesenangan. Tuhan itu tidak berwujud, namun sifatnya memiliki jejak untuk bisa diketahui manusia. Bila yang diingini kembali pada Tuhan, semestinya kita membawa sifat-sifat sejenis dengan sifat Tuhan. Mari kita melihat contoh kehidupan manusia. Tolong perhatikan, yang pintar mesti akan berkumpul dengan yang pintar, yang sepaham mesti akan berkumpul dengan yang sepaham, yang jahat mesti berkumpul dengan yang jahat. Dengan begitu, kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa sifat sejenis akan berkumpul dengan jenis yang sama. Jadi, bila kita ingin kembali kepada Baboning Dumadi, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai episode terakhir kelak, tentunya kita harus membawa sifat-sifat Tuhan yang seperti diajarkan pada filsafat Hasto Broto. Ya, itu tadi sedikit membahas tentang, karena nanti satu minggu lagi kita akan, gak sampai ya, 5 hari kita akan memasuki bulan Suro. Tentunya eling dan waspada mapak bulan Suro ini, semoga dari kadang-kadang pengayat kepercayaan dan pendengar program 4 RRI Yogyakarta tansah kaparingan kabar gaswarasan kawilujengan kanugrahan saking Gusti Pangeran ingkang murbo ing dumati. Katen ingkang saged kula aturaken sugeng enjang rahayu rahayu rahayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Aku Alam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Yogyakarta atau IPMPY mengunjungi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggelar audiensi dengan jajaran pejabat RRI Yogyakarta. Dalam audiensi itu, Ketua IPMPY Muhammad Ilham Yusuf menjelaskan IPMPY ingin menjajaki peluang kerjasama dengan RRI Yogyakarta, terutama di sektor publikasi, penyiaran, serta kegiatan kepemudaan dan kebudayaan di Yogyakarta. Permohonan IPMPY itu langsung mendapat respon Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Mahendrajaya. Kepada para mahasiswa, Taufan menyambut baik gagasan tersebut. Ia menegaskan posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Beralih ke informasi lain, Sutrisno Budoyo, usaha bernama Quanta milik Retno Nordiwati dan suaminya, Wijang Indartono, seorang mantan dosen perguruan tinggi swasta, berawal dari usaha warung makan sederhana, sebelum akhirnya berkembang menjadi produsen pai susu dan catering. Retno menjelaskan, pai susu itu awalnya hanya dibuat iseng, sambil menunggu pesanan warung datang, tetapi kemudian justru lebih diminati pelanggan hingga akhirnya diproduksi serius dan dikemas untuk dijual. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Aman Jasuli nomor 4 RRI Pro 4, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutus Nuri Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali sesarengan wondering madok gadok kalian Bu Guru Jengdit. Pagi hari ini cuacanya nih Bu Guru tadi habis jalan-jalan keluar dari luar studio nggih, masih di kawasan RRI. Wah, dingin. Terus pun di Pangandaranipun Panjenengan apakah juga sama, katanya tuh kemarin waktu Jengdit mampir di salah satu warung makan kemudian bilang gini, "Mbak, saat ini musimnya bededing." Gitu. Betul mboten? Gitu. Pokoknya yang kan bahkan semua sehat, bahagia yang mendengarkan semuanya, nanti telepon enggak telepon, mantau WhatsApp semuanya pokoknya paringi sehat. Kemudian yang sekarang agak sedih harus senyum. Ya toh, karena kelas sudah dibuka di pagi hari ini. Pertanyaan apa tuh Bu Guru? Hari ini pertanyaannya karena memang kita di bola. Gimana lagunya Piala Dunia? Mau nyanyi aja keliru aja ya. Nah, kalau Panjenengan menjadi pemain sepak bola, posisi apa yang dipilih? A. Kiper, B. Back, C. gelandang, D. penyerang. Di 0274540333 atau di 0895014166. Sugeng Injang.
1: Sugeng Injang, matuk-matuk jenggit.
0: Sugeng Injang. Terus pun di Pak Wartos dari Purworejo ya.
1: Dingin.
0: Cuaca gimana Pak Purworejo? Dingin?
1: Dingin banget, Ding. Alah.
0: Ya. Sami nggih.
1: Nggih. Sing bediding.
0: Bediding gitu nggih.
1: Nggih, kata langsung jawab malah.
0: Monggo.
1: Paling enak bisa kami tidurkan penjaga gawang.
0: Penjaga gawang?
1: Nggih.
0: Maten.
1: Nggih. Ngapain tinggi?
0: Nggih. Sami-sami, terima kasih. Salajengipun Sugeng Injang.
1: Sugeng Injang, Cao An Lee.
0: Cao An Lee. Wah, ini pagi hari ini meruput sudahan.
1: Bon, ini cuaca leng.
0: Dingin.
1: Dingin leng ya. Ini bukan hen loh. Nah, leng ini dingin sekali.
0: Oh, ini enggak.
1: Enggak, ini cuma dingin biasa.
0: Nggih.
1: Pun cerah ingin gitu, lalu titik matahari ini pun kita titik satu titik nih.
0: Nih jadi dingin tapi matahari udah kelihatan.
1: Nggih titik.
0: Nih.
1: Muka-muka Mas Alfi sangat lepet dan sehat satu warga ya Mas Alfi. Jadi kalau tak jawab.
0: Monggo.
1: Wah, temennya jadi penyerang.
0: Penyerang.
1: Jadi waktu lo SMP kan bal-balannya derek penyerang gitu. Seneng memang penyerang gitu.
0: Itu nggih.
1: Oke, ngoten. Oke, ngoten mawon jawaban kula mantun nuwun.
0: Sami-sami. Salah jengipun di 0274540333. Halo. Sugeng esuk.
2: Duk gaduk.
0: Matuk gaduk monggo mlebet.
2: Kademen.
0: Dingin banget ya memang ya?
2: Dingin, Bu.
0: Nggih.
2: Sehat-sehat
0: ya? Alhamdulillah. Tapi cuaca dingin.
2: Redup.
0: Redup.
2: Bu, yang gini Pak Sipaimin.
0: Nah, belum telepon ini.
2: Tuh, kalau Mbak Siti tak tunggu.
0: Nggih.
2: Pun jawabnya, ngan wae, posisi yang back wae, aku ngian dia malu, bal-balan dia malu back.
0: Dulu back ta?
2: Iya.
0: Cee.
2: Yes, gitu aja. Gula Jawa, rupanya coklat.
0: Cakep.
2: Sana dan wis tua, tetap sehat dan semangat.
0: Amin.
2: Merdeka.
0: Matur nuwun. Gula Jawa warnane coklat, pokok men tetap semangat ngoten nggih. Sugeng Injang.
1: Sugeng.
0: Enjang.
1: Enjang.
0: Pundi?
1: Gula.
0: Gula nuwun.
1: Nggih.
0: Cuaca gimana?
1: Cuaca biasa ini, Pak.
0: Di mana toh?
1: Ya di sini.
0: Lah iya, di dekat apa itu?
1: Di depan stadio.
0: Oh iya, nggih. Monggo. Jawabane pun apa?
1: Kalau pilih dadi penonton mawon.
0: Kok bisa toh, Kang?
1: Ayo sorak-sorak.
0: Itu tapi ndak ada pilihannya lho. Mau empat doang kok, kiper, back, gelandang, penyerang. Mundi. Yang mana? Halo? Halo? Kok menghilang? Kang Gilas? Halo? Wo? Hilang? Ngepon? Sugeng?
3: Ijang?
0: Ijang?
3: Hilangnya di rumah Kang Gilas.
0: Iya, dicariin loh. Kok hilang tiba-tiba disuruh milih? Selain penonton, hilang Kang Gilas, aduh, kemana ini Kang?
3: Delik nang makam iki dile kuwi anu jeng.
0: Walah, Kang Gilas.
3: Nang makam tak kuwi delik nang kono kuwi lho.
0: Oh, dicariin e. Malah hilang nggih.
3: Engko ora njedul dhewe kuwi.
0: Iya. Telepon lagi, Mbak, ngoten nggih.
3: Tapi le njedul ki nang radio sebelah kok.
0: Oh, jangan gitu lho. Jangan suka gitu. Tapi ya enggak.
3: Jam-jam 10 ngono kan njedul kuwi.
0: Di program apa itu?
3: Hah?
0: Di program apa?
3: Ratak Kandani.
0: Ya udah enggak apa-apa, yang penting pokoknya masuk terus, ya toh? Ya,
3: iya, yang penting masuk.
0: Iya, pewarta saya.
3: Alhamdulillah, kene ya dingin-dingin empuk jeng.
0: Dingin-dingin empuk, nggih.
3: Jam 5 wis dikil. Gawe tang jae sangat.
0: Wah, ininya napa? Kudapanipun apa?
3: Iki kayak ketuk telo muntur karo anak iki diperlukan.
0: Itu tadi pun.
3: Iya. Nah, ketuk gula Jawa kan enak lah lah.
0: Ketuk gula Jawa itu, oh iya, bukan cotot ya, beda ya.
3: Telo pendem gitu loh, cincin diketuk.
0: Oh iya iya iya. Nih, ini langsung mikir. Nih, monggo.
3: Gua biasanya nyerang ya, ceng.
0: Penyerang.
3: Penyerang yang nyerangi sama penyiar.
0: Bo, okay.
3: Nyerangi penyiar karo pendengar.
0: Terus itu gimana ini?
3: Eh?
0: Terus jadinya penyerang-penyerang di radio.
3: Wah, keberapakan montar ya.
0: Penyerangnya-penyerang di radio ya? Waduh, Jan.
3: Tangannya salah tahu, metu salah kuat.
0: Iya, dulu ya, kalau dulu ya.
3: Kalau tahun 80-an ya apa jago kampung ini aku ya penyerang.
0: Wah itu.
3: Tapi ra iso ngegul ki.
0: Terus gimana?
3: Ya wis menyerang kok wae.
0: Oh, pemberi umpan. Oke.
3: Okay. Ya gitu aja.
0: Terima kasih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
4: Halo Sugeng Enjang, Mbak Dita.
0: Halo Sugeng Enjang, monggo Pak Muladi. Oke. Gimana nih kabarnya nih? Pak?
4: Sehat-sehat nih.
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Nggih. Iku lho nggih menjawab.
0: Napa?
4: Lah kok sing kek kemawon.
0: Pek.
4: Nggih.
0: Pek mawon nggih.
4: Nggih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muladi. Berikutnya Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang, Mbak Di.
0: Sugeng Enjang, Mbak Sid.
5: Iya. Wis ora keliru to.
0: Dah enggak, Mbak Susi udah telepon.
5: Alhamdulillah.
0: Lama ya Mbak Susi soalnya enggak gabung to.
5: Oh, jadi lupa sama suaranya ya.
0: Lupa kok mirip gitu.
5: Nanti masuk ya Mbak Susi. Biar
0: masuk
5: Mbak
0: ya.
5: Iya. Kalau aku itu nggak pernah main sih aku. Nggak tahu ya. Paham-paham sedikit gitu ya. Nggak kok tahu jawabnya ke DKP itu pilihannya Mbak Susi.
0: Lah emang ada yang enggak? Karena ya. Adanya cuma itu.
5: Ya. Apa ya?
0: Apa? Pengen apa?
5: Pengen apa ya? Apa gelandang?
0: Gelandang?
5: Gelandang itu gimana tugasnya itu?
0: Gelandang itu tugasnya untuk niki, sekedap. Gelandang itu ada gelandang bertahan, tengah, serang, sayap. Itu tugasnya adalah pertahanan dan lini serang serta mengatur tempo permainan. Nah, itu gelandang. Kalau bertahan back ya toh menjaga atau kiper, tapi nek kegulen ya repot ya. Nah, kok kula jadi memikirkan ini dos pun. Lah kok malah kita diskusi bersama ini enaknya yang mana ya? Lah kalau Mbak Siti suka yang mana?
5: Dosen kan gitu. Ya aku gelandang aja deh.
0: Gelandang aja ya. Nggih. Sami-sami terima kasih. Matur nuwun. Halo Sugeng Enjang.
6: Halo.
0: Halo.
6: Enjang.
0: Sugeng. Iya.
6: Apa kabar pagi ini Mbak Dita?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah, bisa jumpa lagi dengan Bu Guru ini.
0: Iya. Setelah sore kemarin saya mendengarkan Mas Ipul di program kakak saya, ya toh?
6: Oh iya apa Mbak?
0: Iya.
6: Oh di itu, Jagalan.
0: Enggak, yang Kota Baru yang sebelah ini.
6: Nah, iya.
0: Iya, sama Mbak Inces. Iya toh?
6: Mbak Inces apa?
0: Mbak Inces. Salah. Mbak Ria.
6: Oh iya.
0: Ya toh karena kakak saya sebutin itu. Kan duluan toh kalau di sebelah itu ya toh.
6: Tapi bukan kakak kandung.
0: Kakak bukan.
6: Oh, Mbak Ria Agustin.
0: Iya.
6: Iya ya, saya itu kalau enggak di sini di sana ya, Mbak.
0: Iya. Ya enggak apa-apa, pas itu. Wih, Mas Saipul pas masuk. Ya toh.
6: Programnya itu loh, Mbak, beritanya aktual, Mbak, masalahnya.
0: Iya noh, aktual beretika.
6: Iya
0: toh?
6: Iya.
0: Kita pokoknya Pertanyaan dukung.
6: Pun juga bisa.
0: Iya, pokoknya semua bisa. Namanya nanti di RRI, pokoknya. Ya toh?
6: Iya.
0: Tinggal diputar-putar aja mau 1 2 3 4.
6: Kemarin sore dia itu siapa sih pindah itu, Mbak? Ajeng itu juga kemarin mengudara kemarin sore.
0: Di 2 ya?
6: Iya.
0: Nah, berarti didengerin habis 1 2 4 3 ya boleh. Gitu terus ya toh?
6: Iya.
0: Apa radionya 4? Mas.
6: Ya enggak, Mbak.
0: Bela biar enak, enggak usah dipindah-pindah.
6: Ya di mana acaranya itu menghibur ya itu berhenti.
0: Oh, gitu. Tapi ini terus jadi jawabannya yang mana?
6: Nah, kok pelatih enggak ada ya, Mbak?
0: Enggak ada.
6: Ya kalau pelatih enggak ada kan di penjaga gawang aja, Mbak.
0: Ya. Pelatihnya nanti dipilihkan.
6: Ya pelatihnya Mbak Dita aja lah nanti.
0: Iya, boleh.
6: Ya mungkin boleh Mbak Dita ya. Mas Mamat belum masuk ini.
0: Tereng.
6: Wajib melaku-melaku Mbak Dita.
0: Betul.
6: Ya, demikian Mbak Dita ya. Salam sehat, salam budaya.
0: Matur nuwun, terima kasih. Pokoknya yang gampangkan sekarang adalah pemain-pemain bola kita. Mana yang dipilih Sugeng Enjang?
7: Sugeng Enjang, Gendi.
0: Nggih. Terus Pundi?
7: Wis trenceng.
0: Sampun trenceng. Ndok Anin udah berangkat belum?
7: Ya, mau mengsalamain.
0: Nggih.
7: Jawabane kakung.
0: Iya, enggak dijawab ya. Tapi ada futsal putri, sepak bola putri juga ada.
7: Ada, nggih, tapi gitu? Kan ini dia belum.
0: Enggak ikut ya?
7: Nggih. Nah, aku memang dari keluarga bola, jenggi itu. Bapakku yo tunggal yo bola, anakku yo bola. Nah, aku paling seneng bek meskipun pernah dipasang nang ini penyerang tapi lebih seneng nek bek. AMS itu angkatan muda Siegan.
0: Oh gitu. Angkatan muda Siegan.
7: Sama nom-nomi sendiri. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Enjang.
8: Halo Sugeng Enjang. Oke.
0: Sudah langsung masuk.
8: Apa jenengan ya? Maaf Pak Rien ya, Jeng.
0: Iya toh.
8: Iya, kebetulan ya kita kok masih full mau.
0: Iya, soalnya biasanya udah melepet gitu.
8: Iya, masih full mau cita-citanya kan pengen jadi pelatih terus. Ngelatih termasuk ngelatih pula niku.
0: Gitu.
8: Nah, kan jadi back niku mangke mang dilek. Ana apa? Dilek jale sing dadi kiper. Ada di kiper melayu mboten iso melayu to dadi kiper.
0: Ngoten.
8: Jadi kayak menyerang makanya mengincang lawannya ya Jeng nyemelangin itu makanya ya,
0: gitu nge?
8: Nge jadi pilih-pilih ngebrok mawan ya tadi kiper
0: ngebrok mawan nah,
8: masih pula itu yang ngatur mawan ya Jeng nge
0: ngatur nge? Jadi kiper ya ini?
8: Dalam?
0: Kiper nge?
8: Nge kiper
0: nge
8: wadah ya kalau cerah mengguki jaya misya termasuk Jengdejak.
0: Terima kasih. Matur nuwun. Monggo salah jengipun Sugeng Enjang. Matok katok.
9: Sugeng Enjang.
0: Tak kira sibuk banget ya, enggak masuk.
9: Lah wong ditinggal diskusi karo Mas Ipul.
0: Menyerah.
9: kudu nunul-nunul.
0: Iya. Ya enggak apa-apa Kak. Nah, kadang-kadang kemarin enggak sengaja mendengar. Halo, sekarang menu pagi hari ini apa Bu Twijo? Tak menu dengar cerita.
9: Brongkos.
0: Brongkos telur koyor. Tolong.
9: Tetelan.
0: Wah. Tetelan koyor tulu ya. Tahu.
9: Iya.
0: Pedes napa mboten? Kula mboten nggih.
9: Oh, ya kalau saya itu
0: gimana?
9: Apa pecinta pedes.
0: Wah,
9: hobi.
0: Gitu toh?
9: Kalau masak itu, lomboknya setengah kilo.
0: Waduh. Harga lombok sekarang coba sing dicarikan ya nanti ya di Melebet Pasar ya.
9: Kalau itu enggak masalah.
0: Iya. Gitu.
9: Enggak diatungi bibi mburi.
0: Nggih.
9: Ngelakke diskusi awak iki malah diskusi.
0: Nggih.
9: Kalau karena panjenengan kula niku mboten klub, mboten gadah klub sepak bola putri. Kula kok namung milih supporter kemawon.
0: Supporter aja. Nggih.
9: Nek nang klub nang musiman nek Rasul utawa Pitulasan.
0: Ngoten.
9: Ada, tapi hanya musiman. Kalau yang tetap enggak punya klub pemain putri.
0: Gitu ya. Ya terima kasih.
9: Pilih supporter saja.
0: Supporter.
9: Matur nuwun nggih Sendi.
0: Sami-sami. Nggih. Terima kasih Enje Putwijo. Tahu gitu Jengdi tadi tambahi ya 4 toh supporter, pelatih sama ini pendukung-pendukung dana itu ya. Apa toh yang suka ngasih semangat itu loh. Ini dari siapa kok malah ngomong sendiri ya Bu Guru ya. Sugeng Enjang.
10: Sugeng Enjang.
0: Oh Mbah Mus. Aduh, oh sponsor. Wah janjeng ditki.
10: Sponsor
0: nah, bingung banget dari tadi mencari kata. Mbah Mus, gimana kabarnya di Tanjung Pinang?
10: Alhamdulillah cuaca masih redup.
0: Alhamdulillah.
10: Yeah.
0: Monggo Mbah Mus, kalau Mbah Mus napa niki yang dipilih?
10: Penyerang niku.
0: Oh, penyerang.
10: Nggih.
0: Nggih.
10: Nak nak tuki ujung mriko lawane beke.
0: Ngaten nggih?
10: Nggih.
0: Nggih, penyerang. Sami-sami, terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gado.
11: Sugeng Enjang Matuk Gado.
0: Saking Pak Sumardiono.
11: Sedayu.
0: Eh, betul toh? Nah, Pak Sumar Sedayu. Terus nggih?
11: Lha.
0: Terus pundi? Alhamdulillah sehat Pak Sumar, terus pundi?
11: Semonten ugi tansah sinyalian kesehatan.
0: Nggih.
11: Cuaca yo dingin.
0: Dingin-dingin empuk.
11: Nggih, ning yo benderan aku.
0: Nonton nggih.
11: Nggih.
0: C. Jawabanipun apa?
11: Napa nggih?
0: Apa?
11: Mawon sing.
0: Pek mawon.
11: Nggih. Matur nuwun sing.
0: Sami-sami, terima kasih. Satu lagi, Sugeng Enjang, matuk gaduk. Halo. Sampun mlebet. Dengan siapakah ini? Halo. Halo, halo. Halo. Halo. Halo. Waduh. Ngipun. Halo, Sugeng Enjang.
9: Sugeng Enjang. Sugeng Enjang Badri.
0: Sugeng Enjang Mas Sartika.
9: Ya.
0: Sehat, Mami?
9: Nggih, sehat balan dong.
0: Nggih, alhamdulillah.
9: Ya. Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah. Ya, pendengar sehat, penyiar sehat. Kalau Pak Melun jawab, Pak Melun sih, cerdian Melun tim, nano apa, Pak Wanita itu sepak bola. Itu, kalau senang aneh, kan Joko Gule.
0: Maten.
9: Joko Kul.
0: Joko Kul mawon.
9: Joko Kul nggih, katon nggih mawon.
0: Nggih.
9: Kula men sanget niku sepak bola.
0: Heeh.
9: Katon mawon, matur nuwun sing dipun ayu.
0: Sami-sami, Mami. Terima kasih. Satu lagi bonus Sugeng Enjang matuk gaduk.
11: Nggih, satu lagi. Satu bantu.
0: Nggih, monggo Rama Haji Ngationo mlebet.
11: Alhamdulillah, yo asik. Sing ngene terus.
12: Ya tidak ngerti pertanyaannya piye.
0: Pertanyaannya, kalau Romo Haji Ngadiono ini dulu mungkin ya, dulu suka main bola. Nah, itu suka jadi apa nih? Kiper, bek, kemudian suka jadi penyerang atau gelandang? Ingkang pundi?
12: Oh, gitu. Kalau saya
0: mana?
12: Suka menjadi penonton.
0: Penonton aja. Nggih, nonton nggih.
12: Ngenteni gole.
0: Ngenteni golnya.
12: Iya.
0: Begitu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke WhatsApp dulu nggih, Sutrisno Budoyo. Matur nuwun panjenengan sampun nyawiji, kita ke WhatsApp dulu. Ini ada dari Mas Pri. Mas Pri di Playen Bekmawan Cengdit. Kemudian Bu Nani Bajuri Dek Tiar minta lagu Kalah dari Weton. Oh nggih. Nanti nggih Dek Tiar. Kemudian ada Pak Ferry ora tau bal-balan senengku mancing. Ya udah ndak apa-apa. Kemudian Pak Bambang Eko, ada penyerang, ada Bu Esti gelandang, Bu Widyaningsih penyerang, Pak Kasiono Sugeng Enjang penyerang, Pak Agus saya pernah menjadi bek kiri. Kemudian Bu Saginem pilih yang menyerang, Pak Sutarno penyerang, Pak Tri Mulyadi bek, Pak Toyong Luar bek, Mbah Jio. Sebentar, bek tengah di depan kiri, kiper enggak boleh jauh ke depan. Mas Arief penyerang, Bu Mulyasi kiper, Bu Yanuase gelandang. Kemudian ada Bu Kiran, kula pitados penyerang mawon cengdit gitu nggih. Kemudian Pak Sayet, tiga kali kota jawabnya penyerang. Mbah Suro, nek biyen gelandang kanan, saiki mung supporter. Kang Wen jajaran kulon Triwide Panjang kalau milih wasit mawon gampang mau golek isalah pemain gitu. Waduh ada-ada aja. Gipun setusnya butuhnya nanti kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap nyawiji sesarangan Pro 4 RRI bersama Bu Guru Cengdit di Matok Gadok.

0: persisi. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentingi belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.

Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Prima RRI Ngelirik Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya, Semarak Pesta Bola Dunia ini menarik manfaat untuk pembinaan prestasi Indonesia. Jadi lebih dari sekedar hiburan, momentum Pesta Bola Dunia semestinya dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan refleksi bagi pengembangan sepak bola nasional. Negara-negara peserta ini memperlihatkan bagaimana pembinaan atlet dilakukan secara sistematis, mulai dari pengembangan usia dini, kompetensi berjenjang, penguatan sport science, manajemen klub profesional, hingga pembangunan karakter atlet. Indonesia termasuk DIY sebagai daerah dengan kultur olahraga yang kuat, memiliki peluang besar untuk menjadikan euforia sepak bola dunia ini sebagai momentum meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga, memperkuat pembinaan usia dini, serta membangun ekosistem prestasi yang lebih baik. Sama halnya di pertanyaan Matok Gatok, menikongi kalau Sutresno Budoyo ini jadi pemain bola, posisi apa yang akan dipilih? Apakah kiper, bek, gelandang, atau penyerang? Ada Bu Mami di Sewon, jawabnya penyerang. Pak Gading, kiper enggak banyak lari. Mas Winnie, kulo milih dados bek mawon cengdit. Pak Untung di Tamsis, jawabannya penonton aja boleh enggak Mbak Dit? Pak Indra Sutopo dari absen nggih, ramen gelandang kanan cengdit sih. Kemudian ada Pak Supoyo, monggo Pak Supoyo.
2: Sugeng isu Matuk Gatuk, sugeng isu cengdit, kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangih rejeki sak rejeki sak keluarga. Cuaca ing kadiler menika radi mendung niko, menawi kulo meniko dados bek mawon. Jawaban kulo mekaten, leres matur nuwun lepat nyuwun ngapunten. Bakune guyu ora tuku, keplo ora tau sing baku seneng atine.
1: Terima kasih. Salajengipun ada Pak Barno, kulo remen dados bek. Kemudian Bu Sutini jengdi dados bek mawon. Bu Yayu penjaga gawang, betul nggih. Kemudian ada Mas Teo kiper, Mbah Giman jawabnya penyerang, Pak Tejo penyerang, Burat mini kiper, Mas Enget bek wae lah jengdit, Mbah Mulyo sebagai bek, Mbah Mulyo Dinogo Tirto. Kemudian ada dari Bu Purwanti kiper, ada Pak Untung Raharjo kiper, Bu Pipi Sugeng Esuk jawab jeng, nek kulo gelandang jeng. Segengin jeng, Matuk Gatuk.
3: Wilu jeng enjing, Matuk Gatuk.
1: Wilu jeng enjing.
3: Sehat jeng di.
1: Sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah derek singa.
1: Nggih.
3: Pak akhir man kali Mbah no, Yono sing teng pedes nggih sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Nek Mbah no yo nembe godhog wedang peting ale.
1: Cinten.
3: Mbah no yo godhog wedang.
1: Udah dari tadi masuknya.
3: Nggih saniki pun godhog wedang maksude.
1: Ngoten nggih.
3: Sehat.
1: Nggih.
3: Eh kula le jawab penonton tenan ora ono jawabane milih niku.
1: Ngoten nggih.
3: Nggih men ditambahi leh Bu Guru Jengdi.
1: Penonton.
3: Penonton iso sorak iso nyatat nek kon maju ora iso.
1: Gitu.
3: Nggih ta jeng nek penonton mengisane alok.
1: Nggih.
3: Maten mawon matur nuwun.
1: Sami-sami terima kasih. Berikutnya Sugeng Injang Matuk Gatuk.
4: Sugeng Injang Matuk Gatuk Jengdi.
1: Nggih, Sugeng Injang.
4: Pripun pawartose?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Niki tasih kademen.
1: Masih bedidi.
4: Masih redup sengenge niki wis ana, tapi kok ademe ngejiwa nganti amem.
1: Tak dulu Bu Agianti, Jengdit bingung lagi nih. Amem niku nopo?
4: Amem ki asrep.
1: Oh, gitu. Ya ya ya.
4: Bahasane wong gunung kidul warna-warna itu.
1: Ngoten.
4: Nggih.
1: Nggih, amem asrep ngoten niku, nggih.
4: Iya, ini wedangan.
1: Wedangan nggih.
4: Tan paye.
1: Mm-mm.
4: Belum sarapan.
1: Belum sarapan. Ya. Rencana sarapan jam berapa?
4: Yo nanti kan mau pertemuan sama itu nenek-nenek kakek-kakek di rumah makan ayam.
1: Loh, belum bisa dijawab, udah sampai ayam ya toh. Nggih, pun sugeng enjing matuk gaduh.
3: Enjing matuk gaduh.
1: Sugeng enjing. Nggih.
3: Pun dibenahi dereng.
1: Sampun.
3: Sampun nggih.
1: Pun rapi niki.
3: Rapi saya rapi gitu. Sing penting sehat nggih sing
1: kula. Ingkang bakan ngoten nggih sehat kita semua nggih. Nggih.
3: Sing penting panggah ayune gitu lho.
1: Amin.
3: Enten wong ngefan tonggo kula ngefan kali jenengane lali.
1: Lha nih sinten?
3: Nganu niku lho, Salon Wakidi.
1: Sinten?
3: Mepen jenenge kali jenengan.
1: Pak Wakidi.
3: Nggih.
1: Monggo.
3: Wae mek nganune kan ngintune.
1: Ngintune suka sami suka.
3: Mono suka nika nggih.
1: Nggih. Pak Wakidi monggo mlebet. Lha nten to mboten mlebet.
3: Mboten
1: sing tak
3: mlebet lemi. Oh mboten. Sudah buat kali jenengan.
1: Nggih to. Matur nuwun.
3: Sing loro kali Mbak Titi kali jenengan kok ming loro penyare ukae.
1: Lah nggih.
3: Sing ngapik ban ming loro kuwi to kok utuh.
1: Semuanya mboten nggih to.
3: Pama gendit lemi
1: ngono. Waduh. Ngoten niku. Nggih. Terima kasih. Kita
3: ngobrol-ngobrol sing mburi ngenani niku lho mangke.
1: Nggih. Nek
3: kok kendrien ket latihan ketile-ile tetep bang.
1: Pek mawon.
3: Nggih.
1: Sami-sami. Terima kasih. Halo, Sugeng Injang. Aduh, ini Mbah sinten?
5: Kula, kademen e, Mbah.
1: Kademen. Masih dingin. Nggih, gimana ini di empuk-empuk ya? Dingin sekali ya? Dingin,
5: oh,
1: empuk-empuk gitu ya.
5: Betul.
1: Nggih.
5: Sehat atau
1: alhamdulillah sehat.
5: Iya, syukurlah.
1: Pak Rima nggih. Sehat toh sekeluarga?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Nggih, pokoknya
5: saya
1: kalau
5: jawab. Nah, aku kembian iki sing dadi gelandang ya.
1: Gelandang ya?
5: Gelandang iki sesuk ono turnamen, aku gelandang kanan kok sapa Mbak Siti kae sing gelandang kiri.
1: Ngoten.
5: Lu gulung ya.
1: Heeh. Gitu nggih.
5: Ya, terima kasih, Dindit.
1: Nggih.
5: Bertugas.
1: Terima kasih. Sugeng Enjang. Aduh, kaget. Aku kaget. Sugeng Enjang waduh gaduh. Halo?
6: Juga.
1: Dari mana ini?
6: Dari Brosot.
1: Brosot gimana kabarnya?
6: Dingin sekali.
1: Dingin sekali.
6: Sugeng Enjang, Bu Guru.
1: Sugeng Enjang.
6: Sehat, Bu Guru.
1: Alhamdulillah.
6: Kula nggih.
1: Pak Mujiono sehat toh?
6: Dalam.
1: Sehat kan?
6: Sehat.
1: Alhamdulillah kalau gitu.
6: Riyen kula niku tahun sebelum tahun 70 niku ikut klub PSG Galur niki sebagai penyerang eh.
1: Ngoten.
6: Nggih, ning saniki ya wis dikile wis ra kombi.
1: Iya, dulu ya toh.
6: Nggih dulu.
1: Enggak apa-apa.
6: Ngoten.
1: Terima kasih. Satu lagi dulu kemudian jengdit ke WhatsApp dulu nggih, ternyata masih banyak. Sugeng Enjang matuk gaduk.
7: Sugeng Enjang matuk gaduk, matur nuwun jengdit diberi waktu.
1: Nggih, monggo dari Ponjali nggih.
7: Nggih.
1: Monggo Bu Sriwi.
7: Saya kok jadi ingat waktu masih muda dulu.
1: Gimana itu?
7: Di Dharma Wanita, kalau ada pas ulang tahun perusahaan Bu ya sok dianakke bal-balan putri.
1: Heeh.
7: Lah saya nek kon milih toh, wis aku tak jadi penjaga gawang bae.
1: Ngoten.
7: Kan cuman di bawah gawang ora mlayu-mlayu. Pusing tengah umyek wis do tendang-tendangan. Sikil ora nendang bola ning nendang garis.

0: ibu kate paham. Pokoknya bro jawab penyerang. Pun ngerti ini kemauan.
1: Ngerti nge.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Tupar.
2: Su kengenjing bu guru jengdit. Niki murid saking kulon progon direk masuk kelas. Ajeng jawab niki karang posisi ini berdinding tadi lain jawab protokol demen nggih bu guru
1: nggih
2: niki kula tak jawab ampun disetrap mengkene salah nggih
1: mboten
2: kula tak milih tadi anu mawon penyerange ngoten dadi nek iso ngegul iki ngoten nak seneng banget to bu guru ngoten mawon matur nuwun
1: sami-sami terima kasih Bu Supriyati monggo
3: sugeng enjang matok gaduk jengdi kula ngantos kangen sewantenipun kados pundi pawartosipun keluarga sami sestayanipun nggih sehat selalu bahagia selalu sukses selalu nantinya kula badhe jawab kiper mekaten kemawon matur nuwun
1: sami-sami sugeng enjang. Ada Pak Sunaryono jawabannya penyerang, kemudian Pak Untung gelandang, Bu Wigati di Wonosobo kiper jengdit, Bu Agimo, duh kok malah senyum-senyum. Masuk ke warga to Surabaya masuk dari absen. Terima kasih Pak Hadi Pranoto. Busan Miaton sepak bola aku milih jadi penonton. Bahlan tambah Bantul gelandang, aku nak lari buan terjengdit. Wah, Mas Guru Kadipiro penyerang sebab puas jika bisa jebol gawang lawan. Terima kasih KMT Projono Sodo gelandang. Buning si Wonosari jawabnya penyerang. Pak Basar Siman penyerang. Pak Sari Mantingan Derek Gabung jawaban klo penyerang. Bu Partina Bantul jengdit Lingo masuk penyerang. Kemudian ada Bu Susmi milih penyerang, Pak R. Sigit penyerang, Bu Aidang luar Magelang gelandang, Pak Sri Harjono kiper, Mbah Ima absen aja Bu Guru J. Bu Sri Sugiyarti penyerang, Pak Sutrisno jadi back, Pak Eko Mulyo penyerang kanan cuaca cemloro jengdi. Terima kasih Sugeng Enjang Mbak Andi jadi penonton aja monitor baru dari Kulon Progo Bu Sugiyarti. Wah terima kasih Bu Sugiyarti sudah masuk ini ya. Habis WA besok telepon G. Sugeng Enjang Mbak Andita Mbak Popi jawab penyerang boleh. Kemudian Pak Badatri Utomo playmaker, Pak Tujo Subagyo jadi back karena dulu pemain back Persiba tahun 1965 sampai 1967 Persiba Bantul. Wah Romo Tujo ini petenis pemain bola juga. Mato Gato Sugeng Enjang kulo Pak Darmono saking penambahan badan derajat penyerang. Terima kasih jengdit Pak Suwardono Harjo penyerang. Umi Narting luar jengdit jadi penonton aja nggih. Bu Asli Lembah Sunyi salam budaya Bu Asli milih jadi penjaga gawang dulu pernah jadi waktu SMA. Pak Damaskus jadi back Sugeng Enjang salam sehat lancar kecik ini pun salam budaya lestari budayaku. Terima kasih Pak Cahyono Sono Sewu Sugeng Pinanggio Kanti Kebak Suko Bingah Tuwin Karaharjon kagem sekedap kok hilang kagem Porosotesno ing adicara menika nuwun sewu namung derek mirengaken kemawon. Terima kasih Bu Jumirah kirim voice note.
4: Sugeng Enjang Mbak Dita Sugeng Matok Gadok sugeng sehat sugeng semangat niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunane ta wis mak usah dan bangun tapan kula badhe nderek jawab yang kula pilih A mawon Mbak Dita kiper ngoten mawon matur suwun
1: sami-sami terima kasih Bu Naomi monggo
5: gah dalem sugeng Enjang sugeng Matuk Gatuk Mbak Andrita. Niki WA dereng mlebeten HP kula e. Pokoke nderek idem mawon, nderek idem manut Mbak Andita.
1: Ngoten.
5: Kula sing penting pun absen kemawon mlebet program 4. Gusti amberkahi nggih Mbak Andita nuwun.
1: Nggih, terima kasih Mas Lawor Godian monggo.
6: Pagi Mbak Andita, geng tugas, geng njang. Nek pemain bal-balan yo remene niku napa nggih? Penyerang ini ora pas dadi pemain bola dadi bakul wedang niku mah entuk ditoke Mbak Dita. Matur nuwun, salam sehat.
1: Terima kasih. Semua sudah dijawab nggih to? Sudah dijawab. Sudah dibacakan, sudah pada jawab. Coba satu lagi apakah ada yang masih mau telepon sebelum jengdit berikan jawabannya di akhir Bu Guru. Nah, sinten menika sugeng njang marok gaduk?
7: Sugeng Enjang matuk gaduh.
1: Sugeng Enjang. Wah ternyata Mas Aldi.

0: tadi udah diangkat halo-halo jenengan mboten masuk eh.
1: Oh, padahal jeneng, oh berarti yang tadi jeneng halo-halo-halo itu ya?
0: Iya.
1: Oh, di sini enggak ada suaranya Mas Aldi.
0: Oh iya, terus niki maknane badhe jawab kandhan pun keri-keri koretan. Nanu jenengan sehat selalu,
1: Pak. Amin.
0: Terima kasih, sehat selalu bersama keluarga. Niki posisi yang paling saya suka karena
1: back.
0: Atau mengandalkan kedisiplinan jenengan kan tes psikologi toh Bu. Pak Amin sebagai orang penyerang karena mempunyai disiplin tinggi.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nanti khawatir nih Mas Aldi habis jadi asisten bu guru loh ini. Jadi jadi guru cadangan nanti ya Mas Aldi. Terima kasih. Kemudian suka ngenjang. Halo.
2: Ngenjang sendiri.
1: Nggih.
2: Nggih, kulo nderek jawab.
1: Monggo.
2: Nggih,
1: Bu Sri.
2: Kiper.
1: Kiper mawon.
2: Nggih.
1: Terima kasih.
2: Panjenengan matur nuwun isih human wektune.
1: Nggih, matur nuwun. Pokoknya ini kalau dibuka rebah cakep ngaten nggih, yang penting bisa masuk sugeng enjang matur gado.
2: Sugeng enjang, sing penting isih saged absen jeng di.
1: Monggo ya suka.
2: Pokoke kula penjaga gawang.
1: Penjaga gawang.
2: Pun ngaten mawon jeng.
1: Terima kasih.
2: Panjenengan matur nuwun wedalipun.
1: Sami-sami. Salajengipun sugeng enjang.
3: Gunung yang ini kayak rasanya dingin.
1: Rasanya dingin kayak di gunung lek kon.
3: Nggih.
1: Nggih, monggo jawabanipun.
3: Menawa dong kan bal-balan kulo nol ning wonten ketenggang KR ora tau maca.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
4: Halo.
1: Nggih, yu muda.
4: Iya, iya, matur nuwun ya Sri Daya Wanda.
1: Monggo.
4: Nah itulah,
1: penyerang.
4: Penyerang
1: ya? Wah keren, terima kasih.
4: Terima kasih, salam sehat ya.
1: Deh, matenun. Sepertinya sudah cukup nggih, karena sudah hampir pukul 7, jengnit harus bacakan. Ya, jadi Sutisno Budoyo, tadi pertanyaannya memang karena kita juga menyusun sebentar lagi Piala Dunia, begitu nggih, kita akan mendengarkan bersama, menyaksikan bersama juga, nonton, dengar bersama. Nah, Sutisno Budoyo, ada pemain-pemain seperti gelandang, kemudian kiper penyerang, kemudian juga ada back atau pertahanan. Nah, kenapa Jeng Dit membuka pertanyaan? Jeh, ada berkaitan dengan psikologi. Jadi Sutisno Budoyo, ketika panjenengan ini suka menjadi kiper, hanya dalam satu permainan ini penilaian penonton terhadap seorang kiper dapat berubah dengan seketika. Misalnya, detik ini dianggap pahlawan, namun detik berikutnya berubah menjadi seseorang yang kurang baik, begitu nggih, karena bisa kegulan. Nah, dengan alasan tersebut, maka seorang kiper adalah orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan mampu mengatasi kesulitan serta kesalahan dengan cepat. Seorang kiper ini sosok yang berani dan mampu mengambil resiko demi kebaikan tim. Ini secara tidak langsung ya, kalau kiper itu berarti ternyata memang orang yang percaya diri, karena misalnya wah ini paling mudah nih di belakang aja nggak lari, tapi semuanya percaya ke kiper bahwa dia bisa menangkap, bisa menangkis, bisa tidak kebobolan, begitu nggih. Kemudian pertahanan atau back. Nah, pemain bertahan ini membangun lini belakang untuk menciptakan keamanan yang menjadi pilar fundamental sebuah tim. Namun tidak seperti penjaga gawang, pemain bertahan adalah orang yang komunikatif sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman di sekitarnya. Selain itu, mereka memiliki jiwa kepemimpinan dan juga keterampilan strategis guna mengantisipasi pergerakan tim lawan. Kemudian gelandang. Nah, kalau Sutisno Budoyo sering mengambil posisi gelandang, ini adalah orang yang terorganisir, kreatif, dan juga analitis dalam membuat keputusan serta mempertimbangkan semua aspek di sekitar sekaligus bekerja sebagai anggota tim. Nah, Sutisno Budoyo ini menonjol sebagai penghubung antara semua anggota tim, tidak hanya di dalam lapangan, namun juga di luar lapangan dengan memperkuat ikatan persahabatan. Yang terakhir, Sutisno Budoyo adalah posisi penyerang. Nah, untuk posisi penyerang Sutisno Budoyo, ketika Sutisno Budoyo sering mengambil tugas ini dalam permainan sepak bola adalah pribadi yang gigih, kompetitif, fokus pada pencapaian. Kenapa? Karena tugas dan tanggung jawab seorang penyerang adalah untuk mencetak gol. Adapun nonkonformis dan selalu ingin melangkah lebih maju. Begitu Sutisno Budoyo dari hal-hal yang sudah jeng ditawarkan, istilahnya posisi mana yang disukai, ternyata kecenderungan tadi mau yang suka jadi kiper, gelandang, penyerang ataupun back bertahan itu punya dilihat dari psikologinya ada hal-hal yang mungkin barangkali sesuai dengan kepribadian. Kalau ternyata tidak sesuai, nggih mboten napa-napa. Begitu nggih, terima kasih sudah bergabung di Madokado. Matur nuwun yang sudah nyawiji baik telepon, WhatsApp ataupun mendengarkan saja, yang pasti bahagia, sehat. Ngaten nggih, cingdit pamit rumiyin dari Madokado. Kita ketemu lagi di Madokado Cara Ipun. Sugeng enjang, matur nuwun.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026, BPS Kota Jogja mulai memetakan sejumlah faktor yang berpotensi memicu inflasi. Kepala BPS Kota Jogja Joko Prayitno mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan intensif terhadap sejumlah sektor yang biasanya mengalami peningkatan permintaan pada periode Juni hingga Juli. Lebih lanjut ia menjelaskan kebutuhan masyarakat yang meningkat menjelang masuk sekolah kerap memberi tekanan terhadap beberapa kelompok pengeluaran, terutama sektor pendidikan dan perdagangan retail. Karena itu, perkembangan harga pada sektor-sektor tersebut akan terus dipantau guna mengantisipasi potensi kenaikan inflasi. Beralih ke informasi lainnya, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka pameran seni rupa bertajuk Mata Hati Soekarno bertempat di Legaresa Space. Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 125 tahun kelahiran Soekarno. Puluhan seniman menampilkan karya yang menafsirkan kembali gagasan, sejarah, dan perjuangan Bung Karno melalui berbagai medium seni rupa. Sebanyak 47 perupa lintas generasi ambil bagian dalam pameran tersebut. Mereka menghadirkan beragam karya mulai dari lukisan, karya grafis, hingga gambar yang merefleksikan pemikiran dan perjalanan hidup Bung Karno dari berbagai sudut pandang. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.